0: briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Mati safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru,
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Terusnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri

0: HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan

0: kematian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Remo Ragno, Remo Ragno.
1: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk daerah kita dari hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Febri di sana ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ardi, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik kabarnya ya. Mas Febri gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik Mas.
4: Baik juga ya. Oke, baik. Mas Febri sudah siap dengan laporannya?
5: Siap Mas.
4: Silakan.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Untuk suhu udara, secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara, secara umum wilayah Lampung berkisar di antara 58 hingga 95%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca, pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Begitu juga untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Wai Kanan hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 nanti kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Wai Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semongo, Kabupaten Wai Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa, negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan. Sebuah ketetapan hati bahwa selama republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Kini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah. Semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI UI Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Fondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah pendengar kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang

0: 1945.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Semboyan. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, kami hadirkan majalah udara hari ini. Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Salah satu bentuk kemandirian perempuan yang semakin berkembang adalah melalui kewirausahaan. Kewirausahaan tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara ilmiah, kemandirian perempuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memiliki kontrol atas kehidupan ekonomi dan sosialnya. Dalam konteks ini, kewirausahaan menjadi instrumen penting karena memberikan akses bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Berdasarkan berbagai penelitian, perempuan berwirausaha memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Selain itu, perempuan cenderung lebih teliti dalam mengelola keuangan, sehingga usaha yang dijalankan memiliki potensi berkelanjutan yang lebih baik. Namun, perempuan dalam berwirausaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, serta beban ganda antara pekerja domestik dan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan usaha di era digital saat ini. Peluang perempuan untuk berwirausaha semakin terbuka luas. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan marketplace memungkinkan perempuan memasarkan produk secara lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing usaha perempuan di pasar yang lebih luas. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan perempuan yang mandiri secara ekonomi. Dukungan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas perempuan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Agustina Sari mengucapkan terima kasih telah bersama kami dalam Majalah Udara hari ini. Sampai jumpa.

dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dengar Anda dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriyani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik ini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mencusuar penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

entertaining. 81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk kita semua yang pagi hari ini terkhusus mendengarkan RRI Y Kanan. Pukul 9 hingga pukul 10 kita kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Dan sekaligus Yeni Listiana yang bertugas di Y Kanan pagi ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengah masyarakat, bahkan di tengah agama sekalipun, walaupun mereka menyadari konsekuensinya, bahwa perjuangan mereka semua itu akan ada penolakan, akan ada tantangan, bahkan aniaya harus mereka hadapi, ya. Tetapi para murid tetap bersuka cita. Karena apa? Karena mereka sudah diberi kuasa oleh Yesus melalui Roh Kudus, atau dilengkapi dengan Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus inilah juga yang akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan kepada mereka, bahkan kepada saya dan Bapak Ibu para pendengar sekalian di zaman modern ini, untuk bersaksi dan menaati perintah serta pengajaran Yesus sampai paripurna tugas dan tanggung jawab kita bersama. Para murid adalah saksi yang otentik karena mereka melihat dan mendengarkan Yesus dalam karya pelayanannya serta kebangkitannya dari antara orang mati. Sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, dari ketiga firman Tuhan yang kita baca, menggarisbawahi tentang kesiapan para murid Yesus dan para orang-orang percaya untuk melanjutkan tugas karya Yesus setelah kenaikannya ke sorga. Para murid sudah memiliki modal saat hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka dapat melihat langsung sebagai saksi akan apa yang telah Yesus lakukan. Walaupun akan ada konsekuensinya berupa pertentangan, bahkan penolakan yang mereka alami. Demikian juga dengan orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian akan menerima dan mengalami tantangan-tantangan ketika kita menjadi saksi-saksi kebenaran daripada Yesus Kristus. Bagaimana kita senantiasa menjadi pembawa damai dan mengusahakan keadilan di semua tempat? Tidak mudah, karena kita akan menghadapi dan berjumpa dengan kenyamanan dogma dan kesejahteraan hidup yang tidak mudah digoyahkan. Kemiskinan, ketidakadilan, kehidupan dan peradilan, sumber daya alam yang memiliki, yang melimpahkan melimpah, tetapi rakyat kekuasaan mendapatkan hasil sumber daya alam tersebut. Prasangka kepada orang-orang yang berbeda dengan kita atau yang beragama lain. Dan ini kita harus bisa dengan bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu para pendengar sekalian, oleh karena itu, marilah kita semua dengan kita menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk kita menjadi saksi-saksi Yesus. Mari kita menjadi saksi yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan seperti ada di pengadilan di dunia ini. Ada saksi yang benar, ada juga saksi dusta. Sehingga kita, bagi saksi yang dusta, akan menerima konsekuensinya, menerima hukumannya. Demikian juga dengan kita, ketika kita menjadi saksi Yesus, tapi saksi dustanya, maka kita juga akan menerima hukumannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk kita disanggupkan dalam menjalankan kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Kami mohon Kau menguatkan kami, menyanggupkan kami untuk kami dapat memahaminya, dan kami menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di akhir perjumpaan kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk seluruh pendengar kami di mana saja berada, supaya Engkau berkati dalam kehidupan sehari-hari. Engkau cukupkan bagi mereka yang kekurangan. Dalam mereka menjalankan usaha-usaha mereka, apapun yang dikerjakan, kiranya engkau buat mereka berhasil dan dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk RRI Bandar Lampung. Setiap pemancar yang ada di Provinsi Lampung ini, engkau juga berkati, jauhkan dari bencana alam, gangguan-gangguan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, tangan-tangan jahat yang akan mengganggu pemancar-pemancar RRI yang ada tersebar di Provinsi Lampung ini. Hindarkan mereka semua dari gangguan ini. Demikian juga dengan semua karyawan, penyiar, sampai kepada pimpinan RRI. Engkau juga berkati supaya dapat terus membawa berita kabar baik kepada masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya melalui siaran-siaran yang mereka sajikan. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampai di sini pertemuan kita dalam mimbar agama Kristen saat ini. Kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Hardi Husain pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

Manapun berada ya, dan pendengar tentunya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, kami masih menemani Anda nih. Dan kali ini dalam acara Idola, kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersih-bersih ya, dan ya memang di hampir di seluruh bagian di Provinsi Lampung ya, kita kemarin semuanya terdampak debu abu vulkanik ya pendengar ya, hujan debu malah bisa dibilang gitu kan ya. Dan mungkin hari ini hari Minggu Anda menggunakan, memanfaatkan waktunya bukan untuk berlibur mungkin, tapi untuk bersih-bersih ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang melakukan perjalanan terutama khususnya nih yang membawa kendaraan roda 2 ya, harus benar-benar pastikan keselamatan, yang pastinya juga gunakan masker ya pendengar, karena memang ini sangat berbahaya sekali ya debu ini jika terhisap oleh kita pendengar. Untuk kesehatan tentunya sangat tidak baik ya. Dan pendengar tentunya kami akan hadirkan rangkaian informasi di siang hari ini. Sebelum kami akan hadirkan untuk menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Walaupun nih mungkin kita ngerasa kayaknya udah selesai nih hujan abunya, hujan debunya ya, tapi ternyata kalau misalkan kita duduk sebentar di luar ruangan gitu ya pendengar ya, masih aja nih kerasa di mata atau di hidung ini kerasa nggak enak ya. Nah untuk itu tetap waspada untuk Anda, tetap gunakan masker. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting amat ya pendengar ya. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan Anda pendengar. Ya pendengar, tahukah Anda nih bahwa gunung api ini bisa mengeluarkan abu vulkanik ya, dan ketika mengalami erupsi. Dan abu vulkanik ini adalah partikel yang sangat kecil dari material gunung api yang bisa terbawa angin dan menyebar ke wilayah yang ada di sekitar gunung ataupun juga daerah yang lebih jauh. Bentuknya memang seperti debu ya, tetapi abu vulkanik ini bukan debu biasa pendengar. Abu vulkanik bisa mengganggu kesehatan terutama pada mata dan sistem pernapasan. Jika terhirup dalam jumlah banyak, abu akan menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, atau juga membuat pernapasan terasa tidak nyaman pendengar. Nah karena itu ketika terjadi hujan abu pendengar, anak-anak sebaiknya tidak bermain nih di luar dan segera untuk mengikuti arahan orang tua atau orang dewasa. Nah mengenai abu vulkanik, tidak perlu dilakukan juga dengan cara yang terlalu menakutkan ya pendengar. Tentunya anak-anak ini bisa kita ajak untuk belajar untuk mengenali bahaya abu vulkanik melalui permainan, musik, atau mungkin cerita nih yang paling enak dilakukan ya. Dan juga kegiatan edukatif bersama keluarga mungkin, atau bersama dengan teman-teman di sekolah, dan belajar sambil bermain. Tentunya ini akan membuat informasi tentang kebencanaan menjadi lebih mudah dipahami dan juga diingat oleh anak-anak pendengar. Jadi tentunya ayo jadi anak-anak yang cerdas dan siaga. Kita harus kenali abu vulkanik, kita juga harus tahu nih bahayanya, dan kita juga perlu tahu cara melindungi diri ya. Karena dengan pengetahuan yang tepat, kita tidak perlu panik ketika menghadapi bencana, dan kita juga bisa tetap tenang mengikuti petunjuk dan menjaga keselamatan bersama. Walaupun ya mungkin kalau misalkan lagi kumpul bersama teman-teman gitu kan, kepengen banget main di luar sambil lari-larian, tapi untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan ada informasi juga nih tentang abu vulkanik yang katanya nih gak sama dengan debu biasa nih adik-adik dan pendengar. Karena debu abu vulkanik ini isinya adalah silika ya. Ini tajam dan juga bisa jadi semen bahkan ya, kalau kita salah cara membersihkannya. Nah jadi kalau misalkan nih untuk para ibu-ibu di luar sana yang ingin membersihkan halaman, tunggu hujannya kelar dulu ya, baru semprot, sapu pelan-pelan, jangan siram pakai ember ya, nanti malah jadi lapisan semen di lantai ya, karena saking gitu kan ya. Lalu juga bisa Anda yang ingin membersihkan kaca dan juga mobil juga wajib disiram air dulu ya, jangan langsung dilap kering, karena silika itu tajam nih pendengar, bisa membuat kaca ataupun juga mobil Anda terbarat ya. Dan tentunya disiram dulu yang pastinya ya. Lalu juga masker ini wajib upgrade ya, lupain dulu masker bedah ijo gitu kan ya, pakai masker KN95 ya, basahin sedikit biar debunya nyangkut pendengar. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan pakai kacamata safety. Nah kalau misalkan mata Anda kemasukan debu ataupun abu, jangan dikucek ya, langsung bilas air yang mengalir sampai bersih. Nah kalau misalkan Anda kucek, maka akan semakin parah dan juga menyebabkan iritasi. Pada saat mobil atau motor jangan ditunda untuk mencucinya ya, karena abu vulkanik ini sifatnya asam. Didiemin ini akan mengundang karat ya. Cuci jangan cuma dielap aja ya. Tutup juga semua celah rumah, ventilasi, jendela, pintu. Ini sumpel ya, pakai dengan koran atau kertas. Sekali abu masuk ke rumah ini butuh seminggu nih buat membersihkannya secara total. Dan juga untuk Anda jangan sok kuat juga ya, karena tanpa masker di tengah abu menghirup serpihan beling
kering, resikonya adalah ISPA dan iritasi serius. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita semua ya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda dalam acara Idola ya di siang hari ini. Gimana siang hari ini pendengar? Sudah selesai belum nih beres-beres rumahnya? Kalau misalkan belum selesai ya, tetap semangat aja bersama dengan Pro 1 RRI. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, pendengar, untuk Anda anak-anak Idola ya, Andina akan hadirkan nih informasi untuk Anda yang mana abu vulkanik ini juga bisa ya mengganggu mata dan pernapasan. Nah, karena itu gunakanlah masker atau pelindung pernapasan yang sesuai dan lindungi mata jika diperlukan. Ketika ada di dalam rumah, pintu dan jendela sebaiknya ditutup untuk mengurangi masuknya abu. Anak-anak juga sebaiknya tidak menyentuh atau menghirup abu secara langsung ya. Selain melindungi diri, kita juga bisa nih membantu menjaga lingkungan. Jangan menyapu abu vulkanik secara sembarangan ya, ketika kondisinya masih berdebu, karena abu dapat kembali berterbangan dan tertiup. Ikuti juga petunjuk dari pihak yang berwenang mengenai cara membersihkan abu dengan aman. Dan ingat, keselamatan harus selalu menjadi yang utama. Dan tentunya adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi ya, jangan lupa untuk pakai masker. Kalaupun ingin bermain, usahakan bermain dalam ruangan aja, jangan keluar dulu ya. Karena walaupun kita lihat mungkin saat ini udah gak ada lagi nih hujan abunya, tapi percayalah masih gitu kan ya, masih ada, tapi mungkin dengan partikel yang lebih kecil dari tadi malam ya. Jadi usahakan nih untuk tetap aman, jangan keluar dulu kalau gak penting-penting amat. Dan pasti juga kalau harus keluar rumah, pakai kacamata yang aman ya, dan juga pakai masker yang bisa menjaga Anda agar tidak menghirup yang namanya abu vulkanik. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam acara Idola hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Gembira melangkah di udara,

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

mendengar di manapun Anda berada, kami masih nih menemani Anda dalam acara Idola ya. Dan pendengar, menjadi anak hebat ini bukan hanya tentang pintar di sekolah atau berani tampil di depan banyak orang. Anak hebat juga tahu ya bagaimana sih menjaga keselamatan dirinya dan juga orang lain. Nah, salah satunya adalah dengan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, termasuk ketika gunung berapi ini mengalami erupsi dan menghasilkan abu vulkanik. Nah, adik-adik, untuk Anda anak-anak hebat ya, tentunya Anda diajak nih untuk mengenali tanda bahaya untuk menghadapi dampak abu vulkanik dan mempelajari langkah sederhana untuk melindungi diri, mulai dari menggunakan pelindung pernapasan, menjaga mata, berlindung di tempat yang aman, hingga selalu mengikuti informasi dan arahan dari orang dewasa serta petugas. Nah, agar semakin menarik tentunya adik-adik ya, edukasi ini juga dikombinasikan dengan permainan musik dan cerita dan interaksi bersama dengan orang-orang yang mungkin menjadi panutan ya. Dan tentunya untuk mengetahui

edukasi tentang abu vulkanik ini nggak selalu harus di kelas pada saat ada ataupun kalian belajar, tapi bisa juga melalui permainan atau juga cerita ya, dan suasana yang ceria pada saat ada cerita gitu kan ya. Tentunya ini akan membuat adik-adik belajar bahwa menghadapi bencana ini tidak harus dengan rasa takut ya. Yang paling penting adalah kita punya pengetahuan, tetap tenang dan melakukan tindakan yang benar. Jadi adik-adik, tentunya kita harus peduli, harus tangguh nih terhadap keselamatan, dan yang pastinya juga kita harus kenal dengan yang namanya bahaya ya. Lindungi diri dan tetap tenang serta ikuti arahan dari orang tua ya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rutledge melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 新鲜蛋。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus

0: Sunam do Aribudu.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main terus.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswari Rizky Pratugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Nas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Toto berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satria Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
2: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

Cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japfa Chess Festival 2026. Indra Firjantara.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin tetap nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini

0: gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Selamat siang untuk Anda nih pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan saat ini ada pada status level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik ini tentunya disertai juga dengan keluarnya abu vulkanik yang dilaporkan menyebar hingga ratusan kilometer dari pusat erupsi. Dan pendengar, kondisi ini tentunya menjadi perhatian ya, karena sebaran abu vulkanik ini bisa berdampak terhadap masyarakat yang ada di wilayah yang dilalui arah pergerakan abu. Selain mengganggu jarak pandang, abu vulkanik juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan dan juga mata. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan RRI, masyarakat dan wisatawan diminta nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dalam kondisi status level 3, masyarakat dilarang untuk mendekati kawasan gunung api dalam radius 3 km dari kawah aktif. Larangan ini pendengar bertujuan untuk mengurangi resiko akibat aktivitas erupsi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, bahaya ini tidak hanya berasal dari material debu yang terlontar ke udara, tetapi juga dari material vulkanik lainnya yang dapat keluar selama proses erupsi. Abu vulkanik yang terbawa angin bisa mencapai wilayah yang cukup jauh dari gunung. Karena itu pendengar, masyarakat yang berada di jalur sebaran abu disarankan menggunakan masker atau pelindung pernapasan, melindungi mata, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat. Nah, masyarakat juga dihimbau nih untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai perkembangan erupsi, informasi terkait status gunung api, wilayah terdampak, serta rekomendasi keselamatan. Ini sebaiknya mengikuti keterangan dari otoritas resmi dan petugas pemantauan gunung api. Gunung Anak Krakatau ini pendengar berada di kawasan Selat Sunda dan ada merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Aktivitasnya juga terus dipantau ya untuk mengantisipasi perubahan kondisi serta potensi bahaya bagi masyarakat di wilayah sekitar. Nah, dengan meningkatnya aktivitas vulkanik ini pendengar, kewaspadaan masyarakat menjadi hal yang penting. Pemerintah daerah, petugas kebencanaan, dan masyarakat di wilayah terdampak diharapkan akan terus berkoordinasi serta mengikuti perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu di informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: banget deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

mendingan terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda nih di siang hari ini. Sekali lagi ya, tidak bosan kami sampaikan kepada Anda pendengar bahwa abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau ini bukan debu biasa ya. Ya, partikelnya ini sangat halus pendengar dan juga bisa terbawa oleh angin sehingga hingga ke wilayah yang cukup jauh dari pusat erupsi. Dan mungkin juga Anda tahu ya bahwa bukan hanya Lampung aja yang terdampak dari asap ataupun juga debu vulkanik ini pendengar. Bahkan debu vulkanik ini sudah sampai ke wilayah Jawa ataupun juga Jakarta pendengar. Dan jika dihirup ya, abu vulkanik ini juga bisa mengiritasi gak hanya hidung ya, tapi juga tenggorokan, saluran pernapasan. Dan paparan abunya juga bisa menyebabkan batuk ya, tenggorokan terasa kering atau sakit, hidung berair, serta sesak napas atau rasa tidak nyaman saat bernapas. Nah, untuk Anda masyarakat yang punya penyakit pernapasan, paparan abu vulkanik ini bisa memperburuk ya untuk keluhan yang ada, yang sudah ada. Anak-anak dan orang lanjut usia juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan terhadap gangguan akibat kualitas udara yang buruk. Nah, selain saluran pernapasan, abu vulkanik juga bisa mengganggu kesehatan mata pendengar. Partikel debu abu yang masuk ke mata ini bisa menyebabkan mata merah, berair, perih, dan terasa seperti ada benda asing ya. Karena itu hindari mengucek mata apabila terkena abu dan segera bilas menggunakan air bersih. Dan untuk melindungi kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu juga dihimbau menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau KN95 jika tersedia. Kurangi aktivitas di luar rumah ya, karena hujan abu ini terjadi, dan tutup juga pintu serta jendela agar abu ini tidak masuk ke dalam rumah. Nah, jika harus keluar rumah, Anda harus gunakan masker dengan benar ya, dan lindungi mata juga. Hindari aktivitas yang bisa membuat abu kembali berterbangan, seperti menyapu abu dalam kondisi kering. Apabila mengalami sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan, atau iritasi mata yang berat, pendengar, dan tidak membaik, segera nih cari pertolongan medis ya. Abu vulkanik ini memang perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu panik ya. Lindungi saluran pernapasan Anda, jaga juga kebersihan lingkungan, dan ikuti informasi serta imbauan dari petugas kesehatan serta pemerintah daerah. Waspada boleh, panik jangan pendengar, keselamatan dan kesehatan kita adalah yang utama. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara kita, dalam acara Seruit siang hari ini, menemani Anda yang sedang menikmati waktu istirahat siang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

selamat siang nih untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu santap siang di rumah aja ya. Karena mau jajan keluar kayaknya agak takut ketemu debu gitu kan ya. Ya gimana enggak gitu kan ya, saking kecilnya partikel abu Gunung Anak Krakatau ini pendengar, ini bisa terbawa oleh angin ya. Jadi pada saat kita jalan kadang-kadang baru keluar gitu ya, tapi mata udah kerasa perih pendengar. Waduh, gimana dong kalau misalkan kita makan di pinggir jalan, bisa kebayang ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang berjualan nih, tetap jaga kebersihan tentunya, tetap jaga kesehatan juga untuk Anda, tetap semangat pastinya ya. Ya di tengah debu Gunung Anak Krakatau sekarang ya, memang mungkin ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di luar sana. Tapi tetap semangat aja ya, mudah-mudahan lancar untuk usaha Anda. Dan untuk Anda yang saat ini masih bingung gitu kan ya, mau makan apa sih hari ini, ya udah gak usah lama-lama bingungnya ya. Sambil menemani Anda, kami juga akan hadirkan kembali informasi nih untuk Anda pendengar. Apabila abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini sudah sampai, udah dong pastinya ya sampai masuk ke rumah ya, jangan langsung menyapu abu dalam kondisi kering pendengar. Abu yang kering bisa kembali berterbangan dan terhirup sehingga ini beresiko akan mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, sebelum membersihkan rumah, Anda harus pastikan dulu menggunakan masker yang bisa menyaring partikel halus seperti N95 dan KN95 pendengar. Jika tersedia tentunya gunakan juga kacamata pelindung dan pakaian yang menutupi kulit. Nah, terutama jika abunya cukup tebal ya. Dan untuk membersihkan lantai, meja, kursi dan permukaan rumah lainnya, Anda bisa gunakan kain atau lap yang sedikit dibasahi supaya abu tidak berterbangan. Lalu juga bersihkan secara perlahan dan hindari gerakan yang bisa membuat abu kembali menyebar ke udara. Nah, untuk abu yang menumpuk di rumah ya, seperti di halaman atau teras, basahi lebih dulu pendengar dengan sedikit air sebelum Anda membersihkannya. Tujuannya untuk mengurangi abu berterbangan, tetapi jangan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi ya, karena justru ini bisa membuat abu menyebar ke tempat lain. Nah, abu yang terkumpul sebaiknya dimasukkan ke dalam kantong atau wadah dan dibuang sesuai dengan arahan petugas kebersihan atau pemerintah setempat. Jangan buang abu dalam jumlah banyak ke saluran air ya, atau selokan, karena bisa menyebabkan penyumbatan. Jangan lupa juga membersihkan bagian yang sering disentuh seperti gagang pintu, jendela, meja, dan perabotan rumah tangga. Setelah selesai membersihkan, cuci tangan dan wajah menggunakan air bersih. Jika menggunakan kendaraan setelah hujan abu, bersihkan juga kendaraan dengan hati-hati dan hindari menggosok ya permukaan yang masih tertutup abu dalam kondisi kering, karena bisa menyebabkan goresan. Dan pendengar, yang terpenting adalah jangan buru-buru untuk membersihkan abu saat kondisi masih berbahaya atau abu masih turun dengan lebat. Utamakan keselamatan, gunakan pelindung diri dan ikuti petunjuk dari petugas setempat. Abu vulkanik jangan disepelekan ya, bersihkan dengan cara yang aman, lindungi keluarga dan jaga kesehatan Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat siang nih untuk Anda. Wah, terima kasih banget nih ya untuk BPBD yang saat ini sedang ada di LPP RRI Bandar Lampung, di lapangan parkir RRI Bandar Lampung ya, sedang menyirami nih ya bekas-bekas abu vulkanik yang ada di sekitaran kantor RRI Bandar Lampung, pendengar. Dan pastinya juga kalau misalkan Anda lihat di jalan-jalan basah gitu kan, ya ini memang sengaja disiram juga ya, supaya untuk menghilangkan abu vulkanik yang tadi malam melanda di Provinsi Lampung khususnya. Pendengar, di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik, tentunya keselamatan dan kesehatan anak saat ini jadi saat pergi ke sekolah ini perlu ya jadi perhatian bersama. Abu vulkanik ini punya partikel yang sangat halus jika terhirup. Abu juga bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan batuk dan gangguan pernapasan. Abu juga bisa membuat mata perih, merah, dan berair. Karena itu pendengar, orang tua perlu ya untuk memastikan anak menggunakan masker dengan baik dan benar. Saat keluar rumah, jika tersedia, gunakan juga masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau KN95. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan rapat. Selain masker, anak sebaiknya juga menggunakan kacamata pelindung jika kondisi abu cukup banyak untuk mengurangi resiko abu masuk ke mata. Kenakan pakaian yang menutupi kulit dan hindari bermain di luar ruangan jika hujan abu sedang terjadi. Sebelum berangkat sekolah, orang tua sebaiknya memantau ya informasi terbaru mengenai kondisi abu dan kualitas udara di wilayah tempat tinggal maupun sekolah. Jika sebaran abu cukup pekat atau pihak sekolah dan pemerintah mengeluarkan imbauan untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka, ikuti arahan tersebut dan jangan memaksakan anak pergi ke sekolah. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan berita daerah Lampung siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Debu-debunya udah sampai ke Kalianda, Bandar Lampung. Status masih di siaga atau masih melarang masyarakat wisatawan nelayan untuk mendekati dalam jarak 3 km.
2: Penglihatan itu jadi perih gitu kan. Mau kemana-mana juga susah lah pokoknya. Karena adanya debu vulkanik ini jadi...

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 6 September 2026 dengan topik berita. Abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Sejumlah wilayah di Provinsi Lampung Sabtu malam tadi terkena abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Indra Ahmad.
1: Erupsinya masih berlanjut sejak tadi, sejak kemarin malam, sekarang masih berlanjut. Makanya debu-debunya udah sampai ke...
2: Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga Sabtu malam tadi masih menunjukkan peningkatan. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Andi Suwardi saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Menurutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terjadi pada Jumat lalu, selain mengeluarkan lava pijar juga menyemburkan debu hingga ke sejumlah wilayah di Lampung seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu hingga Kabupaten Tanggamus. Sehingga pos pantau Gunung Anak Krakatau juga mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker jika terpaksa harus melakukan aktivitas di luar.
1: Erupsinya masih berlanjut sejak tadi, sejak kemarin malam, sekarang masih berlanjut. Makanya debu-debunya udah sampai Kalianda, Bandar Lampung, status masih disiaga atau masih melarang masyarakat wisatawan nelayan untuk mendekati dalam jarak 3 km. Makanya masyarakat diimbau membawa masker lah, apalagi keluar rumah untuk antisipasinya.
2: Dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dirasakan masyarakat di Lampung. Tanti, salah seorang warga Waihui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang kediamannya kurang lebih berjarak 100 km dari Selat Sunda, mengaku debu hitam yang diduga merupakan semburan dari erupsi Gunung Anak Krakatau mulai tersebar di teras rumahnya.
3: Jadi selepas maghrib saya ada keperluan keluar. Memang saya menggunakan motor gitu. Begitu di jalan kok saya terasa, loh kok mata kerasa pedih ya. Aneh ya, memang kemarau kan, memang musim kemarau. Tapi nggak begini juga debunya gitu. Ketika sampai di tempat tujuan semua juga bicara kalau misalnya ini erupsi, ini pengaruh dari erupsi Krakatau katanya. Ketika saya sudah pulang di teras rumah itu, Masya Allah sudah debunya sudah lumayan tebal gitu ya.
2: Dengan kondisi tersebut dia menyatakan akan mengurangi aktivitas di luar rumah karena khawatir abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu kesehatan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa hari ini mulai berdampak terhadap masyarakat. Abu vulkanik dampak erupsi dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga merasa khawatir. Salah satu warga Bandar Lampung, Nurantia, mengatakan dirinya mulai merasakan keberadaan abu vulkanik sejak Sabtu sore. Dia mengatakan ketika membuka rumah dan menuju teras, kondisi di sekitar rumahnya sudah dipenuhi abu vulkanik. Selain memenuhi teras rumah, abu vulkanik juga dirasakan mengganggu kondisi matanya. Nur mengaku matanya terasa perih ketika terkena paparan abu tersebut. Kondisi tersebut membuat Nur semakin khawatir karena dirinya memiliki bayi di rumah. Oleh karena itu, Nur berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu.
5: Ya, kalau saya sih tiba-tiba pas buka rumah di teras itu udah full sama debu abu vulkanik, terus mata juga ngaruh, apa kayak kelilipan perih gitu. Apalagi saya punya bayi ya, jadi ya cukup khawatir lah. Itu sih berdampak banget ya, kalau kita keluar tuh jadi penglihatan tuh jadi perih gitu kan. Terus mau kemana-mana juga susah lah pokoknya karena adanya debu vulkanik ini. Jadi saran saya sih mungkin untuk beberapa hari kemudian tuh cukup di rumah aja sih ya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansah mengatakan, abu vulkanik juga dirasakan di Kabupaten Lampung Selatan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Atas kondisi tersebut, Ruli mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan debu vulkanik. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat yang harus beraktivitas atau bepergian di tengah kondisi sebaran abu vulkanik.
6: Aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut akibat erupsinya mengeluarkan debu. Dari itulah kita sampaikan ke masyarakat untuk memakai masker, juga bepergian menggunakan motor, menggunakan helm yang ada kaca, buat nyaman lah dari masyarakat tersebut. Alhamdulillah keluarga masih aman, ya, tidak terlalu panik.
4: Adanya sebaran debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang berada di wilayah terdampak. Masyarakat yang harus bepergian disarankan menggunakan masker dan perlindungan tambahan saat berkendara. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak, mengurangi aktivitas di luar rumah dapat menjadi langkah untuk meminimalkan paparan abu vulkanik. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti perkembangan dan informasi resmi dari instansi terkait mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik. Dari Bandar Lampung, Galih Prantoro melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Basarnas Lampung mengimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Lampung. Warga diminta tetap tenang, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ada beberapa wilayah yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Di antaranya adalah Kota Tanggamus, kemudian Bandar Lampung, Kota Metro.
8: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Lampung, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga diminta tetap tenang dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Kepala Basarnas Lampung, Deden Ridwansah, mengatakan sebaran abu vulkanik telah berdampak ke sejumlah wilayah di Lampung, di antaranya Tanggamus, Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, hingga Pesisir Barat. Deden menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Sementara bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, ia meminta agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan abu vulkanik. Selain itu, Basarnas Lampung meminta masyarakat dan wisatawan untuk menjauhi kawasan pesisir pantai yang berpotensi terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Deden juga mengingatkan para pengunjung dan wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan sebagai jarak aman. Basarnas Lampung juga memastikan kesiapsiagaan dalam memberikan layanan pencarian dan pertolongan apabila masyarakat membutuhkan bantuan akibat kondisi yang terjadi di wilayah masing-masing. Masyarakat yang membutuhkan layanan SAR dapat menghubungi call center Basarnas 115 atau di nomor 0821-800-48006.
7: Ada beberapa wilayah yang terdampak dari sebaran abu vulkanik, di antaranya adalah Kota Tanggamus, kemudian Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, dan sampai ke Pesisir Barat. Dan saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, kemudian jangan keluar rumah manakala tidak penting, dan apabila ada aktivitas di luar rumah, gunakan masker untuk keselamatan Anda. Kemudian jauhi sekitaran pesisir pantai, dan bagi para pengunjung serta nelayan agar tidak mendekat dengan radius jarak aman sekitar 5 km dari Gunung Anak Krakatau.
8: Diketahui pada Sabtu malam, masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung mengeluhkan dampak hujan abu yang terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Krakatau. Adi, warga Langkapura Bandar Lampung, mengaku tidak kuat berlama-lama berada di luar rumah akibat hujan abu tersebut. Selain membuat matanya terasa perih, ia juga merasakan sedikit sesak pada pernapasan setelah menghirup abu yang berterbangan. Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Sueb. Ia mengatakan hujan abu mulai dirasakan warga menjelang waktu maghrib dan terus berlanjut hingga malam hari. Sueb memilih tetap berada di dalam rumah lantaran abu yang berterbangan mengganggu penglihatan, terutama ketika dirinya berada di jalan menggunakan sepeda motor. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga di sejumlah wilayah Lampung ramai memburu masker. Tingginya permintaan menyebabkan stok masker di sejumlah apotik mulai langka. Bahkan, warga harus berkeliling mencari masker setelah mendapati persediaan di beberapa apotik telah habis. Berikut laporan Bayu Satria.
9: Warga di sejumlah wilayah Lampung beramai-ramai membeli masker menyusul hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tingginya permintaan bahkan membuat warga kesulitan mendapatkan masker di sejumlah apotek. Sejumlah warga mendatangi minimarket dan apotek untuk membeli masker sebagai perlindungan saat beraktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terbawa angin mulai dirasakan mengganggu aktivitas, terutama bagi warga yang berkendara. Salah seorang warga Sukarame, Nur Laili, mengatakan dirinya membeli masker setelah merasakan abu vulkanik semakin tebal. Kondisi tersebut juga membuat matanya terasa perih saat berkendara. Ia mengaku sempat kesulitan mendapatkan masker karena stok di beberapa apotek kosong. Ia bahkan harus berkeliling dan mendatangi sejumlah apotek untuk mendapatkan masker.
10: Untuk dampak dari erupsi Gunung Krakatau ini sudah cukup terasa ya. Debu itu sudah bertebaran di teras sama di kaca-kaca jendela. Terus kalau misalkan kita bawa motor itu sudah nempel di baju, terus bikin mata perih. Nah, tadi itu juga waktu cari masker di beberapa apotek sudah ada yang kosong. Cuma tadi itu kebetulan pagi ini cari di pasar masih ketemu. Untuk harga relatif normal. Di sejumlah e-commerce untuk di area Bandar Lampung, rata-rata stok langka.
9: Sementara itu, asisten apoteker di salah satu apotek di Sukarame, Nur Aini, mengatakan penjualan masker meningkat drastis sejak Sabtu malam. Peningkatan permintaan terjadi setelah warga mulai merasakan dampak dari abu vulkanik. Menurutnya, tingginya permintaan membuat stok masker di apotek mulai menipis. Pihaknya masih menunggu pasokan tambahan dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
11: Ya, hujan abu vulkanik kan sudah mulai terjadi nih di daerah Lampung. Apalagi dari semalam nampaknya semakin parah lagi hujan abu ini. Jadi dari semalam masyarakat sudah mulai banyak membeli masker. Karena kan sudah dihimbau juga ya oleh pemerintah Lampung untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Ya, dampak dari hujan abu ini semakin parah. Akhirnya stok masker kami menipis. Kami juga masih menunggu pengiriman sih ini. Semoga aja pengiriman nggak terhambat ya karena ada hujan abu ini. Supaya stok maskernya jadi aman gitu.
9: Kondisi hujan abu vulkanik membuat warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi paparan abu vulkanik, terutama saat berkendara maupun beraktivitas di ruang terbuka. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Anak Krakatau kembali melontarkan abu vulkanik yang menyumbang hingga meluas ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro. Meski endapan abu halus mulai mengotori pemukiman dan kendaraan warga, kondisi Kota Metro dipastikan tetap aman terkendali dengan aktivitas masyarakat yang berjalan normal. Berikut laporan selengkapnya.
12: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas.
13: Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik yang terdeteksi mengarah ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Meski sebaran abu tipis mulai merambah hingga ke Kota Metro, kondisi aktivitas warga di Kota Metro dipastikan masih relatif aman dan beroperasi secara normal. Salah seorang warga, Yuni, mengatakan menyadari adanya endapan abu tipis yang menempel pada kendaraan dan teras rumah sejak pagi hari. Dirinya menambahkan, dampak yang dirasakan relatif minim dan tidak disertai bau menyengat.
12: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas. Tapi nggak tebel sih, tipis. Tapi semalam tebel juga sih. Nah, saya ini lihat di berita-berita di Instagram, di TikTok. Waduh, kalau ngelihat erupsinya luar biasa dahsyat banget ya, sampai apinya mumbul ke atas gitu merah. Tapi kayaknya Bandar Lampung abunya lebih tebal daripada di Metro deh. Semoga ini dah keadaannya cepat membaik, Gunung Anak Krakatau-nya tidak erupsi lagi.
13: Hal senada disampaikan oleh warga lain, Sri, yang mengatakan situasi di pusat kota masih tergolong kondusif, yang mana terlihat warga yang tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan mandiri.
14: Abunya tadi malam itu banyak di lantai gitu banyak, tapi pagi ini masih ada tapi hanya sedikit aja.
13: Dirinya mengungkapkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoax mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengenakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan dari potensi paparan abu halus. Dari Bandar Lampung, Palastra Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026 berupa diskon 5-15% untuk meringankan beban masyarakat. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, menyebut kebijakan ini merespon masukan warga sekaligus menjadi dasar penyesuaian nilai pajak pada tahun-tahun berikutnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
15: Program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026 memberikan diskon kepada masyarakat. Besaran keringanan pajak tersebut berkisaran 5-15%. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membantu masyarakat. Kebijakan itu juga menjawab masukan masyarakat terkait pajak kendaraan yang tidak kunjung turun. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban pembayaran pajak masyarakat. Dirinya menjelaskan besaran diskon diberikan berdasarkan ketentuan program keringanan. Ia memberikan contoh pembayaran PKB sebesar Rp300.000 yang diperoleh diskon 10%. Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar sekitar Rp270.000. Ia menegaskan manfaat keringanan tersebut tidak hanya dirasakan pada pembayaran tahun 2026. Nilai dasar pajak kendaraan juga akan menyesuaikan setelah memperoleh keringanan. Nilai tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran pajak pada tahun berikutnya.
16: Latar belakangnya karena yang pasti Pak Gubernur menginginkan bahwa masyarakat ini terbantu gitu loh dengan adanya keringanan. Karena dengan adanya pola keringanan, kita banyak menerima masukan ya dari masyarakat bahwa kok pajak saya ini sudah berapa tahun kok nggak turun-turun gitu loh. Dibuatlah pola keringanan. Jadi pola keringanan ini dia dapat diskon antara 5-15%. Contoh Mas punya pajak di PKB itu Rp300.000. Nah Rp300.000 karena rajin tuh dibayar-bayar pajak itu mendapatkan diskon. Seperti inilah ya, Rp300.000 mendapatkan diskon 10%, artinya sekitar Rp30.000 ya. Artinya nanti pajaknya jadi Rp270.000 tuh. Pajak option dan pajak jadi Rp270.000. Dan ke depan nanti 2027 sudah turun, langsung turun apa batang pajaknya, dasar pajaknya gitu loh. Dari 300 karena mendapatkan diskon di 2026 ini dia jadi 270 dan akan selanjutnya terus di 270. Nah, masukan ke kita kan kok pajak saya ini enggak turun-turun lupa. Nah, kita dibuatlah oleh Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan dengan adanya pola keringanan ini.
15: Lebih lanjutnya, kebijakan tersebut hadir karena masyarakat sebelumnya banyak mempertanyakan nilai pajak kendaraan. Masyarakat menilai pembayaran pajak kendaraan mereka tidak mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Lampung kemudian merespon masukan tersebut melalui kebijakan keringanan. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih meringankan wajib pajak. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, di tengah tantangan wabah penyakit yang kerap menghantui peternak unggas, seorang pemuda desa Pasuruan, Kecamatan Pendengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang juga merupakan anak seorang hakim tipikor di Pengadilan Tinggi Banten, membuat inovasi persilangan ayam menjadi varietas baru AK79. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
17: Ide itu muncul karena awalnya saya kan sudah pernah nyoba joper KUB.
18: Seorang pemuda desa Pasuruan, Kecamatan Pendengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Mahdika Murtopo, mahasiswa semester 7 Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur, membuat inovasi persilangan ayam menjadi varietas baru AK79 berawal dari hobi. Selain itu, menurut Mahdika, ide persilangan ayam juga muncul untuk menjawab kebutuhan daging ayam yang terus meningkat. Mahdika menjelaskan, ayam AK79 memiliki keunggulan signifikan dibandingkan ayam kampung. Jika pemeliharaan ayam kampung butuh waktu sekitar 4 bulan untuk mencapai bobot konsumsi, AK79 hanya perlu 50 hingga 60 hari untuk mencapai bobot rata-rata 1,2 kg. Selain pertumbuhannya yang cepat, ayam ini lebih tahan penyakit dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap iklim di Lampung Selatan.
17: Awalnya karena hobi, kemudian kan mengingat kebutuhan kita sekarang kan buat daging kan makin banyak. Dari situ saya mulai berpikir buat terus ngembangin ayam ini. Ide itu muncul karena awalnya saya kan sudah pernah nyoba joper KUB kayak gitu, terus kurang cocok untuk di lingkungan sini dikembangkan kan. Dari situlah saya berpikir untuk inovasi sendiri. Ini sekarang yang saya pegang ini ada ayam AK79 yang pedaging. Itu dia khusus buat kampung pedaging. Dipanen biasanya di sekitaran bobot rata-rata 1,2 di usia 50-60 hari. Ayam ini kelebihannya kan dia lebih cepat besar yang jelas. Kemudian lebih tahan penyakit sama adaptasi lingkungannya lebih tinggi.
18: Inovasi Mahdika ini mendapat dukungan dari sang ayah, Elik Murtopo, yang sehari-harinya bertugas sebagai Hakim Tipikor di Pengadilan Tinggi Banten. Elik Murtopo mengatakan, awalnya putranya mengajukan proposal berisi inovasi yang akan dilakukannya karena Mahdika lebih memilih jalur wirausaha ketimbang sektor formal. Meski berbeda profesi, namun Elik mengaku bangga dengan kemandirian putranya yang memilih jalur wirausaha yang saat ini digelutinya.
19: Dia mengajukan semacam proposal, tapi dia mulai dari awal. Jadi dia menghasilkan jenis ayam tertentu yang sesuai yang dia inginkan. Tapi terlepas dari itu, memang itu sisi idealis. Yang kedua, karakter anak saya ini kebetulan tidak punya bakat untuk kerja di sektor formal. Dan betul saya sepakat itu. Jadi saya mengarahkan untuk usaha. Nah inilah salah satu pilihan. Kalau memang apa yang dia targetkan berhasil, maka dia akan banyak membantu orang, khususnya kawan-kawan peternak yang semua terkendala di bibit, kemudian akan teratasi. Ini ke sisi kemanfaatannya menurut saya akan luar biasa. Sehingga ini memang harus terus didorong.
18: Tingginya minat peternak membuat Mahdika kewalahan memenuhi permintaan pasar. Mahdika menjual bibit ayam AK79 seharga Rp9.000 per ekor. Sementara telur ayam kampung konsumsi dijual Rp2.500 per butir. Permintaan bibit dan telur sangat tinggi. Pesanan sampai April 2026 sudah penuh dan ada pemesan yang bersedia antre hingga Juni mendatang. Mahdika juga mengintegrasikan peternakannya dengan pertanian dengan mengolah kotoran ayam dari kandangnya menjadi pupuk tanaman cabai dan tomat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Baradatu meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Berikut laporan Romadona.
20: Menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
21: Polsek Baradatu Polres Waikanan meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian di salah satu bengkel tambal ban di Kampung Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial MZ 18 tahun berdomisili di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, di mana menurut keterangan kronologis kejadian oleh Kapolsek, korban atas nama Sumartono sedang berada di bengkel tambal ban Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Tiba-tiba korban didatangi oleh pelaku dengan modus untuk meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motor tersebut. Beberapa waktu saat korban tidak melihat, diduga pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang diparkir di teras bengkel tambal ban dengan kunci kontak sepeda motor masih dalam posisi terpasang di motor milik korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3373FO jika dinominalkan dengan uang senilai Rp13 juta. Melihat kejadian tersebut, lalu korban melaporkan ke Polsek Baradatu guna ditindaklanjuti. Dengan mendapatkannya laporan, tim TKAP 308 Presisi Polsek Baradatu dan Polres Waikanan bergegas melakukan penyelidikan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu.
20: Polisi menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kronologi kejadian, dari pada saat korban sedang menambal sepeda motornya, ya. Saat itu korban karena merasa ada di lokasi sehingga kunci sepeda motor tidak dicabut. Selesai korban menambal ban, kemudian menerima telepon dan tidak melihat ke sepeda motor atau ada pelaku yang dengan modus pura-pura nambal ban bersama dengan satu orang rekannya, tapi pada saat korban lengah, sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku karena posisi kunci sepeda motornya masih menempel.
21: Lebih lanjut, tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan dan dibawa menuju Mako Polsek Baradatu guna untuk dilakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dapat diancam dalam pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia,
23: Lintas Lampung Olahraga.
1: Olahraga.
0: Pendengar, Bayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin dengan Persebaya Surabaya setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam kompetisi Liga 1 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu 5 September 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Bayangkara sempat tertinggal sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua. Berikut laporan M. Priambudi.
2: Ya memang tercipta banyak crossing hari ini dan termasuk gol dari Alano memang tercipta dari crossing. Namun kami juga melakukan banyak.
3: Bayangkara Presisi Lampung FC dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung terbuka. Bayangkara tampil agresif sejak awal laga dan mampu menciptakan sejumlah peluang, terutama pada 20 hingga 25 menit pertama pertandingan. Namun peluang yang didapat belum mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Persebaya kemudian berhasil mencetak gol lebih dahulu dan menutup babak pertama dengan keunggulan. Memasuki babak kedua, Bayangkara meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Pelatih kepala Bayangkara FC, Oscar Burzot, kepada RRI mengatakan anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang baik, terutama pada awal pertandingan. Menurutnya, Bayangkara mampu menciptakan sejumlah peluang, sementara Persebaya juga beberapa kali mengancam melalui bola-bola panjang.
23: We cannot be fully satisfied.
2: Kerja keras sudah menunjukkan pekerjaan yang sangat baik di babak pertama. Terlebih di 20-25 menit pertama kami memainkan sepak bola yang sangat indah. Ada beberapa peluang, namun sayangnya kami tidak mampu untuk mencetak gol. Dan mereka mencetak gol terlebih dahulu, sayangnya. Lalu dimasuk ke babak kedua, saya rasa permainan berubah dan akhirnya kami berhasil mencetak gol.
3: Sementara itu pemain Bayangkara FC, Muhammad Ferrari, tetap mensyukuri hasil satu poin yang diraih timnya. Meski bermain sebagai tuan rumah dan belum meraih kemenangan, Ferrari menilai hasil tersebut dapat menjadi bekal penting untuk pertandingan selanjutnya.
2: Pada babak pertama, saya rasa kita bermain, saya kurang terlalu puas akan hasil di hari ini. Dan tentu saja kami sudah bekerja keras, sudah menunjukkan pekerjaan yang sangat baik di babak pertama. Terlebih di 20-25 menit pertama kami memainkan sepak bola yang sangat indah. Ada beberapa peluang, namun sayangnya kami tidak mampu untuk mencetak gol.
3: Selain itu, hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus berbagi satu poin dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda PKR W. Halim Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi pun saudara pendengar, senang sekali saya Punita Dewi menemani aktivitas siang Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan program yakni Pro Dangdut Waikanan. Saudara pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk bergabung bersama di 0723476167. Untuk itu sebelum mempersiapkan diri, mungkin mau sambil ngopi atau sambil rebahan dengerin radionya, kita simak terlebih dahulu satu lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda berikut ini. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di Fijar dengan tema Gerakan Anak Muda untuk Ketahanan Pangan. Pendengar, semangat anak muda dalam mendukung ketahanan pangan. Zaman yang semakin cepat. Anak muda.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI 103,6 MHz saudara pendengar, kami membuka layanan telepon bagi Anda 0723-4761-697. Sudah dibuka oleh Cucu Cahyati ya, mabuk dan judi, mabuk lagi. Oke ya. Dan sudah ada penelpon yang masuk di 0723-4761-697. Pro Dangdu dari Wakanan, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Eva kakak, apa kabar?
1: Alhamdulillah Eva baik ya. Eva sehat ya?
2: Alhamdulillah lagi enak badan nih.
1: Udah berobat belum?
2: Ah.
1: Oke. Eva lagunya apa?
2: Aku mau minta lagu judulnya Ada-Ada Saja.
1: Ada-Ada Saja, oke.
2: Salam ya. Salamnya ada Mang Darman, ada Pak Abdul Hamid, ada Kak Putri Bandung. Oh iya, apa kabar Kak Putri? Terus ada Pak Isinar Munir, ada Lek Trimo. Ada siapa lagi ya? Ada semuanya aja lah kak.
1: Oke deh.
2: Ada lagunya kak?
1: Insya Allah ada.
2: Oh iya. Buat kak Bonitanya semoga sehat selalu ya. Sekarang lagi heboh hujan vulkanik ya.
1: Kalau kita hujan apa nih?
2: Iya. Kak Bonitanya makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Salam buat dedek ya di rumah. Semoga okay. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Spesialnya ya mbak.
1: Boleh,
2: untuk
1: boleh.
2: Putriku yang lagi tidur, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, kalau kita aku turun ya mbak.
1: Boleh. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva di Kaso ya. Di belakangnya Eva di 0723-4761-697. Pro Dangdut RWK, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum tabiku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, dengan siapa di mana ini?
3: Putra Waituba, Mbak Bonita.
1: Putra Waituba, sehat
3: Putra. Gimana kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Kantongnya.
3: Alhamdulillah, sehat. Aku pengen dengerin lagu Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta, dikirim ya. Ke siapa?
3: Filmnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Nanti wakil sama Pak Darman aja.
1: Gitu ya.
3: Pak Darman sama Pak Adol Hamid. Terus Pak Abadi yang absen. Ya, ucapannya buat kru-kru semoga selalu sehat semuanya.
1: Amin.
3: Buat pendetanya matuka sama tuntas sehat selalu. Murah rezeki panjang umur. Dimudahkan segala urusannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih Putra Duren yang ada di Seputaran Waituba. Di belakangnya Putra Duren, kami buka kembali 0723-4761-617. Prodan Waikana, selamat siang.
4: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Dengan makan belum, Pak Wanita?
1: Sudah 3 kali malahan.
4: Nah, lagunya suratan aja mbak.
1: Lagunya suratan.
4: Dari Roma ya, dari Desa Umami.
1: Oke.
4: Salam-salamnya ada Bang Herman ya, ada Bang Abdul Hamid, ada Berlangga, ada Mekion, ada Cak Mundul. Ada siapa lagi ya? Wah semuanya aja lah, lupa mbak baru selesai makan. Mbak boleh tanya, semoga ada kesehatan keluarga, panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusan mbak boleh tanya.
1: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Amin. Terima kasih Bang Ramli sudah bergabung bersama kami di siang hari ini ya. Di belakangnya Bang Ramli kami buka kembali di 0723-476-1697. Halo Pro Dangdut RWK, selamat siang.
5: Selamat siang juga Mbak Bonita.
1: Dengan siapa?
5: Seputaran stasiun Mbak Bonita.
1: Oke, Mang Dharma sehat ya?
5: Sehat, Mbak Bonita juga sehat.
1: Sehat. Mang Dharma,
5: sudah makan belum?
1: Sudah, Mang Dharma mau kirim lagi.
5: Sehat keluarga Mbak.
1: Sehat, insya Allah sehat Mang Dharma.
5: Alhamdulillah
1: juga, ya.
5: Yang penting sehat.
1: Betul.
5: Walaupun duit banyak, kalau enggak sehat, enggak usah ada duit. Enggak ada duit sehat. Cari kita.
1: Lagunya apa Mang?
5: Oh, lagunya ini aja. Kenangan Mang Dharma.
1: Apa itu?
5: Milikku dari Arapik, Mbak.
1: Oke.
5: Salam-salam, Mbak ya.
1: Boleh-boleh.
5: Mbak Ilham di Pekuwon, Bunda Ayu, Mbak di Pekuwon ya juga, Mbak Ayu, Mbak Suryati di Lembatung, Mbak Yuli di Tahmi, Mbak Gembrot Terbang Tangkas. Mbak Asipah, Tanjung Raja, Mbak Widya, Ungku Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawa, Putri, di Waituba, Putri Waituba, Eva di kasur. Selamat siang menjelang sore Pak. Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat juga, buat abang-abang, Abang Ramli, Abang Badai, Abang Herman, Abang Isinan Munir di KM 10. Ayo Bang Munir masukkan. Bapak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang. Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan. Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wai Kanan, selamat siang juga. Putra Wai Tubanya, Dul Hamid Gedung Pekuwon, selamat siang. Putra Simpang Pat, selamat siang juga. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selalu diberi kesehatan aja. Buat Mbak Purnya di sekitaran Talang Karet yang sedang dengarkan RRI juga, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Bonitanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun. Terima kasih Mang Dharma di seputaran Belambangan Umpu Wai Kanan ya. Di belakangnya Mang Dharma, kami persilahkan kembali satu penelpon di Termin 1 0734 76 1697. Dan di siang hari ini enaknya rebahan terus santap makan atau juga ngopi dengan angin yang sepoi-sepoi ya, karena panasnya terik sekali ya. RRI Wai Kanan, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Bonita, Isinan Munir kilometer 10.
1: Baik, Isinan Munir lagunya apa?
6: Lagunya Air Mata Tiada Arti.
1: Air Mata Tiada Arti, oke. Salam-salam.
6: Selamat siang Mbak ya, semoga sehat selalu. Kemudian mau salam-salam ini untuk diterima, kemudian harta Ismail yang ada di Melangbang Ompu, ya Pak Herman, Bukit Kemuning, Bang Darman, kemudian Basarah Sakanan Bakti, kemudian Pak Abadi, Pak Subungan Mayang, Pak Jeka, Pak Jeki Amir, Tangkaret, Pusra Duren, Putri Bandung, ya Herman, Permana Muara Dua, Bang Merson di Ranau, Pak Tukul, Pak Ramli, Aditya, Nenek Cahaya, kemudian Tommy, Epa Kasu, Elia Baradatu, kemudian Putra Sepampat, Putra Kelana, Purwanto Martapura, Mbak Ayu, Bunda Ilham, Mbak Sinta Mulia, Mbak Turmi, Denny Bikenor, Mbak Jumrod, Ibu Nur Baradatu, Ibu Sri Tanggamus, kemudian Mbak Widya Yanti, ya, Umpu Bakti, Mbak Yunaidi di Belambangan Umpu, kemudian Suryati Sang Baru, Tiara Sipa, Tanjung Raya, Mas Adi Saputra, yang ada di Banyu Asin, Mbak Widya Yanti yang ada di Lubuk Linggau, Bang Topan, Bandar Lampung, kemudian Raja Penutup. Udah lama ini nggak mau udara Raja Penutup ya, ya saya enggak ya. Cak Gundul, Negeri Agung Amir, Gunung Labuhan, kemudian Tamrin, Gunung Labuhan, kemudian Bapak Munir yang ada di Seringgit ya, Lampung Barat, kemudian Bang Sukri, Oko, kemudian Elia di Marta, Batu Marta, Rohana, Bunda Maya, Mas Jodo yang ada di Mas Roji, kemudian Yani yang ada di Oku Selatan semuanya ya. Semoga sehat selalu, kemudian untuk yang ada di

orang ini ya. Terus Raja Penutup yang sudah jarang untuk bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung kembali bersama kami. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh Eva Dikasui. Ada Nina Nirmala, Ada-ada Saja.

Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.
2: Tahu nggak sih, Indonesia menghasilkan jutaan ton limbah plastik setiap tahunnya, dan sebagian besar berakhir di lautan kita. Plastik yang hancur menjadi mikroplastik bisa mencemari rantai makanan hingga ke piring kita sendiri. Ayo jadi bagian dari solusi.

berani kritik yang mau berkarya, yang mau sekolah, berorganisasi, magang, atau memulai usaha. Apapun itu, lakukan. Pemuda bukan penonton. Pemuda adalah pemain utama. Pemuda bergerak, Indonesia maju.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang

0: keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Dit, kamu sadar nggak alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita?
2: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
1: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
2: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
1: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
3: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak. Menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
4: Membangun masa depan tanpa melupakan akar budaya. Astacita menjaga keselarasan hidup dengan alam dan adat istiadat warisan leluhur. Mari rawat bumi, lestarikan tradisi, dan hidup harmonis dalam keberagaman agama. Untuk Indonesia yang asri dan bertoleransi.
5: Di saat sebagian orang mengeluh soal macetnya kota, di pelosok Uai Kanan, sebuah perjalanan menuju sekolah adalah pertaruhan fisik dan nyawa. Jalan rusak bukan sekedar hambatan teknis bagi mereka, ini adalah ujian harian. Sepatu yang basah, baju yang kotor, hingga rasa lelah yang datang, bahkan sebelum pelajaran dimulai. Namun, semangat tak mengenal kata menyerah. Guru-guru hebat ini tetap hadir demi masa depan, dan murid-murid tangguh ini tetap datang karena haus akan ilmu. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Sudah saatnya akses menuju impian mereka tak lagi berlapis lumpur dan lubang. Layakkan jalan mereka.

0: Di balik debu dan genangan air yang menguji kesabaran, ada detak jantung ekonomi yang menolak untuk berhenti. Inilah wajah Kabupaten Waikanan hari ini. Meski infrastruktur jalan masih menjadi rapor merah, ketangguhan para petani dan pelaku UMKM menjadi motor utama di tengah keterbatasan. Namun, pertumbuhan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kerusakan jalan tetap meningkatkan biaya distribusi dan menghambat akses layanan publik. Bayangkan seberapa jauh kita bisa melesat jika akses jalan tak lagi menjadi rintangan. Harapan kini tertuju pada percepatan perbaikan. Ekonomi tumbuh, jalan harus sembuh.
1: Dalam upaya menjaga ketersediaan energi nasional, pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan gas LPG secara hemat dan bijak. Dengan penggunaan yang lebih efisien, seperti memakai api secukupnya dan memasak lebih terencana, kita tidak hanya membantu mengurangi pemborosan, tetapi juga ikut mendukung program pemerintah agar subsidi gas dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata, sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga.
2: Kalau berbicara soal pertahanan, tentu bukan hanya soal tentara yang kuat dan senjata yang canggih. Dimulai dari kesiapsiagaan kita semua. Contohnya, ikut serta dalam Siskamling, menjaga lingkungan sekitar, itu menjadi bentuk pertahanan sipil. Atau, menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi berita hoax, itu pun menjadi benteng pertahanan digital kita. Karena negara kuat lahir dari warga yang tangguh.
3: Pendidikan adalah investasi masa depan yang paling krusial karena meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi, berpikir kritis, serta jaminan finansial. Ini bukan hanya soal gelar tetapi juga membentuk pola pikir dan karakter untuk kemandirian dan kesuksesan jangka panjang. Bahkan, diakui sebagai investasi terbaik untuk kemajuan bangsa. Peningkatan kualitas hidup, pola pikir kritis dan adaptif, investasi bangsa. Poin-poin tersebut mengingatkan kita bahwa pentingnya pendidikan untuk generasi mendatang.
4: Maraknya judi online atau yang dikenal dengan judol kini menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bukan sekedar permainan, judol telah menyeret banyak orang ke dalam lingkaran kerugian yang tak berujung. Awalnya hanya coba-coba, namun lama-kelamaan berubah menjadi ketergantungan. Uang habis, hutang menumpuk, bahkan tak sedikit yang kehilangan pekerjaan hingga merusak keharmonisan keluarga. Tak hanya berdampak secara ekonomi, judi online juga mempengaruhi kesehatan mental. Rasa cemas, stres, hingga depresi kerap menghantui para pelakunya. Yang lebih mengkhawatirkan, judol kini menyasar generasi muda. Dengan akses mudah melalui gadget, siapa saja bisa terjebak kapan saja. Mari bijak menggunakan teknologi. Jangan biarkan judi online menghancurkan masa depan kita. Ingat, tidak ada kemenangan sejati dalam perjudian. Yang ada hanya kerugian yang terus mengintai.
5: Membangun masa depan tanpa melupakan akar budaya. Astacita menjaga keselarasan hidup dengan alam dan adat istiadat warisan leluhur. Mari rawat bumi, lestarikan tradisi, dan hidup harmonis dalam keberagaman agama untuk Indonesia yang asri dan bertoleransi.

0: Karyawan kelas adalah pabrik masa depan bangsa. Di sanalah SDM unggul ditempa dan teknologi diperkenalkan dengan bijak. Jadikan setiap sekolah sebagai benteng literasi, benteng dari hoax, benteng dari konten negatif, dan sekaligus menjadi rumah bagi ide-ide cemerlang bagi anak bangsa. Bangun SDM dari akar rumput untuk Indonesia yang berdaulat di dunia digital.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: klik lagi katamu. Satu kemenangan lagi, dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.
1: Pendengar, di era serba digital seperti saat ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan layar handphone, mulai dari pekerjaan, komunikasi, hingga hiburan. Tapi, tanpa kita sadari, terlalu lama terpapar dunia digital bisa memicu yang disebut dengan digital stress. Apa itu digital stress? Digital stress adalah kondisi ketika seseorang merasa lelah, cemas, atau bahkan kewalahan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Notifikasi yang terus berbunyi, tuntutan untuk selalu online, hingga banjir informasi bisa membuat pikiran kita tidak pernah benar-benar istirahat. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengelola digital stress? Yang pertama, mulailah dari hal sederhana, misalnya, tentukan waktu khusus untuk istirahat dari gadget atau yang sering disebut digital detox. Tidak perlu lama, cukup 30 menit hingga 1 jam setiap hari tanpa layar sudah bisa membantu menenangkan pikiran. Selain itu, matikan notifikasi yang tidak penting. Kita tidak harus selalu merespon semua hal secara instan. Memberi jeda juga merupakan bentuk menjaga kesehatan mental. Dan yang tidak kalah penting, isi waktu luang dengan aktivitas non-digital seperti membaca buku, berjalan santai, atau berbincang langsung dengan orang terdekat. Ingat, teknologi seharusnya memudahkan hidup kita, bukan justru menguras energi kita. Lebih bijak dalam menggunakan gadget demi kesehatan pikiran yang lebih baik.
2: Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, salah satunya melalui pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Tidak hanya menjadi komoditas unggulan, sawit kini bertransformasi menjadi solusi energi yang ramah lingkungan. Biofuel dari sawit seperti biodiesel mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, penggunaannya juga membantu menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan biofuel juga membuka peluang ekonomi baru, mulai dari petani, pelaku industri, hingga tenaga kerja lokal. Semua merasakan manfaatnya. Ini menjadi langkah nyata menuju kemandirian energi nasional. Dengan inovasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, sawit bukan hanya sumber pangan dan industri, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan energi bersih masa depan. Mari dukung energi terbarukan untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
3: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal.
4: So, 3,6 megahertz saudara pendengar, kami masih membuka layanan telepon di 0723476697 ya. Seraya kita nanti menantikan lagu dari Imam S. Arifin yang direquest oleh Isran Munir tadi ya. Ada air mata tiada arti nanti setelah kita mengangkat telepon berikut ini. Halo, program RRI White Kanan, selamat sore.
5: Selamat sore,
4: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Putri Bandung, Mbak.
4: Siapa?
5: Putri Bandung.
4: Putri Bandung. Oke, Putri Bandung, lagunya apa?
5: Lagunya Antara Teman dan Kasih aja.
4: Antara Teman dan Kasih?
5: Iya.
4: Oke.
5: Adakah?
6: Insya Allah ada ya. Kirim salam untuk siapa nih?
5: Kirim salamnya buat Pak Darman, Pak Abadi, terus Pak Jusa, Pak Isti Menung, buat Mas Bilhani, buat apa lagi ya? Buat Mas Rizky, buat Peta di Kasih, buat Pinta Mulia, buat semuanya aja Mbak, sampai tersesuai. Okay. Buat Mbaknya semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putri Bandung. Antara teman dan kasih, gimana itu? Ini lagu kayaknya ada gimana-gimana gitu ya. Di belakangnya Putri Bandung, kami persilakan kembali di 0723476697. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang menjelang sore hari ini tentunya. Sudah ada ikutan tadi, Sinar Munir, Mang Dharma, kemudian Bang Ramli, ada Putra Duren dan juga Mbak Eva Dikasoy. Bagi Anda yang bergabung masih ada waktu banyak ya, sekitar 25 menit lagi untuk kami buka layanan telepon bagi Anda. Pendengar, siang-siang kayak gini enaknya ngapain sih? Kalau mandi kayaknya masih terlalu panas ya, dan belum juga jam 3 sore. Beres-beres kayaknya mager gitu. Gue jadi ngajarin males nih ya. Sepertinya Anda harus melakukan sesuatu yang bisa tidak mengajak Anda tidur siang tentunya. Saudara pendengar, bagaimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh para penelpon tadi. Lagunya Bang Isinan Mudir ya, belum kita putarkan. Ada Air Mata Tiada Arti. Baik, Air Mata Tiada Arti kita akan dengarkan terlebih dahulu. Berikutnya tetap bersama kami di 103,6 MHz. Kami akan segera kembali.

kamu, kesehatan kita dimulai dari keranjang belanja hari ini. Pilih sayuran yang warnanya cerah dan teksturnya masih kaku. Hindari yang bercak hitam atau berlendir. Cek juga proteinmu, ikan segar punya mata jernih dan bau laut yang khas, bukan bau menyengat tekan dagingnya

0: mulai sekarang.
1: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas.
2: Sisa sayur ini dibuang aja deh.
3: Bu, jangan dibuang. Itu bisa jadi pupuk loh.
2: Serius? Gimana caranya, Bu?
3: Gini caranya, Bu. Sampah sisa sayuran kita, kita tumpuk jadi satu wadah, lalu direndam beberapa hari, dan airnya ini bisa buat siram tanaman kita.
2: Oh, praktis ya. Hemat lagi.
3: Iya, Bu. Dari sisa sampah sayuran bisa bikin tanaman subur. Ingat, yang kita anggap limbah bisa jadi sumber kehidupan. Manfaatkan sisa sayur di rumah. Sederhana, hemat, dan bermanfaat untuk lingkungan.
4: Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Di sanalah nilai karakter dan harapan mulai tumbuh. Dalam program Sekolah Rakyat, peran keluarga menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan, bukan hanya anak yang belajar, tapi juga orang tua yang ikut diberdayakan. Melalui pendampingan, pelatihan, dan komunikasi yang terbuka, keluarga diajak memahami pentingnya pendidikan, pola asuh yang positif, serta dukungan emosional bagi anak. Karena ketika orang tua hadir, mendengar, dan mendukung, anak akan tumbuh lebih percaya diri dan bersemangat meraih masa depan. Pemberdayaan keluarga bukan sekedar program, melainkan gerakan bersama untuk memutus rantai keterbatasan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita kuatkan keluarga, karena dari keluarga yang berdaya, lahir generasi yang hebat dan bermakna.
5: Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat sekitar kita. Sikap saling menghormati, gotong royong, serta menghargai perbedaan merupakan contoh sederhana pengamalan Pancasila. Melalui kebiasaan tersebut, tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Dengan membiasakan nilai-nilai Pancasila sejak lingkungan terdekat, masyarakat dapat memperkuat persatuan dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan kebersamaan serta saling.
6: Mau bikin KTP? Itu gratis. Mau bikin KK? Itu gratis. Tak boleh ada uang rokok, uang kopi, atau uang apapun. Kalau ada oknum meminta, jangan kasih dan laporkan. Korupsi kecil itu tetap korupsi. Birokrasi bersih, rakyat tenang. Layanan publik gratis, hak kita semua.
7: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal, beras dari petani lokal ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan beras dari luar daerah. Selain lebih segar karena diproduksi dan didistribusikan lebih dekat, beras lokal juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani di sekitar kita. Dengan memilih beras lokal, kita ikut mendukung pertanian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah.

Pemahaman digitalisasi layanan publik penting untuk mendukung pelayanan yang lebih modern dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, praktis, dan transparan. Selain itu, digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi kerja pemerintah serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelayanan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tentu dapat lebih aktif memanfaatkan

Narkoba bukan jalan pintas untuk bahagia. Narkoba jalan pintas untuk menjadi hancur. Hancurkan masa depan, hancurkan keluarga. Katakan tidak pada tawaran apapun. Ajak temanmu lari dari barang haram ini. Selamatkan generasi Indonesia.

0: Indonesia bersih narkoba, Indonesia bersinar.
1: Pemerintah melalui visi besar Astacita terus mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Salah satu langkah nyatanya hadir lewat program MBG, Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan sekedar membagikan makanan, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi generasi bangsa. Dalam kerangka Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, cerdas, dan kuat agar mampu bersaing di masa depan melalui makan bergizi gratis. Pemerintah memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari di sekolah. Mengapa ini penting? Karena gizi yang cukup berpengaruh langsung pada konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan otak anak. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, anak-anak bisa lebih fokus meraih prestasi tanpa harus khawatir soal makanan. Tak hanya itu, program MBG juga menggerakkan roda perekonomian lokal. Bahkan pangan diserap dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat. Artinya, manfaatnya dirasakan luas dari ruang kelas hingga dapur-dapur rakyat. Astacita mengajarkan bahwa membangun bangsa dimulai dari hal mendasar, memastikan generasinya sehat dan kuat. MBG adalah langkah nyata menuju Indonesia emas, di mana anak-anak tumbuh dengan gizi cukup, pendidikan berkualitas, dan harapan yang tinggi. Mari kita dukung bersama, karena masa depan Indonesia dimulai dari piring makan yang bergizi hari ini.
2: 103,6 MHz saudara pendengar, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut Wayah Kanan harus berakhir. Namun Anda jangan kecewa, karena Anda bisa bergabung bersama kami di program Pro Dangdut melalui Pro 4 Bandar Lampung. Saya Punita Dewi harus pamit undur diri. Saya ucapkan selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung.
3: Ya, dimulai dari...

Mina Muahi, sekretari Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebaran abu vulkanik akibat aktivitas tersebut semakin meluas, termasuk ke wilayah Lampung. Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, erupsi kembali terjadi pada Minggu pagi dan sebaran abu telah meluas hingga sejumlah wilayah. Untuk wilayah Lampung, seluruh wilayah provinsi telah terdampak sebaran abu vulkanik dan berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebaran ini mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, bagian selatan Selat Sunda serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan Banten. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG. Selain itu, masyarakat diminta mengetahui lokasi titik kumpul yang telah disiapkan di wilayah masing-masing sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kondisi darurat. Beranjak mit informasi Saibari, tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat BPBD dan Satpol PP Lampung Selatan mengecek kesiapsiagaan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi dan mengeluarkan debu vulkanik. Kabid Damkarmat Lampung Selatan mengatakan petugas juga turun ke sejumlah titik di kawasan pesisir Kecamatan Raja Basa untuk memantau kondisi warga sekaligus memberikan edukasi mengenai langkah keselamatan menghadapi erupsi. Selain membagikan masker, petugas mengimbau masyarakat menggunakan perlengkapan pelindung saat beraktivitas di luar rumah. Khusus pengendara sepeda motor, warga diminta menggunakan helm dengan kaca pelindung untuk mengantisipasi paparan debu vulkanik. Sejauh ini kondisi masyarakat di kawasan pesisir masih aman dan kondusif. Tidak terlihat adanya kepanikan berlebih karena warga telah beberapa kali menghadapi kondisi serupa akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minawagi. Gimana kabarnya sore hari ini ya, di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Dan tentunya senang sekali Julita bisa kembali hadir ya, menemani Minawagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang pro dangdut gitu ya, 4 menit nih menuju pro dangdut, kita mungkin bisa angkat 1 atau 2 penelpon ya, walaupun nanti mungkin lagunya akan diputar setelah kumandang azan asar ya. Oke, kita buka penelpon pertama terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, gimana kabarnya?
1: Kabarnya erupsi Krakatau sampai Baradatu loh yuk.
0: Ih, benar, pekat banget. Kapan taunya, hari ini atau kemarin?
1: Kemarin mulai nyampe Baradatu itu jam 6:30 yuk.
0: 6:30, benar.
1: Iya, kok dia gak WA aku dulu ya yuk ya.
0: Aku gue taunya gara-gara dinas malam, Bang.
1: Apa ya, Yur?
0: Aku juga baru tahu gara-gara dinas malam, perjalanan malam naik motor baru kerasa apa ini kok debunya kayaknya tebel banget ternyata abu ya.
1: Wah, aku enggak bisa buka pintu menes lagi, yuk, ya, yuk.
0: Iya, benar. Udah diganjelin belum ventilasi rumah?
1: Wes, yuk, masalahnya enggak buka, pintunya otomatis.
0: Oh iya benar. yang bersihin siapa? Apa?
1: Aku sebagai kongkon masa omongin mbak kongkon iki ngerumat anak kongkon ngelap kongkon ngepel omongin ngono jadi wasan.
0: Bener, itu gak cuman istrinya Ayang Beb aja, aku juga merasakan. Jadi bapak-bapak tolong ya. Apa?
1: Ya wes lah, rapopo lah dia tapi orang sing pasak ya rutu dewean loh yuk.
0: Bener, mudah-mudahan kita tetap selalu ya Bang ya, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya.
1: Terus saya kaya dongo bareng-bareng, mungkin erupsi segera berakhir.
0: Amin.
1: Dan kita selaku masyarakat Lampung khususnya bisa menikmati indahnya kebersamaan sampai di hari yang berkiamah. Amin, Allahumma amin.
0: Gitu. Amin, ya. Alhamdulillah.
1: Aku lagi sih Mbak ya.
0: Apa?
1: Bunda dari Rana-Rani yang mengapa?
0: Rana-Rani mengapa?
1: Iya.
0: Hobi bener loh Rana-Rani nih.
1: Aku benar pengen Julita, tapi Julita harus bisa nyanyi. Biye, ayo.
0: Nanti aku rekaman dulu ya.
1: Oh iya.
0: Oke, ya. Paling nanti puterinnya habis kumandang azan asar ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ya daripada sekarang malah puter separoh repot saya.
0: Siap. Silakan ya, salamnya.
1: Salamnya untuk Topan, untuk Pak Jarwo, ada ini siapa Om Airin, terus untuk Edu di Teluk, dan nggak lupa juga untuk siapa ya, untuk Nadila, untuk apa lagi, untuk Om Ramli, selamat sore dan salam super biasanya buat dirimu aja lah yuk.
0: Oke, siap.
1: Petang nuwun, saya ngasih ada yang gue makar yuk.
0: Iya.
1: Masih terlalu ngoyo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembuka pro dangdut sore hari ini ada Bang Abdullah dari Baradatu. Oke deh, kita mungkin angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen.
2: Apa kabarnya, waduh?
0: Aduh, Bang, perjalanan gak bisa melek nih, Bang. Udah keluar rumah belum, Bang Senen?
2: Masuk rumah, teras debunya.
0: Bener, masuk rumah debunya. Abangnya udah keluar rumah belum hari ini?
2: Udah.
0: Udah, gimana kondisi?
2: Oke.
0: Oh, benar. Sama, Bang, kondisi jalanan debu banget ya, susah melek di jalan. Oke deh, Bang, karena mau kumandang azan asar nih langsung aja ya. Lagunya yang mau diputerin ada Semua Untukmu, Diriku Berharga dari Dewi Persik, sama Pangeran Dangdut dari Alwiansyah.
2: Semuanya.
0: Semuanya untukmu ya. Ya. Oke, silakan salam ya Bang Senen.
2: Dagang Jaya Jaya. Mm-hmm.
0: Oke, siap ya bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah bang Senen. Oke deh Minam Wangi, kita jeda dulu ya. Kita kumandangkan Zanasar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk Minam Wangi yang udah terhubung di WhatsApp, nanti ditelepon lagi ya setelah kumandangkan Zanasar. Dan tentu perwadah untuk sore hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan bersama-sama kumandangkan Zanasar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitar.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Maju Agat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: vita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 88,5 FM suara budaya Lampung. Minum lagi, kita lanjut lagi ya Pro Dangdut sore hari ini bersama Julita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau request lagu ataupun juga kirim salam di Pro Dangdut sore hari ini, silakan ditunggu ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 08117209885. Dan sebelum masuk penelpon lagi, kita bacain dulu ya WhatsApp yang udah masuk dari Woputri nih. Ada WhatsApp dari Woputri. Salamnya ini untuk Edo, Topan, Bajarwo, Datukatin, Bang Nurdin, Bang Atin, Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Kang Pendi, Kang Maman, Kang Basir, Bang Narawi, Mama Punggi, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Puleba, dan seujini saya lagi monitor. Salam Angon Kemohayan, Anja Wo, dan Udo di Waihali. Makasih Yude, Tabi pun, iya pun. Oke deh, Woputri udah dibacain. Nah, salamnya untuk Woputri dari Woputri ya, untuk minum lagi semua. Dan kita buka lagi penelpon, silahkan yang mau bergabung ya. Halo, Assalamualaikum Berempat.
1: Waalaikumsalam Berempat. Selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin di Minahasa. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun masih panas.
0: Alhamdulillah sehat, meskipun masih panas di sana ya. Tapi kondisi di sana aman ya, sehat ya?
1: Iya, sehat aman.
0: Sehat aman. Karena kalau di Lampung sendiri lagi gak aman nih. Udah dari kemarin ini udah ada hujan abu vulkanik di sini.
1: Iya, semoga semua itu berlalu ya.
0: Amin, terima kasih. Bang Tajudin mau request lagu atau mau ngikut aja?
1: Ikut aja.
0: Mau ikut aja. Mau bercerita sore hari ini?
1: Iya, mau nanya-nanya dikit aja sih, sama ngobrol-ngobrol aja maksudnya sama Jelita.
0: Oh gitu, mau ngobrol apa, mau nanya apa, silahkan.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar di sini baik, panas, dan ya kita membatasi untuk aktivitas di luar ruangan Bang Tajudin.
1: Iya, aku penasaran deh, ada yang mau aku tanyain sebenarnya ke Mbak Jelita.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, maksudnya penasaran aja mau tahu gitu.
0: Oh gitu, iya. Kalau di sini alhamdulillah sehat. Dan ya gini, bingung juga aku ya jadinya.
1: Maksudnya ada yang pengen aku tanyain gitu.
0: Oh, apa itu?
1: Mbak Julita suka ngopi nggak?
0: Ngopi?
1: Iya.
0: Oh suka dong. Kenapa tuh? Mau ngajakin ngopi bareng kah?
1: Enggak, pengen nanya aja.
0: Oh, pengen ngopi.
1: Kan enggak semua perempuan suka kopi.
0: Oh, suka kopi gitu. Aku suka kopi, tapi aku tidak suka kopi pahit gitu. Jadi aku bukan cewek-cewek americano. Bang Tajudin tim teh apa kopi?
1: Kopi.
0: Oh, kopi. Pasti cocok ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng Bang Tajudin. Di tengah-tengah tapi ya.
1: Tapi apa namanya, kalau Mbak Jelita, kopi apa nih? Bukan kopi hitam dong pasti.
0: Aku kopi apa aja. Kopi hitam boleh. Yang penting aku gak pahit. Pake gula. Aku tim gula, bukan tim pahit.
1: Oh, iya. Tapi kalau sering apa jarang? Kan ada yang jarang apa tergantung suasana?
0: Jarang sih, aku bukan tim yang nggak yang minum-minuman manis setiap hari. Teman kalau ada kopi boleh gitu, kopi hitam boleh, kopi susu boleh, apa aja kopi aku minum.
1: Tapi kalau waktunya terakhir nih, waktunya itu kapan biasanya? Pagi, siang, sore, malam atau nggak mantap?
0: Kopi apa aja sih Bang, karena aku bukan tim minum panas sih, jadi kayaknya kopi oke aja sih, bukan tim kopi yang panas harus diminum pagi hari gitu ya, untuk memulai aktivitas gitu, enggak kok. Aku mah mau dikasih kopi siang boleh, pagi boleh, malam agak mengurangi ya, takut gak bisa tidur nanti kalau malam ya.
1: Tapi nggak harus yang panas, yang dingin juga bisa.
0: Iya betul, justru aku malah tidak suka minuman panas gitu. Okay. Beda sama cowok ya, mungkin kalau cowok justru kayaknya menikmati kopinya itu adalah ketika masih panas ngebul gitu ya.
1: Tapi kalau kopi dingin Mbak Julia suka, ada misalkan kayak es gitu yang
0: kenapa Bang?
1: Kalau kopi dingin berarti suka dong, kayak dari yang di kulkas suka dong berarti.
0: Iya, aku suka.
1: Oke.
0: Okay. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan sama aku?
1: Kita aja di rahasia.
0: Oke deh.
1: Iya. Besok siang, apa gimana?
0: Iya betul, aku besok siang.
1: Oh, iya, makasih Mbak Cerita dan selamat sore.
0: Iya. Oke deh, selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Oke deh, silakan Minamagi yang mau berbagi cerita juga atau request lagu di sore hari ini ya. Silakan di 255117 juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini dengan Kakak Eva, betul?
2: Ya, Eva.
0: Dengan Kakak Eva di Waikanan, bener gak nih?
2: Iya, di Waikanan.
0: Iya, benar. Gimana kabarnya nih Kakak Eva?
2: Oh, kabarnya begini aja. Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi senang hati gak nih? Atau lagi buruk hati nih?
2: Lagi buruk hati.
0: Oh, buruk hati. Bang Apin ya. Pasti biang keroknya ada di Bang Apin.
2: Iya.
0: Ayo Kak, luapkan semuanya.
2: Gak usah, cukup hanya aku yang tahu Kak.
0: Oh Lisa. Gitu, oke deh. Mungkin mau menyenang.
2: Mau curhat sama orang.
0: Oh gitu, boleh. Yaudah, gak apa-apa.
2: Kalau kita
0: ya
2: mau curhat, kita di belakang layar aja, boleh.
0: Oh boleh, silahkan. Nanti aku siap menjadi pendengarnya. Mau iya. Lagu yang senang-senang atau mau lagu yang galau-galau nih?
2: Aku mau lagunya yang ada-ada saja. Ada gak?
0: Ada-ada saja, siapa yang nyanyi?
2: Lupa ya, ya Allah, lupa ini.
0: Ada-ada saja. Oke, coba nanti aku cariin ya.
2: Ada gak lagunya?
0: Ada-ada saja, kayaknya gak ada nih. Soalnya yang nyanyi gak ada.
2: Ini bocah. Kalau gak ada, ini aja Kak Julita.
0: Apa?
2: Pertengkaran aja deh.
0: Pertengkaran? Oke, dicariin pertengkaran dari Yunita Ababil.
2: Dari Evi Tamala Kak Juna.
0: Dari Evi Tamala. Oke, nanti dicariin ya Evi Tamala ya. Oke.
2: Salamnya ini aja Mbak Julita dari A sampai Z aja ya.
0: Oke, siap.
2: Kecilnya untuk Kak Julita. Nanti kita curhat ya di belakang layar, boleh kan?
0: Boleh, nanti WhatsApp aja ya.
2: Waduh, WhatsApp-nya
0: enggak
2: ada ini.
0: Oh. Oke. Iya. Ya,
2: semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Yo, aku turun ya Kak Julita.
0: Iya, terima kasih Kakak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Eva di Waikanan. Oke deh, kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke telepon gantian. Kita ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Ramli?
3: Alhamdulillah.
0: Suaranya putus-putus.
3: Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuman suara Bang Ramli nih kayaknya lagi putus-putus nih Bang.
3: Gangguan
0: iya. Gimana kabarnya di sana? Sehat?
3: Sehat.
0: Di sana gimana?
3: Ini Mbak.
0: Hah?
3: Hujan nanti. Halo.
0: Iya. Oke deh. Karena suaranya agak putus-putus nih Bang. Agak susah saya nangkepnya.
3: Yang bagus.
0: Oke. Lagunya Bang yang mau diputerin. Ini ada Diriku Berharga dari Dewi Persik, Pangeran Dangdut dari Alwiansa, sama Racun Asmara dari Iis Ariska.
3: Oh, yang dari Ayu.
0: Dari apa? Racun. Semua. Halo.
3: Salamnya buat Bang Senen ya.
0: Ya.
3: Pan Ido ya. Mm-mm. Ada Abdullah Ju. Ada Ipa tadi ya. Ada Mbak Jarwo, Bang Erin. Ada Bang Edi Caniago, ada Mbak Nai, Mbak ini, ada Mbak Ninya, ada siapa lagi? Bang Tajudin, udah tambah. Mm-mm. Buat semuanya jalan Mbak.
0: Oke, siap Bang. Halo. Oke deh, Bang Ramli kayaknya suaranya putus-putus nih, agak susah ya. Dan oke deh, kita lanjut lagi ya. Di belakang Bang Ramli juga ada masuk ya di 255-112. Oke, ternyata terputus. Silahkan yang mau nyoba lagi, silahkan ya. Dan untuk minum lagi yang nelpon ke nomor kantor Perempat ini gak bisa ya, karena kita dari tap bisanya cuma dari telepon kantor aja yang di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Juwita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Mang Darman.
0: Mang Darman seputaran rel, gimana kabarnya?
4: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.

0: dangdut dari Alwiansa. Mau lagu apa, Mang?
1: Pangeran Dangdut aja, Mbak.
0: Boleh. Siap, salamnya. Silahkan, Mang.
1: Kirim salamnya buat Bang Senen, Bang Edo, Abang Maman, Bang Topan, Bang Tendi, Abang Doren, Bapak Tadarudinnya di Baradatu, buat Bang Isinan Munir di KM 10, ada Wo Putri, ada Bunda Julia, ada

0: Arot, Abang Ngapin, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwonya, selamat siang menjelang sore, Abang semuanya, pen-pen RRI Perumpat, selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
0: Yang tidak tertapa semuanya diberi kesehatan aja.
1: Amin.
0: Mbak, untuk Mbak Juwitanya lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, keluarga besar ya.
1: Amin.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Sabitun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, emang Dharma di seputaran rel ya. Oke deh, Minamogi kita dengerin dulu ya lagu yang udah digue sama Minamogi. Nanti kita lanjut lagi Pro Dangdut setelah Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masker mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan di Bandar Lampung setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK berdampak ke sejumlah wilayah. Salah satu apotik K24 di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, masker medis telah habis sejak Minggu 6 September pagi. Kerawan apotik Yoga Adi mengatakan sejak Sabtu malam cukup banyak warga yang datang untuk menanyakan ketersediaan masker. Sebelumnya tutup pada Sabtu malam, apotik tersebut masih memiliki sekitar 25 kotak masker. Saat apotik kembali dibuka pada Minggu pagi, seluruh masker langsung terjual hingga stok akhirnya habis. Warga yang melihat tulisan masker habis kemudian tidak masuk dan memilih mencari masker ke tempat lain. Selain masker, Yoga menyebut sejumlah warga juga datang mencari produk kesehatan seperti vitamin serta obat batuk dan juga pilek. Meski begitu, ia mengaku belum terdapat peningkatan permintaan khusus terhadap obat untuk ISPA. Kondisi serupa terjadi di sebuah minimarket di kawasan Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung. Stok masker di minimarket tersebut juga habis pada Minggu pagi. Indah, salah seorang karyawan minimarket, mengatakan stok masker yang tersisa pada pagi hari hanya sekitar 20 buah. Beralih ke informasi selanjutnya, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu perjalanan kereta api di wilayah operasional PT KAI Divisi Regional atau Divre 4 Tanjung Karang pada Minggu 6 September 2026. PT KAI Divre 4 Tanjung Karang memastikan seluruh perjalanan kereta api hingga saat ini masih berjalan aman, lancar, dan juga normal. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azarazaki Asjari, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalur, stasiun, serta lingkungan di sekitar lintasan kereta api. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung dan sebaran abu vulkanik yang telah terpantau di sejumlah wilayah Lampung, termasuk di Bandar Lampung. Menurutnya, keselamatan perjalanan menjadi prioritas utama KAI. Petugas di lapangan disiagakan untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi prasarana perkeretaapian maupun lingkungan di sekitar jalur. KAI juga telah menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan perjalanan kereta api. Demikian Wajah pukul 16, Maluku Tunggadi Wajah. Selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 85,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemani kembali bersama Julieta Pustika ya di sore hari ini. Lanjut lagi kita berodangdut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk menemani yang tadi gak sempat nih bergabung bersama Julieta ya, request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita sore hari ini. Silakan, masih ada waktu 1 jam ke depan hingga pukul 17 ya. Silakan yang mau bergabung ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi kehangatan ya.
0: Lagi kehangatan, lagi panas-panasnya ya Bang.
1: Iya, cuacanya ini udah sore tapi masih panas.
0: Masih panas, tapi di sana ada kena abu-abu vulkanik juga nggak Bang?
1: Enggak, kalau di sini cuman kabut asap Bang.
0: Kabut asap, berarti abu vulkanik aman ya Bang?
1: Aman.
0: Jarak pandang masih aman Bang?
1: Iya, kalau jauh bener ya nggak tembus gitu.
0: Gitu, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bang
1: ya, amin.
0: Oke, lagunya Bang yang mau diputerin di sore hari ini Bang Pendi, ada lagi Syantik dari Siti Badriah, Kesungguhan dari Eri Susan, Tajamnya Karang dari Mansur S.
1: Ya, Bang Mansur S aja.
0: Mansur S, boleh. Silakan salamnya Bang Pendi.
1: Salamnya buat Bang Pendi. Gua Putri ya, sama Udonnya di album ya. Terus Bang Jaini ya, di Kemiring sama ini ya. Buat Topan, Edo ya, terus Bang Narawi. Satu lagi Bintang Jabuai, Bang Hamzah itu ya. Julia ya. Terus buat siapa lagi? Mama Bila ya, di Jembatan Kembar ya. Sama Minalwati juga di Serengseng ya. Terus buat Eli juga di Panjang ya. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Wah, ceritanya sama tugas ya, terima kasih yeah. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Oke deh, minamogi ternyata kita setiap daerah gitu ya, ada aja keluhannya tentu berbeda-beda. Di mana Bang Pendi gitu ya di Oku Selatan mengeluhkan dengan kabut asap, dan enggak lain juga di Lampung keluhannya adalah terkait dengan abu vulkanik. Oke deh, dan belakang Bang Pendi juga ada masuk ya di 255112. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Yogi.
0: Oke, Bang Yogi di Lampung Tengah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Lampung Tengah? Aman nggak Bang?
2: Banyak debu ya.
0: Debu jalanan atau debu abu Bang?
2: Debu abu.
0: Debu abu nyampe ya Lampung Tengah ya?
2: Iya, aku kira nggak nyampe.
0: Benar.
2: Sampai ke dalam-dalam rumah.
0: Ke dalam-dalam rumah. Dari kapan? Hari ini atau dari kemarin
2: dari
0: sore?
2: Hari ini.
0: Hari
2: pagi.
0: Ini.
2: Hari tadi pagi, mulai tadi pagi.
0: Semalam berarti masih oke ya Bang?
2: Iya.
0: Oke, di Badai Lampung justru tadi malam pekat banget nih. Sekarang masih banyak nih.
2: Kita gamus kena, kirain tempatku nggak kekena. Itu siang-siang loh, tiduran loh. Ada banyak debu ini
0: ya. Benar ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga perlindungan ya Bang.
2: Semoga gak berpanjangan gitu.
0: Amin, mudah-mudahan gak berpanjangan dan mudah-mudahan cepat turun hujan ya biar membantu ya. Oke deh, lagunya juga nih Bang yang mau diputerin. Ada Tanjamnya Karang dari Mansur S, lagi Syantik dari Siti Badriah, sama Kesungguhan dari Eri Susan. Mau lagu apa Bang Yogi?
2: Kesungguhan apa dulu ya?
0: Kesungguhan apa ya?
2: Kesungguhan aku cinta padanya apa ya?
0: Waduh, boleh, silahkan.
2: Kalau ada. Kalau Bang Apin kan udah ada.
0: Udah ada.
2: Kalau aku kan belum ada.
0: Iya, mungkin mau cari yang lagi Syantik juga boleh.
2: Iya, siapa ya yang lagi Syantik?
0: Lagi Syantik, aku Syantik Bang, boleh sini.
2: Betul,
0: nanti jadi marah. Oke, silakan salamnya Bang Yogi.
2: Tadi ada Bang Pendi ya di Oku Selatan.
0: Benar.
2: Ada juga Mbak Ning Setiawati di Waikandis. ada juga Mbah Jarwo, ada Topan, ada Bang Leman. Di mana itu Bang Leman itu? Agak lupa gue.
0: Di mana aku juga nggak tahu.
2: Iya. Ada Bang Nurdinnya di Pulau Sebesi juga selamat sore. Terus ada juga Buddha Samba di Tridatu Lampung Timur. Terus ada juga siapa lagi ya? Mas Armansah di Pesawaran. Terus ada Mbak Eninya di Kemiling. Terus ada lagi juga siapa lagi ya? Ledrimo di Waikanan.
0: Yeah.
2: Ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Ada Bang Senetnya di Sukabumi juga selamat sore. Terus ada juga Pak Paiminnya di Kedaton 8. Terus ada Pak Dekatiman di Kayangan. Lama nggak masuk ini Pak Dekatiman ya?
0: Iya benar.
2: Lagi terbang apa?
0: Iya belum turun kayaknya masih di Kayangan.
2: Awan
0: ya?
2: Awan pasti kena debu. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke siap.
2: Buat Pak Julitanya selamat sore. Tetap semangat dan akan selalu cantik.
0: Amin.
2: Lagi cantik terus nambah cantik lagi.
0: Amin.
2: Oh ada juga Bang Abdullah jadi Wardah Tumpai Kanan juga selamat sore.
0: Siap.
2: Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Yogi di Lampung Tengah. Oke yang cantik-cantik juga yang ganteng gitu ya. Boleh silahkan perodang lo sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo. Oke deh terputus malahan ya. Silakan yang mau coba lagi nih Prodangdut sore hari ini ya. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Silakan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bang?
3: Dari Lampung Timur.
0: Lampung. Namanya siapa?
3: Buyung Hampa.
0: Buyung Hampa dari Lampung Timur. Gimana? Alhamdulillah sehat. Bang Buyung Hampa gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lampung Timur kena juga nggak ya Bang?
3: Lampung Timur aman kayaknya di sini nggak.
0: Aman ya? Nggak ada kena abu-abu ya?
3: Abu jalanan, abu kendaraan
0: ya.
3: Iya.
0: Iya, ternyata aku baru ngerasain juga nih Bang kena dampak abu vulkanik karena selama ini belum pernah gitu ya. Baru tahu ternyata seperti ini.
3: Gelap, Pak.
0: Gelap sih enggak sih Bang, cuman gak bisa melek mata. Abunya
3: harus pakai masker ya.
0: Benar, harus pakai masker dan harus pakai kacamata.
3: Keramis lagi.
0: Kenapa?
3: Masker habis,
0: bener ayo yang rumahnya dekat apotik gitu ya atau ibunya orang kesehatan ngamanin dulu ya. Lagunya ada lagi siantik dari Siti Badriah, kesungguhan dari Eri Susan, sama tajamnya karang dari Mansyur S.
3: Tajamnya karang.
0: Oke siap. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat semua aja yang udah masukkan. Salam sehat, salam kapan selalu. Udah kita aja terima kasih.
0: Oke.
3: Satu tentunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Buyung Hampa dari Lampung Timur. Alhamdulillah Bang Buyung Hampa aman, berarti ya Lampung Timur gak ada kena dampak abu vulkanik. Oke, belakang Bang Buyung Hampa masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Ya, selamat sore Rompat.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Kak Klis dari Manado, Sulawesi.
0: Oke, dengan Kak Klis ya.
4: Iya betul, ini Julita kan?
0: Iya betul, salam kenal ya Kak Klis, aku baru kali ini nih ditemenin dari betul. Manado.
4: Saya perdana loh di Perempat Lampung.
0: Oh gitu, udah kemana aja?
4: Kemana untuk sekarang cuma di Manado aja gitu.
0: Manado aja.
4: Makin capek deh kemana-mana, soalnya panas kan.
0: Bener, capek ya kalau bawa keliling Indonesia ya.
4: Iya betul. Iya kan, ke hari-hari kan memang cuma di ujung jari. Tapi untuk sekarang kali ini, hari ini aku cuma stay di Manado aja. Karena memang panasnya keterasa banget. Jadi
0: terasa
4: aku coba ke Lampung aja dulu.
0: Oh, soalnya gitu.
4: Saya dengar penyiar cantik ya, suaranya merdu, coba doe kamu.
0: Oh, aduh, siap, terima kasih, aduh doe ya.
4: Doe,
0: gimana kabarnya Kak Lis di sana? Tapi aman, sehat?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, tapi cuaca sama kan seluruh Indonesia pasti kan?
0: Betul, seluruh Indonesia panas. Tapi di
4: gimana Lampungnya gimana? Aman nggak kebakaran-kebakaran nggak?
0: Kalau di Lampung kebakaran aman Kak, tapi kita kena dampak dari abu vulkanik meletusnya dari anak Krakatau.
4: Ah iya betul, saya lihat di medsos kok di daerah Lampung. Betul nggak ada apa itu debu-debu itu?
0: Betul sekali, dari kemarin sore nih Kakak, dari setengah enaman kayaknya deh, setengah enam itu tebal sekali debu dari abu vulkanik sampai hari ini.
4: Itu gunung di sana di Lampung anak Gunung Krakatau ya?
0: Iya betul, gunung api aktif dia.
4: Yang aktif kan, yang papanya udah nggak aktif kan?
0: Papanya tidak aktif. Mamanya, mamanya kayaknya mau menikah lagi dia.
4: Makanya mungkin mamanya itu mau menikah lagi, makanya anaknya itu apa?
0: Iya, anaknya meletus dia mungkin ya.
4: Meletus, mungkin nggak setuju. Aduh bisa aja ya.
0: Aduh,
4: aku baru gabung sama Juli itu, tapi kok seru banget. Aku langsung keluar asli aku gimana gitu. Tapi nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa. Mohon maaf ya Kak Agus kalau penyiar perempat agak-agak ya.
4: Tapi kan ini enak. Ini yang disukai oleh pendengar loh. Jujur langsung.
0: Oh gitu.
4: Macet gitu karena. Jadi dikangenin para pemirsa pendengar RRI di mana saja berada kan?
0: Iya betul.
4: Kayak aku walaupun di Sulawesi Indonesia bagian tengah,
0: yeah.
4: saya jalan kok ke Cantol ke Lampung.
0: Ke Lampung. Oke.
4: Oke deh. Nanti kita ketemu lagi, tapi aku request lagu kan?
0: Oke, request lagu. Lagu apa nih? Mau ngikut atau mau request lagu?
4: Kalau 11-12 bisa?
0: Lagu dangdut bukan?
4: Tapi dangdut, pop dangdut kali itu ya.
0: Siapa yang nyanyi?
4: Dangdut Melayu. Nela Karisma kalau tidak.
0: Nela Karisma, oke nanti aku coba dengerin dulu. Kalau oke nanti aku puterin ya. Atau mau ada yang lain?
4: Kalau gitu di list aja sih. Daftar aja sih.
0: Oke, daftarnya.
4: Daftar aja.
0: Kalau daftarnya yang ada di list ini ada Tajamnya Karang dari Mansyur S, Kesungguhan dari Eri Susan, Lagi Cantik dari Siti Badriah.
4: Ah, itu walaupun udah lama tapi masih enak sih dengar. Lagi Cantik kan?
0: Lagi Cantik Siti Badriah.
4: Siti Badriah,
0: dia.
4: Sitbar.
0: Oke. Siap.
4: Oke, iya. Tentu kan. Kak salamin dulu ya.
0: Boleh, silakan salamnya Kak Kris.
4: Oke, kan salam dulu yang pertama yang lagi siaran di Perempat Lampung ada Julita.
0: Mm-hmm.
4: Salam kenal dari Kak Cliff, bukan Chris ya, Cliff.
0: Cliff,
4: C-L-I-F, jadi bacanya Cliff.
0: Oke, mohon maaf, belakangnya Evanta ya.
4: Nanti kalau Chris, nanti itu yang biasa itu kalau kita apa itu? Transfer uang.
0: Oh, dulala, jadi sebut merek ya.
4: Nggak apa-apa kan sekarang kan serba digital kan,
0: semua
4: cari cepat kan, bukan lagi manual tapi kita digital.
0: Iya
4: kan?
0: Betul,
4: nggak apa-apa sih sekali-sekali.
0: Betul.
4: Oke, salam sehat ya.
0: Iya, terima kasih Kakak Cliff.
4: Oke, ada Tajudin yang sudah gabung tadi, sempat dengar ya, sempat monitor.
0: Betul.
4: Yang ada di Minahasa, dekat loh.
0: Betul.
4: Karena kita Minahasa itu kan tahu kan ada di Sulawesi Utara.
0: Iya.
4: Etnis Sulawesi Utara gitu. Tanah Minahasa itu kan luas di Sulawesi Utara.
0: Iya.
4: Kalau saya sekarang posisi Kota Manado.
0: Kota Manado, siap.
4: Panas banget sih, ciri khas dengan tinutuan alias bubur Manado.
0: Oke, siap.
4: Oke, salam sehat dan semua-semualah pendengar setia Pro 4.
0: Iya.
4: Yang sudah gabung dan yang masih ngikut, salam kenal dari Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Siap.
4: Semoga kita tetap enjoy ya, tetap jaga kesehatan, apalagi kan di musim apa
2: El Nino, musim kemarau, musim panas, tetap jaga kesehatan. Banyak minum air supaya tidak dehidrasi. Itu aja dulu ya.
0: Terima kasih.
2: Julita, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih.
0: Selamat sore. Oke deh, Kakak Cliff dari Manado. Salam kenal Kakak Cliff dari Julita. Dan nanti minum lagi semua ya. Program sore hari ini kita nggak cuma didengerin sama RRI Bandar Lampung, kita di relay sama RRI Wakanan, dan juga tentu kita bisa didengarkan ya seluruh Indonesia melalui RRI Digital. Dan untuk minum lagi, kita sapaan untuk orang Lampung ya, dari RRI Bandar Lampung adalah minam lagi ya. Oke deh, selain Kak Cliff nih, silakan yang mau bergabung lagi di program sore hari ini ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kisinan Munir.
5: Betul, bagaimana kabar Mak Julita, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Kisinan Munir kabarnya?
5: Ya alhamdulillah sehat. Tapi kalau debu itu, kadang itu belum sampai itu di sini. Mudah-mudahan ya, bukan mendoakan ya. Kalau bisa ya jangan kebahagiaan lah ya.
0: Betul.
5: Kanan, ya.
0: Betul.
5: Nah, cukup kita memberikan dorongan doa kepada yang pernah vulkanik gitu ya.
0: Benar. Mudah-mudahan selalu dilindungin Allah Kisinan Munir ya.
5: Alhamdulillah, terima kasih. Ini
0: gimana?
5: Sebelumnya ini apa? Masih ada nggak waktu kira-kira pisahan sedikit ya?
0: Mau ya. Cerita?
5: Iya, pisahan.
0: Boleh, silahkan.
5: Ya, pembuka sebagai pembukaan ya, biar kita terhibur. Tepun damun teliu singgah aja dia wai kanan, tapi sikamnya susah aki wai nunggu labung. Yudamun di buasa nikuma liom ngangkon, tapi pada Rusia mungkin wado mulamun. Alang kantang kunawat 14 jimat atan, kuti unyin puari tenah delom kunawat. Adukon anamanu maguna nutuk tangan, amuniku kalucu jadi boga pulan. Mujong di pipi tebing cing tilesan baso, wat ingok di lu bimbing mawat niku kak jawa. Nah Mbak Julita ya, sinar pisan cuti ya. Semoga Amda cak terhibur ya. Silana termasuk budaya Lampung. Kemudian salam-salam Mbak Julita ya.
0: Iya, silahkan Kisinan.
5: Selamatnya untuk Bunda Rose ya, Bang Irin, kemudian apa itu Emi Kemiling ya, kemudian Bang Topan dan sebuah di Lampung Tengah, Bunda Samba Lampung Timur, nah, kemudian Minan, kemudian Jarwo, kemudian Alvin Bolo-Bolo. Alvin Bolo-Bolo di Kota Agung, Mbak.
0: Bang Alvin Bolo-Bolo, aku gak hafal lagi di mana.
5: Apa dia di Kota Agung kan, dia itu kan ini apa, temannya si Epa Kasui Wekanan kan?
0: Benar.
5: Nah ini Wekandis, kemudian Medi Irawan ya penyiar, kemudian Amalia penyiar, Senin ya Pendi Kuslatan, Peri penyiar, Nai Ido ya, kemudian Nabila ya, kemudian Putri, kemudian Notin, kemudian Bang Jomblo ya, semuanya aja ya. Salam sehat selalu dari Isinan Munir Sewat di Wai Kanan. Kemudian untuk Sewat di Wai Kanan seunyinnya, saya benarkan apapun acara program Perumpat Bandar Lampung, semoga sehat selalu. Nah untuk Sewat di Kanan ya, tidak terkecuali semua, nah, semoga sehat selalu. Saling mendoakan untuk sobat-sobat Arab, saya kena vulkanik, semoga mah terjadi hati-hati ya. Untuk saya di Oku Timur demikian juga ya, sehat selalu ya. Nah terima kasih ini Mbak Julita ya,
0: sama-sama
5: RRI Tetemu Darat Indonesia Tabi'un. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kisinan Munir di Waikana. Di belakang Kisinan Munir juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, sepertinya ada gangguan dari telepon. Silahkan dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, Bang Atin, Bang Apin bolo-bolo.
6: Iya, apa kabar Mbak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi ditanyain Kisinan, di mana sih rumahnya?
6: Rumahnya di Dusun 50 Bambu.
0: Nama itunya apa? Desanya apa?
6: Desa Rawaselapan.
0: Oh, Rawaselapan.
6: Ya, Kecamatan Candipuro.
0: Candipuro, oke. Gimana?
6: Kabupatennya Lampung Selatan.
0: Lampung.
6: Kalau lengkap ya. Tahu Jabung, bersebelahan dengan Kecamatan Jabung.
0: Oke, siap Kisinan Munir, mungkin barangkali tahu gitu ya. Kalau aku ditanya, aku tidak tahu.
6: Ya, itu bersebelahan saya.
0: Bersebelahan.
6: Dusunnya bersebelahan dengan Kecamatan Jabung.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya Bang Atin? Kok lemes banget?
6: Saya bangun tidur langsung telepon.
0: Oh, bangun tidur langsung telepon? Mm. Iya, udah melek belum?
6: Belum. Tadi baru habis duhur Maya. Soalnya nanti malam ada acara keluarga.
0: Acara keluarga. Acara apa lagi sih Bang? Padet banget malam. Perasaan.
6: Hah?
0: Padet banget.
6: Kapan akan mau nikah?
0: Oh, mau nikah.
6: Oke ya.
0: Waduh, kapan aku diundang nggak ya?
6: Ya. Yeah. Nggak diundang.
0: Nggak diundang. Ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Apin sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Mau request lagu atau ikut?
6: Ayo ikutan aja lah ya.
0: Oke, siap.
6: Salamnya dikit aja ini ya, ya. Buat Mbak Jelita sehat selalu ya. Keluarga besarnya sehat selalu, lancar ya. Apapun itu kerja lancar, sukses dunia akhirat ya.
0: Amin.
6: Sama Bapak Widodo, sama Ibu sehat selalu ya. Bang Ferry Nuryadi ya, sama Bang Leon, sama Bang Medirawan ya. Mbak Zahra, Mbak Nomi, Tenur Minang Susi, Mbak Amelia Jayadi ya, Mbak Nona Karisma, Bang Reja juga ya, Opa Torina semuanya ya, sama RR Pro 1, Pro 2, SPWK 6, sukses selalu dan Pro 4 ya, menjadi pelopor merodangdut saya selalu ya. Salamnya untuk semuanya yang biasa Apin salamin, mudah-mudahan selalu sehat ya, karena Apin belum biasa, belum menunaikan kewajiban.
0: Oke, siap.
6: Spesial ya, biasa.
0: Iya.
6: Yang keluarga besar dikasih Pak Adelia selalu sama keluarga besarnya sehat selalu. Ucapannya biasalah, I love you.
0: Amin.
6: Semangat, jaga kesehatan.
0: Iya.
6: Buat Mbak Cuyatanya, salam komat kamit aja membaca mantra ya.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara sama keluarga sehat selalu. Dan selalu selalu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita merdeka dan Indonesia.
0: Betul.
6: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
6: Perompak Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Atin di bolo-bolo ya. Oke deh, Minamogi kayaknya kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request gitu ya sama Minamogi semua. Karena nanti takutnya lagunya gak keputar ya. Nanti kalau dia masih ada waktu, Julieta buka lagi di Prodanglo sore hari ini gak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu gitu ya yang udah di request, yaitu Tajamnya Karang dari Mansyur S.

0: vida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah, itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, Adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Suara Budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran meminta masyarakat di daerah itu untuk meningkatkan kewaspadaan atas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang Riza Ahmad mengatakan saat ini kondisi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan nelayan tidak boleh mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau karena cukup membahayakan seiring adanya lontaran batu pijar. Petugas PVMBG memberikan rekomendasi sejauh radius 3 km dari titik erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi peningkatan erupsi sejak Jumat 4 September malam hingga kini. Petugas pos pengamat gunung api Gunung Anak Krakatau di Pesawaran Serang, Muhammad Dika Nurzaman mengatakan, saat ini status Gunung Anak Krakatau level 3 atau siaga dan masyarakat pesisir tidak perlu khawatir berlebihan karena potensi ancaman gelombang pasang sangat minim mengingat tubuh gunung yang masih relatif kecil. Selain itu juga potensi tsunami sangat kecil, menurutnya bahkan bisa dikatakan tidak ada. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meluas hingga memicu penutupan sementara 4 bandara utama di Banten, Jakarta, Lampung akibat sebaran abu vulkanik di ruang udara. Pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Benton SP Panjaitan melaporkan penutupan bandara dilakukan sejak Minggu pagi guna menjamin keselamatan navigasi penerbangan. 4 fasilitas penerbangan yang menghentikan operasional sementara meliputi Bandara Soekarno-Hatta ditutup di pukul 2.08 hingga pukul 9.30 WIB. Kemudian di Bandara Halim Perdana Kusuma di pukul 7.20 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Bandara Raden Inten 2 Lampung di pukul 4.18 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serta yang terakhir yaitu di Bandara Budiarto Curug di pukul 6.48 hingga pukul 9.30 WIB. Dan berdasarkan pantauan satelit Himawari dan VAAC Darwin, sebaran abu vulkanik kini membumbung hingga ketinggian FL480 atau di 14,6 km di atas permukaan laut dengan pergerakan dominan ke arah barat hingga barat daya. Demikian Wahca pukul 17, Maluku Tunggadewahca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
0: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
3: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Minamagi kembali bersama Julita Pustika ya. Dan Minamagi, akhirnya ada informasi di mana Kepolisian Resort atau Polres Metro ini mengerahkan armada Armored Water Cannon atau AWC untuk membasahi dan membersihkan endapan abu vulkanik di sepanjang ruas jalan utama Kota Metro Lampung pada Minggu 6 September 2026. Langkah tanggap darurat ini diambil guna meminimalkan dampak buruk paparan abu vulkanik menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan imbas erupsi GAK atau abu vulkanik ini menyebar hingga ke kawasan pemukiman dan juga jalur transportasi warga Kota Metro. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama dan Darmawan mengatakan penyemprotan insentif ini difokuskan pada titik-titik rawan debu dan jalur protokol yang padat aktivitas. Upaya ini dilakukan secara terukur guna mengantisipasi bahaya permukaan jalan yang terjadi sangat licin saat terkena kelembapan, sekaligus mencegah jarak pandang para pengguna jalan terganggu akibat debu halus yang berterbangan. Dan selama proses pembersihan berlangsung, jajaran personel Polres Metro ini turut disiagakan di sepanjang lokasi untuk mengawal jalannya kegiatan. Petugas mengatur lalu lintas secara berkala guna memastikan arus kendaraan ini tetap mengalir lancar dan tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian langkah antisipatif ini tidak hanya berfokus pada kebersihan sarana jalan, tetapi juga menjadi tindakan preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari resiko gangguan pernapasan atau ISPA, serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan ini menegaskan bahwa aksi cepat di lapangan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian jajarannya dalam mengutamakan keselamatan serta kenyamanan warga di tengah situasi berdampak erupsi. Dan di samping melakukan pembersihan fasilitas publik, Kepolisian Resort Metro ini juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah. Dan para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, disarankan untuk selalu menggunakan masker pelindung, helm dan dengan kaca tertutup dan juga kacamata guna menghindari paparan langsung abu vulkanik. Dan minimal itu tadi ya informasi di mana Polres Metro ini menyemprot jalanan kota pakai water cannon untuk menyapu abu vulkanik. Dan untuk Minamogi mungkin yang sedang di perjalanan gitu ya, hati-hati di perjalanan karena memang abu vulkanik ini bahaya banget ya untuk kesehatan. Dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minamwagi, Desa Wisata Simarosok, Nagari Simarosok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masuk dalam 30 besar ajang Wonderful Indonesia Award 2026 dan sedang melengkapi persyaratan dalam menghadapi penilaian 15 besar. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Kasman Zaini di Lubuk Baso mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, sekaligus menjadi bukti bahwa potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, serta keramahan masyarakat desa wisata Simarosok mampu bersinar di tingkat nasional. Dan ia pun juga mengatakan prestasi ini berkat kerja keras dari masyarakat dan Pok Darwis dalam mengelola desa wisata tersebut. Dan ditambah kondisi desa wisata yang dilengkapi dengan goa, arum jeram dan lainnya dalam kondisi alami, asri dan tidak merusak alam dan juga lainnya. Ia pun juga menambahkan dengan masuknya dalam 30 besar pada ajang Wonderful Indonesia Award 2026, maka dalam waktu dekat bakal dilakukan pengumuman yang lolos pada 15 besar. Dan untuk melengkapi itu bakal memperbanyak postingan potensi desa wisata mulai dari pemandian Batuang Putih, Dewa Wisata Desa dan juga lainnya. Dan apabila lolos 15 besar dan tim kurator dari Kementerian Pariwisata akan turun ke Desa Wisata Simarosok, Nagari Simarosok, Kecamatan Baso. Dan tim bakal melakukan verifikasi selama 1 minggu untuk memastikan data yang telah diajukan ke aplikasi yang ada. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi di mana Desa Wisata Simarosok Agam ini masuk dalam 30 besar ajang Wonderful Indonesia Award 2026. Dan Minamwagi akan kami hadirkan juga lantunan lagu Islami yang akan jadi penghantar kita untuk nantinya bergabungnya Kapro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Memang sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Oh.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan pengaman.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
6: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
5: 4 FM Suara Budaya Lampung.
7: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan Minamogi nih ada informasi di mana Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur ini mengalami erupsi dengan letusan setinggi 1000 meter di atas puncak Mahameru pada Minggu pagi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Afriansah, mengatakan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Ia merinci kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal menuju ke arah timur. Dengan status siaga tersebut, masyarakat pun tidak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama pada wilayah sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak yang terjadi pusat erupsi. Dan Minamogi itu tadi ya, informasi di mana Gunung Semeru ini juga melakukan erupsi setinggi 1000 meter. Jadi tidak hanya di Krakatau aja ya, anak Krakatau yang memang mengalami erupsi ya, dan ini ternyata juga terjadi ya di Gunung Semeru. Jadi untuk Minamogi semua gitu ya, mungkin yang berada di Lampung ataupun di luar Lampung, stay safe dan juga tentu jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam hidup ini.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut,

0: makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood?
0: Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya. Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

8,5 FM suara budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Minamwagi jangan kemana-mana. Setelah ini ada Bang Leonardo ya, akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8,4 FM suara budaya Lampung. Tabik pun.

0: Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Salam malam mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bersama saya untuk Anda di program kami di Waikanan Suri. Kami cukup konsep di sini. Dan setelah kita akan segera bergabung juga untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan langsung sedikit bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Saya Frijal mengucapkan selamat malam. Dan tentunya kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan warta berita.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RRI Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
18: Katanya.
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku juga mau dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main.
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
22: Oke, Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
23: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi.
1: Mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat

identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Kerennya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Ivana Lampung, teman terbaik kamu. Mantap Pro 2, malam ini kalian bakal ditemenin sama gue, Senjata ya.
1: Dan juga gue, Nisha Anjalingga, dari jam 8 sampai jam 10 nanti cuma di Romance Frequency.
0: Feel Feeling.

0: berdua.
1: Ya, masih sama kita berdua ya. Ada Sunja di sini dan juga
0: Nesya Anjalingga.
1: Betul. Ngomong-ngomong, kita malam ini mau bahas apa nih, Nes?
0: Nah, teman berdua, kita bakal bahas banyak banget ya hari ini. Kita bakal bahas tentang percintaan yang mungkin relate juga sama teman-teman berdua yang lagi dengerin kita malam ini ya. Dan teman-teman yang lagi di live mungkin ya.
1: Hai
0: teman berdua yang lagi nonton live, kita malam ini bakal ngebahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Wow, jujur ini agak sedih sih menurut gue. Galau banget nih.
0: Kayaknya sedih banget ya kalau misalkan kita udah ngebahas tentang bertepuk sebelah tangan itu udah
1: sakit sih ya.
0: Sakit banget. Nah ya teman pro 2, jadi kita nanti bakal ngebacain cerita-cerita yang udah masuk ya dari kalian. Terus juga kita bakal ada sesi curhat ya gak sih? Curhatnya sama siapa aja kita aja?
1: Nanti dulu, jadi sebelum ini tuh kita di Romance Frequency tuh bakal ada 3 segmen. Apalagi kita ada cerita cinta, cincin. Jadi buat teman pro 2 yang mau ceritain kisahnya boleh banget. Dan yang kedua ada micin ya.
0: Kita bakal cinta. Konsultasi ya buat kamu yang mungkin punya bingung ya kan? Punya pertanyaan-pertanyaan yang kamu gak tahu nih jawabannya gimana. Kalian bisa langsung tanya konsultasi ke micin kita. Dan yang terakhir apa, Njak?
1: Yang terakhir tuh ada tuning. Nah, di sini ini tuh beneran ini sih ruang buat teman pro 2 yang kalau misalnya lagi jomblo, single atau mau cari teman ngobrol. Dan di sini tuh ruang buat teman pro 2 karena di sini tuh kalian bisa ngenalin diri kalian, kayak nama kalian siapa, kalian tinggal di mana, kayak gitu, guys.
0: Kriteria pasangan juga bisa loh teman pro 2 kalian sebutin. Terus juga kalian itu sebenarnya orangnya tipenya kayak mana gitu. Dan butuh pasangan seperti apa gitu ya. Dan ya itu teman pro 2, kita bakal ngebahas dan pastinya kita bakal seru-seruan di malam ini di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story.

0: Ya masih barengan juga sama Nesha dan juga Senja.
1: Yeay,
0: malam ini kita udah spill dikit-dikit kan. Kita bakal ngebahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan nomor 2.
1: Ya, di sesi pertama ini kita bakalan ngebacain.
0: Belum, Nesha, sabar.
1: Apa dulu
0: kayaknya
1: nih?
0: Kayaknya dilihat Nesha nih gak sabaran bener nih. Udah
1: karena
0: mau bacain
1: banget ya, iya, cerita dari teman Pro 2 yang udah dari, cerita ke kita. Udah di WhatsApp, di Instagram ya kan.
0: Ya tapi sabar dulu Nes, kita malam ini tanya-tanya kabar dulu gak sih?
1: Oke, boleh.
0: Gimana kabar lu Nes malam ini Nes?
1: Kalau gue sih baik banget ya. Cuman karena tadi agak berdebu ya. Berdebu kan ya, sekarang kan lagi
0: abu vulkanik
1: ya kan, dari anak Krakatau, iya. Jadi makanya kita harus stay safe ya teman Pro 2. Kita harus menggunakan masker kalau misalkan kalian beraktivitas di luar ruangan.
0: Tapi gitu. Lu kemarin pas baru sadar nih. Kan kemarin ya kita Bandar Lampung dapat abu vulkanik nih. Kemarin tuh posisinya lu lagi di mana, Nes?
1: Kalau gue di rumah aja.
0: Oh gitu. Kalau gue tuh kemarin kan lagi di luar ya. Terus tuh gue kira tuh debunya debu biasa gitu. Kan gue lagi ada rapat gitu kan. Gue kira nih debunya debu biasa. Ternyata tuh bukan abu vulkanik gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berkendara ngedengerin kitanya, lagi naik motor atau naik mobil, itu saran dari kita berdua di luar sana, tetap stay safe dan menggunakan masker dan kacamata ya teman Pro 2. Karena saat ini tuh yang bikin sakit tuh gak cuma abu vulkanik, tapi cinta bertepuk sebelah tangan juga lagi sakit hati. tolong ketawa dong, gitu.
1: Padahal kita udah punya backsound loh, udah disediain sama Rizky.
0: Oh, iya,
1: kayaknya kita harus gunain ya selain ini aja ya.
0: Harus masukin itu
1: betul.
0: Ya biar ya gitu teman Pro 2. Jadi selain abu vulkanik yang nyakitin, ya cinta bertepuk sebelah tangan juga itu nyakitin.
1: Iya benar. Tapi karena bisa ngerusak ya, ngerusak saluran pernapasan, ngerusak hati juga.
0: Ngerusak hati
1: ya,
0: sih sebenarnya sih.
1: Cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, tapi kalau dari lu sendiri pernah enggak berpengalaman cinta bertepuk sebelah tangan gitu, Nes?
1: Kalau gua sih enggak pernah ya, Nja. Kalau lu pernah? Enggak pernah.
0: Sama gua juga sebenarnya enggak pernah. Karena gua tuh punya prinsip, Nes, kalau misalnya apa? Tentang cinta nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Prinsip nih ya buat cewek-cewek nih.
1: Okay.
0: Ini buat cewek-cewek ya. Jadi kalau misalnya nih kalian suka sama cowok, kayak menurut gua ya boleh sih, cewek-cewek kan beda-beda, ada yang jadi cegil, ada yang enggak. Tapi kalau gua tipikalnya enggak jadi cegil karena kayak gue tuh tahu kalau misalnya kita suka duluan sama cowok, terus nanti cowok suka sama kita, itu tuh belum tentu beneran suka gitu. Bisa jadi kan karena kasihan, dan si cowok ini juga tuh apa ya, bisa kayak sukanya tuh karena kasihan dan effortnya juga tuh gak seberapa. Jadi kalau misalnya gue suka duluan, gue lebih baik kayak yaudahlah, daripada nanti cintanya bertepuk sebelah tangan dan gue sakit
1: karena
0: hati.
1: Karena kelihatan ya kalau cowok yang emang gak suka sama kita tuh ya,
0: ya kan,
1: effortnya kan beda ya
0: kan?
1: Gak sih?
0: Kayak
1: betul,
0: misalnya dia cuma kasihan doang dan kesepian, yaudahlah gue respon nih cewek nih, itu kan bisa kan. Nah gue gak suka tuh kayak gitu, karena kayaknya gue bakal sakit hati deh. Jadi lebih baik gue sama cowok yang suka gue aja deh.
1: Tahan. Kayaknya yang lagi suka sama lo lagi dengerin lo juga malam ini.
0: Aduh gak tau ya. Aduh gue juga tau. Kalau gimana Nes?
1: Kalau gue sih lagi dengerin, dia pasti lagi dengerin gue malam ini.
0: Oh yang tadi ya?
1: jangan.
0: Kalau gitu. Kalau penasaran langsung nonton live kita aja ini.
1: Iya, karena kita lagi live. Jadi buat kamu kalau misalkan mau cerita ya kan tentang kisah kalian, tentang cinta bertepuk sebelah tangan ya kan,
0: atau mau request lagu juga
1: boleh
0: kamu langsung aja ke kita ya kan.
1: Iya.
0: Nah lanjut deh, tadi kalau soal cinta bertepuk sebelah tangan lu belum pernah ya?
1: Nggak pernah gue.
0: Karena kenapa tuh? Kenapa nggak pernah?
1: Sebenarnya kalau gue tuh jarang suka duluan gitu loh sama cowok.
0: Jadi lu tipikalnya harus disukain duluan. Lu tipikalnya harus
1: gimana
0: dikejar ya?
1: Nunggu gue.
0: Nunggu.
1: Iya.
0: Nunggu. Oh, berarti
1: karena kalau misalkan lo tadi bilang gue bukan cegil. Lo bukan cegil kan?
0: Gue juga bukan cegil.
1: Gue juga bukan cegil.
0: Tapi gue cegil kalau gue tahu cowok itu suka sama gue.
1: Oh gak? Gitu.
0: Nih, cowok ini suka sama gue. Terus gue tahu, ya udah gue cegilin kayak gue gombal-gombal gitu.
1: Iya. Tapi itu udah pacaran apa belum?
0: Ya deket lah.
1: Oh. berarti walaupun masih deket lo bisa jadi cegil asal lo tahu dia
0: kalau
1: sama lo.
0: Aduh malu nih. Aduh malu.
1: Gue nggak bisa. Gue nggak bisa gitu. Nggak bisa.
0: Jadi lo gimana nih tipikalnya?
1: Jadi gue bakal tetap stay cool.
0: Jadi
1: gue tetap bakal stay cool. Jadi sebelum lo jadi pacar gue.
0: Huh? Jual mahal ya?
1: Bukan gitu.
0: Bukan
1: gitu. Beda dong sama jual mahal.
0: Stay cool-nya gimana nih?
1: Jadi kayak ya like nothing happen aja, kayak kayak pura-pura nggak tahu kalau lo suka sama gue.
0: Gitu. Oke deh, buat teman Pro 2 yang mau cerita bisa langsung ke nomor WhatsApp kita ya di
1: 0811-7208-925,
0: atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl,
1: atau di nada Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Ya itu dia love story dari Taylor Swift. Ya artinya love story sendiri kan cerita tentang cinta ya. Nah kita malam ini juga bakalan cerita-cerita tentang cinta. Bener. Tapi cinta kali ini tuh agak sedikit berbeda karena aduh sedikit sakit hati.
1: Sedikit saya sedih ya karena cinta yang kali ini cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Betul. Bahas nih malam ini nih. Aduh gak suka nih. Gak suka nih gue kalau galau-galau. Tapi ya
1: kalau lagi butterfly era ya Nja. Gak ya.
0: Aduh butterfly era gak ya ini ya. Jadi sebelum kita masuk itu, kita bakalan masuk dulu ke segmen cincin. Waktunya cerita cinta lagi sini. Ya tolong yes. Berdua masih sama kita berdua. Ada siapa nih?
1: Ada Nesha dan juga Senja ya.
0: Ya kali ini kita bakalan bacain cerita-cerita dari Tamang Pro 2. Dan buat Tamang Pro 2 yang lagi dengerin kita di siaran malam ini, boleh banget ya langsung aja kirim-kirim cerita cinta kalian tentang cerita bertepuk sebelah tangan.
1: Ya supaya di, setelah ini bisa kita bacain juga ya.
0: Iya mau di WhatsApp kita, di IG ataupun di live juga boleh banget. Intinya kirim ya guys ya. Oke langsung aja nih yang pertama. Ayo, ya, ayo Nes.
1: Dari 0811-7200 sekian. Katanya aku mau, ini agak panjang ya.
0: Jujur.
1: Agak panjang yang ini, jujur yang pertama panjang.
0: Ini kayaknya okay, benar-benar cerita kita dari dalam hati gak sih?
1: Iya,
0: iya curhat.
1: Kita bacain dulu ya. Katanya aku mau cerita sedikit tentang pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan yang sampai sekarang masih aku ingat. Aku pernah suka sama seseorang cukup lama. Awalnya kami sering ngobrol, saling bercanda, bahkan saling bertukar cerita sampai larut malam. Karena itu aku mulai berpikir kalau mungkin dia udah punya perasaan yang sama. Oke, karena kalau misalkan udah ngobrol intens gitu kan udah
0: kayak udah oh oke nih cowok ini suka nih sama gue nih, gitu kan. Tapi ternyata
1: oke, lanjut dulu ya, Nja.
0: Lanjut.
1: Katanya setiap ada kabar dari dia, gue selalu senang. Setiap dia cerita setiap hari, aku juga berusaha jadi pendengar yang baik. Aku pikir semakin lama kami dekat, semakin gede juga kemungkinan untuk bareng katanya.
0: Aduh, ya lagi kayaknya kalau gue di posisi dia juga ya, kalau misalnya kita udah seintensi itu sampai cerita setiap malam,
1: berharapnya
0: kita
1: pasti banyak juga kan, Nja.
0: Kayak oke ini kayak perasaan gue bakal dibalas nih, dia intens sih suka gue. Terus, lanjut.
1: Katanya sampai di suatu hari dia cerita dengan sangat antusias tentang seseorang yang ternyata dia sukai. Kadang kita hadir cuman untuk mengagumi bukan memiliki. Ini sakit banget sih. Ya, gua ulang ya, Nja. Kadang kita hadir hanya untuk mengagumi, bukan memiliki.
0: Duh, ya Allah, itu langsung
1: ya ampun.
0: Dep kita tahu. Ya gak sih?
1: Iya, sakit
0: banget. Ngerasain dep banget enggak sih, Nes?
1: Iya.
0: Gua ngerasain dep tahu. Karena ya Allah, ternyata apa ya? Yang dari, berharap itu tuh ternyata sendirian, gak berdua. Ternyata selama ini sih, ya gak tahu nih cewek apa cowok ini, dia ternyata cuma dijadiin ibaratnya second choice gak sih?
1: Second tempat choice ini doang, mah, dia banyak berharap ya kan?
0: Iya,
1: ada lagi tapi ini lanjutannya, kata dia,
0: okay, panjang,
1: aku tetap bersyukur pernah menyukai seseorang sedalam itu. Karena dari sana aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang menerima kenyataan dan tetap mendoakan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi.
0: Aduh, ini aku mau nyemangatin aja kayak rasanya.
1: Iya, kayaknya dia udah lebih sabar enggak sih?
0: Iya kan? Aduh, ini sakitnya sakit banget sih.
1: Kerasa sih jujur dia aku.
0: Kan? Apalagi sampai dia bilang kalau ternyata cinta itu enggak harus selalu memiliki,
1: betul.
0: Tapi yang namanya ikhlas juga tuh itu termasuk rasa dari cinta gitu kan katanya.
1: Iya. Tapi, sabar enggak? Tapi aku tuh bukan tipe orang yang cinta enggak harus memiliki. Jadi kalau gue cinta, gue harus milikin lo boleh enggak gitu. Kayak jangan sih, jangan sama yang lain, sama gue aja enggak boleh.
0: Karena,
1: emangnya.
0: Gimana ya? Rasanya sakit enggak sih kayak kita udah naruh perasaan nih, kita udah punya rasa cinta, tapi ternyata kita tuh enggak bisa milikin tuh rasanya sakit banget.
1: Iya kan?
0: Apalagi ini dia kayak mereka tuh udah intens, mereka
1: udah sering ngobrol ya kan cerita tentang hari-hari.
0: Bahkan sampai antusias kan, antusias satu sama lain buat cerita, tapi
1: pasti sleep call nih tiap malam.
0: Iya dong, udah sleep call itu pasti chatan juga panjang tuh kan.
1: Iya, tiap hari itu di scrollnya sampai lama banget itu.
0: Iya, tapi ternyata di akhir si cowok ini ibaratnya kayak belum move on gak sih ini tuh?
1: Iya.
0: Atau iya.
1: Tapi ya gak apa-apa ya teman Pro 2, siapapun kamu yang cerita ya yang kita bacain pertama ini, semoga kamu bisa lebih ikhlas lah ya.
0: Iya, semoga setelah setelah merasakan sakit hati ini, kalian bisa menemukan pasangan yang benar-benar baik dan benar-benar cinta sama kalian dan mengusahakan, meng-effort ya, memperjuangkan kalian ya guys ya, yang benar-benar menang naruh tujuan dan pilihan itu ke kalian, bukan jadi pelampiasan ibaratnya gitu. Oke, lanjut ke cerita yang selanjutnya nih, Nes.
1: Dari Instagram aja dulu, Nja, kalau enggak aja.
0: Oke, boleh-boleh. Ayo, apa nih?
1: Nah, katanya gini, Nja. Kak, dia sering replay story aku. Sering ngajak ngobrol juga. Aku udah mikir jauh banget, ternyata dia cuma gabut lagi.
0: Waduh. Anu.
1: Kalau ini diketawain sih, Nja. Nanti dia nangis loh.
0: Aduh, maaf ya, maaf kalau aku ketawa, karena kalau ini tuh dibilang cinta bertepuk sebelah tangan bisa juga, cuman kayaknya nih kalian terlalu cepet enggak sih? Kayak menyimpulkannya itu terlalu cepet.
1: Iya, mungkin dia cuma pengen replay aja.
0: Iya. Oh, kalau enggak karena, ini kalau enggak yang di replay story-nya itu dia emang udah ada perasaan gitu enggak sih? Perasaan suka, terus ternyata orang yang disukain itu notice dia gitu.
1: Oh, tapi iya,
0: ternyata
1: bisa jadi
0: itu
1: sih.
0: Cuma gabut,
1: bisa
0: gitu,
1: jadi,
0: mungkin.
1: Bisa
0: makanya
1: jadi.
0: Dia udah mikir jauh banget karena mungkin dia udah suka duluan.
1: Entah cewek, entah cowok ini yang replay menurut aku ya. Jangan ngasih space untuk orang tuh mikir lo gue suka sama lo gitu loh. Makanya jangan reply-reply yang salah.
0: Terus juga kalau
1: sakit hati.
0: Terus juga kalau misalnya ada yang reply story atau ada yang ngajak ngobrol juga, itu mikirnya jangan langsung jauh. Ibaratnya kayak, oh ya udah dia mau temenan doang kali sama gue. Kalau enggak dia mau cari interaksi, bukan interaksi, cari koneksi. Dia mau cari koneksi.
1: Relasi.
0: Doang. Oh ya relasi gitu doang. Jangan terlalu mikir sampai jauh-jauh kayak, duh mau pacaran nih sama dia, mau nikah habis ini mau ngedit gue.
1: Jangan segitu. Iya terlalu jauh. Tahu itu mikirnya ya teman pro 2.
0: Oke, selanjutnya nih ada juga dari Instagram.
1: Apa tuh?
0: Tapi dia enggak pengen disebut ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi dia bilang katanya cinta bertepuk sebelah tangan itu pas kamu hafal semua tentang dia sementara dia bahkan lupa ulang tahunmu.
1: Waduh. Ini sakit banget.
0: Sampai jujur
1: ini, ya, ini sakit
0: ini benar,
1: banget.
0: Ini benar.
1: Cinta bertepuk hal-hal sebelah tangan. Kecil udah
0: paham.
1: Ingat, udah ingat apapun tentang dia, kita udah tahu.
0: Tapi ternyata
1: cuma pas kita ulang tahun enggak diucapin sama sekali. Bahkan dia taunya mungkin dari story teman kita yang udah kita repost.
0: Iya, itu enggak
1: sakit
0: enggak,
1: banget.
0: Itu juga misal kayak kita juga udah tahu nih kayak kebiasaan-kebiasaan kecil dia suka apa, dia enggak suka apa, tapi ternyata belah pihak itu enggak tahu apapun tentang kita. Kayak walaupun kita udah kasih tahu tapi dia tetap aja
1: lupa ya kan.
0: Iya, itu juga bisa dibilang cinta bertepuk sebelah
1: tangan. Itu parah banget sih menurut aku.
0: Selanjutnya ada lagi nih.
1: Lagi nih ya.
0: Iya, dari Instagram juga ya.
1: Iya, ini dari Instagram. Dia pakai first account loh yang ini.
0: Wow.
1: Kata dia dia berani banget ya menurut aku, ini followersnya banyak loh. Katanya aku suka sama dia hampir setahun, setiap hari ngechat, tiap hari cerita. Aku kira kami saling suka sampai suatu hari dia bilang, menurut kamu aku cocok nggak sama dia? Dan ternyata dia itu bukan aku.
0: Aduh, ini sakit sih. Ini
1: sakit nih.
0: Aduh, ini sakit beneran sakit.
1: Hey,
0: tau
1: teman pro 2 jangan suka memendam rasa terlalu lama. Maksud aku ini udah setahun. Kata dia aku hampir setahun.
0: Aku udah hampir suka setahun, setiap hari chatan, tiap hari cerita. Aku kira kami saling suka sampai saudara ini, dia bilang, aduh ini mah
1: case-nya sama ya sama yang cerita pertama. Dia udah intens ngobrol, udah intens cerita setiap hari, cuman
0: tapi
1: ternyata
0: sebelumnya ini teman pro 2 udah saling tahu belum ya? Maksudnya belah pihak ini udah tahu belum kalau si yang ceritanya itu suka sama dia gitu? Kalau si misal
1: iya
0: kan? Kalau si misal belah pihaknya juga nggak tahu kalau dia nggak suka,
1: emang udah lama temenan gitu
0: nah,
1: ya?
0: Kan?
1: Jadi nggak ngerasa.
0: Nah itu maksud gue. Kalau si misal yang belah pihaknya aja nggak tahu kalau si yang ceritain itu suka sama dia, ya otomatis yang disukain ini tuh nggak akan ngerti gitu kan?
1: Iya.
0: Duh, buat teman pro 2 udah deh kalau misalnya enggak pasti-pasti tuh jangan terlalu disukain terlalu dalam-dalam deh, apalagi sampai crush apa sih bahasa
1: crush.
0: Nah,
1: nge-crushin sampai bertahun-tahun
0: iya
1: ya kan, Ja.
0: Itu tuh buat apa
1: gitu
0: kan? Kayak ya udah sekedar suka aja tapi jangan berpikir yang terlalu jauh sampai sejauh-jauhnya.
1: Kalau menurut aku ya, better orang-orang kayak gini tuh harus langsung ngomong daripada udah nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun tapi yang cowok ataupun ceweknya enggak sadar-sadar
0: gitu ya.
1: Mending langsung ngomong aja.
0: Tapi kalau misal menurut Nesha sendiri ya, kalau misal ada cewek yang confess duluan, gimana? Oke enggak?
1: Menurut aku oke, cuman kalau aku enggak bisa.
0: Tapi iya sih, nomor 2 kalau misal kalian suka sama orang dan pengen tahu orang ini suka sama kalian apa enggak, daripada kalian mendem sendiri dan sakit hati, mending
1: kasih
0: tahu aja.
1: Kayak
0: gimana hasil akhirnya tuh, ya udah itu urusan nanti. Yang penting kalian lega dulu aja kayak udah ngungkapin kisah cinta kalian.
1: Karena
0: gitu.
1: Gimana pun kalau di hubungan ya yang penting tuh komunikasi
0: benar,
1: gitu.
0: Ungkapin perasaan. Karena perasaan itu enggak bisa ditebak, apa yang ada di pikiran dan hati kalian tuh enggak bisa ditebak, misalnya dikomunikasiin.
1: Harus diomongin aja apapun yang kalian rasain gitu, teman pro 2.
0: Oke. Ada lagi enggak?
1: Kalau dari gua sih udah ya, udah dulu ya. cerita-ceritanya.
0: Jadi buat tamu Pradua yang pengen cerita juga nih tentang cinta-cinta kalian, mungkin kalian punya banyak banget pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan, atau mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya di 0811720895, atau bisa juga di Instagram kita di
1: @pro2bdl, atau di Instagram kita yang lain ya, ada di @broadcasteracademy.pro2, atau kalian juga bisa request ataupun cerita di live kita
0: ya, di live TikTok kita di Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Tolong Pro 2, Flash Info kali ini datang dari kabar Pro 2 Nasional. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan berdampak pada aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Erupsi dan sebaran abu vulkanik membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. RRI melaporkan sedikitnya 6 bandara terdapat dengan ratusan penerbangan dan puluhan ribu penumpang ikut terdampak. Sejumlah maskapai juga membatalkan penerbangan dari dan menuju Jakarta sebagai langkah antisipasi terhadap abu vulkanik. Sementara itu, pemerintah dan pihak terkait terus memantau aktivitas Anak Krakatau dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Masih barengan sama gue Nisha Anjalingga dan juga
1: gue Senja Ataya. Dan ya tadi kan kita udah cerita-cerita nih tentang cerita cintanya Tomo Pro 2 ya kan, bertepuk sebelah tangan cintanya.
0: Ya banyak banget ya tadi yang masuk cerita-cerita dari teman Pro 2 ya kan. Nah kali ini kita mau bacain juga ya kan, konsultasi dari teman-teman Pro 2 yang bingung nih gimana caranya ngadepin kisah percintaan yang mungkin mereka bingung. Iya. Kayak mana caranya ngadepin cinta bertepuk sebelah tangan. Iya,
1: kita langsung gitu aja panggil Micin. Bikin pusing, panggil aja Micin. Micin. Ya, coba say hi dulu Micin.
0: Hai, hai teman Pro 2. Ya, ini dia Micin kita malam ini ya.
1: Teman gimana Pro 2 kabarnya? Tanya dulu kabar Micin ini. Micin gimana Micin kabarnya Micin?
2: Untuk dengan suasana luar kayak gini ya, yang berdebu, abu vulkanik di mana-mana gitu.
0: Benar. Gimana Micin?
2: Mau ke studio tuh sangatlah
1: effort ya, perjuangan sekali untuk sampai ke studio ini.
0: Nah, tapi itulah teman Pro 2 Micin untuk memberikan solusi ya kepada kalian semua. Dia butuh effort loh untuk menerjang abu vulkanik yang sedang melanda kita semua ya.
1: Sebenernya.
0: Jadi ya teman Pro 2 juga harus selalu stay safe ya, menggunakan masker kalau misalkan kalian beraktivitas di luar ruangan dan juga gunain kacamata supaya matanya enggak iritasi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi Micin hari ini sehat kan Micin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat enggak Micin?
2: Semangat banget.
0: Karena udah siap Micin untuk mendengar konsultasi-konsultasi dan juga cerita dari teman Pro 2 yang mungkin udah di luar nalar.
1: Iya, dan hari ini tuh agak galau ya Micin ya.
2: Apa tuh? Apa sih cerita-cerita
1: cinta
2: dari teman
1: Pro 2
2: ini?
1: Cinta bertepuk sebelah tangan.
2: Oh.
1: Galau enggak tuh Micin?
2: Galau banget sih.
0: Tapi Micin sendiri pernah enggak Micin?
2: Aduh, itu cerita rahasia ya.
0: Oh, cerita rahasia. Oh, Micin gak boleh di-spill kayak gitu, Nja.
2: Biasanya pelatih tidak bermain sih.
1: Oh bagi gitu, iya. Jadi okay, pelatih deh tuh bermainnya rahasia-rahasiaan gitu ya, Micin ya.
2: Oke, coba apa?
1: Kalau berlama-lama langsung aja kita bacain ya, Micin. Pertanyaan pertama dari gua nih, ada dari nomor WhatsApp, kirim di WhatsApp kita. Mimin, apakah cinta itu tetap layak diperjuangkan kalau dari awal itu cuma kita yang punya rasa? Nih, gimana nih, Cin?
2: Sebenarnya itu kalau kamu suka atau cinta sama seseorang itu layak banget ya. Karena yang namanya cinta itu kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh jatuh cinta sama seseorang. Jadi layak banget untuk diperjuangin walaupun cuman sepihak, walaupun kamu doang, itu tuh tetap rasa cinta dan wajar gitu. Kayak apa ya,

0: Yang penting udah ngungkapin gitu ya Micin ya.
1: Tapi jangan berharap ya abis confess. Yang penting ngasih tahu aja perasaannya.
0: Iya, oh, benar iya. Tuh.
1: Karena itu bisa bikin sakit hati juga ya Anja ya. Kalau misalkan nanti
0: udah berharap gitu. Duluan kan. Udah berharap. Apalagi yang kayak tadi nih ya, waktu kita dicincin ada yang sampai udah berharap jauh banget bayanginnya. Nah itu gak bagus gak ya kan bagus. Karena pasti endingnya gak sesuai sama apa yang kita mau.
1: Benar. Gitu. Ada lagi gak nih dari itu?
0: Coba ada lagi nih Indonesia. Katanya gini, halo Micin, aku mau curhat.
1: Apa
0: aku
1: tuh?
0: Suka sama seseorang, tapi kayaknya perasaan aku cuma jalan satu arah.
1: Okay.
0: Kita udah lumayan deket, sering ngobrol, tapi aku nggak pernah tahu sebenarnya dia nganggap aku apa. Menurut Micin, mending aku ungkapin aja biar lega atau tetap simpen aja. Jadi, perasaan ini pelan-pelan move on.
1: Jadi ceritanya ini si cewek ini masih temenan.
0: Iya,
1: tapi
0: masih
1: si cowok
0: temenan.
1: Ini nggak sadar.
0: Iya, hampir sama ya, case-nya sama
2: kayak
0: yang
2: cerita
0: tadi.
2: Cinta tadi ya.
0: Iya.
1: Atau sebenarnya cowoknya nonchalant.
0: Bisa jadi sih, bisa jadi Micin, itu bisa jadi.
1: Sebenarnya kan sama aja ya, namanya cinta ya harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa dengan menjadi teman dia aja kamu merasa aman, senang, enak, legowo. Ya apa-apa, tapi kalau emang pengen banget nih punya status, kasih tahu dong. Kasih tahu siapa tahu kita enggak tahu kalau misalnya cowok itu juga suka sama kamu.
0: Yang penting ungkapin gitu ya Micin ya, intinya mah
2: kayak komunikasi kan ya, karena perasaan itu kita enggak bisa tebak-tebak kan. Yang paling benar tuh adalah cara komunikasinya.
0: Yang penting diungkapin.
2: Oke, selanjutnya ada lagi
1: apa
2: ya?
1: Lagi?
2: Micin, aku butuh pencerahan.
1: Apa tuh pencerahan apa? Dicerahin nih.
0: Butuh Micin lampu langsung, kali ya. Langsung,
2: iya nih, ya. Bawa sinar nih, bawa obor apa lampu nih. Micin, aku butuh pencerahan. Aku suka sama dia, tapi kayaknya dia tuh cuma nganggep aku temen.
1: Ya.
2: Waduh. Masalahnya aku udah nyaman banget dan makin susah buat mundur, Micin.
1: Aduh.
2: Sekarang aku bingung katanya. Confess terus siap ditolak atau diem aja sambil pura-pura gak punya perasaan. Menurut
0: Micin
2: harus pilih yang mana?
1: Sebenarnya gitu. sama aja ya. Sebelumnya
2: kayak
1: ya.
2: Nih, kalau cinta bertepuk sebelah tangan nih kayaknya muter-muter di situ aja ya sih. Kayak yang satunya suka, yang satu enggak suka.
0: Enggak.
2: Terus kayak dia mau ungkapin tapi takut ditolak, takut enggak dibalas.
0: Yang satunya
2: gitu,
0: berharap banyak, yang satunya bodo amat. Ya kayak gitulah. Yang juga cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Setelah ini ada lagi tidak?
2: Oh ini adalah
0: oh masih ada
1: ya, kita ringkas aja mungkin ya.
0: Okay. Oh iya boleh.
2: Tapi, Micin. Gak apa sih Micin kalau mau panjang juga Micin ya.
1: Iya. Oh boleh boleh.
2: Iya boleh okay, boleh.
1: Jadi sebenarnya tadi siapa tadi namanya?
2: Gak disebutin disini.
1: Disebut juga.
2: Kayaknya pada inilah apa
1: introvert.
2: Mungkin. Iya.
1: Jadi sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan itu kan bukan berarti kamu tuh gak baik atau kurang layak dicintai, itu enggak. Kadang tuh cuman kayak ya memang bukan jadi pilihan lah, gak punya karena gak punya perasaan yang sama gitu. Jadi jangan terlalu sibuk mencari cara supaya dia tuh suka sama kamu atau enggak. Enggak apa-apa kalau misalnya temenan, mau disimpan juga enggak apa-apa daripada di-confess terus dia malah ngejauh kan.
0: Iya.
2: Jadi itu sama aja kayak yang tadi enggak sih?
0: Karena nanti hubungan pertemanannya malah jadi makin jauh gitu ya Micin ya.
1: Tapi kalau cinta itu sebenarnya emang enggak bagus banget ya kalau dipaksa. Kalau cuman kamu terus yang berusaha, terus nunggu, terus berharap, lama-lama sakit juga kan.
2: Tuh, dengerin nomor 2.
1: Iya, jangan karena kamu suka, kamu tahanin lah teman-teman enggak dikasih tahu kan. Pilih diri kalian lah guys. Choose yourself guys.
2: Tuh dengerin nomor 2. Jadi yang tahu mana baik dan buruknya buat diri kalian tuh kalian sendiri. Kalau misal dengan cara menahan-nahan perasaan itu buat enggak diungkapin, itu kalian malah jadi kayak overthinking, jadi sakit hati sendiri. Lebih baik ungkapin aja, tapi jangan berharap juga bahwa si lawannya ini juga bakalan suka balik. Intinya tuh kita ungkapin itu bukan biar dapat feedback, tapi biar kita tuh lega.
1: Benar. Kalau kamu enggak kepilih juga jangan sedih ya, karena bukan berarti kamu tuh enggak pantas dipilih, itu enggak.
2: Mungkin emang belum orang,
1: bukan
2: yang,
1: orang
2: tepat.
1: Yang tepat. Iya, benar. Jadi daripada terus ngetuk pintu yang enggak dibuka ya. Udah mending pulang aja.
2: Oke, ini selanjutnya ada juga Min. Dia suka, tapi menurut aku nih sakit banget sih.
0: Apa tuh?
2: Jadi mereka ini udah dekat kan. Dan mereka juga tuh sering cerita-cerita, tapi ternyata si cowoknya itu ceritanya tentang orang yang dia suka ke aku. Jadi misal si cowok ini cerita tentang orang yang dia suka
0: ngerti, ke si cewek ini. Dan padahal si cewek ini nih suka sama si cowok ini.
2: Nah, itu cara ngatasinnya tuh gimana Min?
1: Jadi,
2: karena
1: dua-duanya suka atau
2: enggak? Jadi yang suka ini cuma si ceweknya doang Min. Jadi cewek ini tuh suka sama cowok, ya kan? Nah, si cowok ini tuh kalau cerita ke cewek yang tadi nih, dia tuh ngeceritain
1: cewek lain,
2: suka
1: sakit
2: gitu. Jadi kayak cinta segitiga gitu gak sih? Si cewek suka cowok suka cewek lain, kayak gitu Min.
1: Kalau kata gue sih, lo move on aja deh. Mundur deh kayaknya.
2: Udah. Karena itu sama aja kayak
0: ini ada lagu yang cocok gitu gak sih, Nja?
2: Ada, nanti kita puterin.
0: Nanti kita puterin ya.
2: Iya, benar. Karena ini tuh beneran sakit gak sih? Kayak, ya Allah, kita tuh udah apa ya, nanggepin kita dengerin

0: tapi ternyata cerita itu tuh tentang cewek yang dia suka, dan di sini posisinya dia tuh suka sama si cowok tuh, Min. Gimana cara
1: itu sakit ngapin, banget Micin. Gimana?
2: Kok itu tuh sebenarnya udah tanda-tanda ya. Kalau maju kamu tahu kalau dia udah punya crush.
1: Iya.
2: Mundur ya, ya mundur satu-satunya jalan sih sebenarnya.
1: Iya sih.
2: Atau emang kalau kamu mau menjaga pertemanan ya kayak ya udah deh, namanya cinta pure cinta, kalau kamu emang sayang sama dia, mau dia bahagia sama siapapun ya kamu tetap cinta. Ya itu namanya pure cinta ya.
1: Iya, kayak
2: cinta
1: yang tadi
2: harus memiliki nah, ya kan
0: katanya. Cinta harus memiliki. Ya, betul. Mengikhlaskan juga adalah salah satu bentuk dari cinta.
1: Iya ya,
0: kan?
1: Ya, itulah ya teman Pro 2.
0: Iya, tahu itu.
1: Solusi-solusi yang udah dikasih sama Micin dan kalian juga harus membuka pikiran kalian untuk bisa memilih lah ya. Sebenarnya dia layak apa enggak jadi
2: kalau
1: pasangan kalian.
2: Kalau saran gue sih mundur ya.
1: Mundur. Langsung disaranin Micin mundur tuh ya. Karena masih banyak nih teman Pro 2, cewek-cewek di luar sana, cowok-cowok di luar sana yang mungkin nungguin kalian ya kan Micin ya.
2: Banyak loh di luar sana.
0: Betul. Jadi buat teman Pro 2 kalau misal mau tanya-tanya lagi nih tentang cinta-cinta apa cinta bertepuk sebelah tangan sama Micin, boleh banget ya, kita masih ada di segmen Micin. Jadi kalian bisa hubungin kita di 08 11 720 8925, atau bisa juga di
1: Instagram kita di @pro2bdl, atau di Instagram kita yang lain di @broadcasteracademy.pro2.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Ya, malam teman perdua kita masih barengan sama Micin ya.
1: Iya.
0: Malam
1: dan
0: ini
1: juga kita berdua masih ada Senja dan juga Nesha ya, teman perdua,
0: ditemenin
1: sini. Nemenin
0: kalian.
1: Iya, karena kita masih mau ngasih beberapa pertanyaan nih ke Micin.
0: Iya, karena masih banyak ya, Nja ya, dari teman perdua yang pengen solusi gitu dari Micin. Bener. Ada dari siapa, Nja, yang pertama, Nja?
1: Lo dulu kayaknya, Nes. Lo dulu aja, Nes.
0: Oh, gua dulu ya. Nih, Micin katanya, "Hai Micin.
1: Hai.
0: Aku suka sama orang yang setiap hari selalu cerita ke aku. Awalnya aku senang karena ngerasa dipercaya, sampai akhirnya aku tahu kalau semua cerita itu ternyata tentang orang yang dia suka." Lagi-lagi ya Micinnya.
2: Lagi-lagi ya.
0: Hampir sama semua cerita-cerita ya dari teman perdua ini. Katanya sekarang aku malah jadi tempat curhat sekaligus tempat patah hati sendiri. Menurut Micin nih katanya. Aku harus tetap jadi pendengar yang baik atau mulai jaga jarak aja ya biar enggak sakit hati gitu, Micin katanya.
1: Gimana tuh Micin?
2: Sebenarnya kamu tuh enggak harus berhenti ya jadi orang baik.
1: Benar. Lagi jadi teman yang baik ya Micin ya.
2: Kamu juga enggak wajib terus jadi tempat curhat dia. Enggak, yang gimana ya? Ceritanya tuh justru bikin kamu sakit hati. Kamu Tapi kalau misalnya kamu sanggup-sanggup aja ngedengerin ceritanya tanpa berharap berlebih, ya gak apa, silakan tetap jadi teman. Tapi kalau setiap dia cerita tentang orang yang dia suka bikin kamu overthinking, cemburu, bahkan susah move on, berarti udah waktunya udah deh mundur. Itu nyakitin diri sendiri, gak bagus buat kamu.
0: Iya, gitu. Karena ya, Nja, yang gue tahu kalau misalkan sakit hati itu bisa nyebabin penyakit juga tahu. Penyakit, males makan contohnya.
1: Banyak
0: ya kan?
1: Bisa juga kita jadi stres, gak fokus sama kegiatan kita hari-hari kita. Terus rambut juga bisa rontok, bisa berat badan turun. Pokoknya emang kalau udah perasaan hati, kalau udah hati yang terlukai itu pasti bakalan
0: ngaruh
1: ke
0: semua hal.
1: Dan ke semua hal, ke hari-hari kita tuh bakalan ngaruh banget, Tompro 2. Jadi emang yang paling baik, lagi-lagi dari tadi, itu yang paling baik dan paling benar itu adalah mementingkan diri sendiri terlebih dahulu.
2: Gak apa-apa jaga jarak kok sama dia. Bukan berarti jahat kok jaga jarak itu. Kadang kita cuma butuh mundur sedikit supaya hati kita tuh punya ruang buat sembuh gitu.
1: Iya benar sih. Oke, selanjutnya nih Micin, ada lagi. Katanya Min, dia itu sering perhatian sama aku.
0: Waduh. Susah loh kalau misalkan orang-orang tuh udah perhatian yang
1: iya kan, kita tuh jadi susah bedain itu sebenarnya dia suka apa cuma perhatian aja.
0: Baik aja gitu ya kan.
1: Terus selanjutnya nih Min, dia sering perhatian sama aku. Aku kira dia tuh suka, ternyata dia emang sebaik itu ke semua orang.
0: Friendly banget ini orang.
1: Nah, pertanyaannya gimana sih Min cara bedain perhatian biasa dengan tanda seorang itu punya rasa katanya. Gimana
0: tuh?
2: Ada nih kata, ada dari teman kita di studio katanya dewasa.
1: Okay.
0: Dari siapa itu Micin?
2: Dari
0: teman kita benar.
2: Kita Kak Anggala Besa.
1: Oke, teman kita. Oke. Kalau dari Micin sendiri gimana Micin? Ada enggak? Kayak gini, apa namanya, tadi pertanyaannya itu kan dia bilang gimana cara bedain perhatian biasa sama tanda seseorang itu punya rasa gitu. Karena kalau perhatian aja tuh iya sih, apalagi namanya cewek ya, cewek itu kalau udah diperhatianin
2: gampang.
1: Nah iya kan, gampang baper. Nah gimana tuh Min cara bedainnya yang antara perhatian dan juga yang punya rasa nih Micin?
2: Gampang sih sebenernya.
1: Gimana
2: misal
0: nih? Apa?
2: Kamu sering banget nih diantar pulang jemput ya kan.
0: Antar pulang jemput sih.
2: Kamu perhatiin kalau misalnya teman cewek kamu yang lain yang di satu circle yang sama, dianterin juga gak sama dia? Atau dia cuma milih antar kamu doang?
0: Oke.
1: Jadi gitu, kita ngeliat
2: kayak gitu kan friendly.
0: Kalau misalkan khusus gitu enggak ya Micin ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeliat kayak tindakan dia antara ke kita sama ke cewek lain gitu ya.
2: Iya tuh, katanya siapa tahu kasihan.
0: Berespektasi tinggi ya kan.
2: Jangan terlalu baper deh sama hal-hal kecil gitu. Karena cowok atau cewek zaman sekarang itu bertemannya tuh sangat friendly ya.
0: Oke. Lu setuju gak aja dengan pernyataan barusan?
1: Setuju. Dan kita juga kayak sebagai cewek tuh ya udahlah, jangan gampang baper lah ya, dewasa. Benar kata tadi teman kita ya kan. Kata teman kita tadi katanya sudah dewasa gitu kan. Benar gitu.
0: Terus ada lagi nih katanya, gimana caranya berhenti berharap ke seseorang yang sebenarnya enggak pernah minta kita untuk nunggu. Waduh. Gimana tuh Micin?
1: Ini memang masalahnya di diri dia sendiri gak sih?
2: Iya, iya kan? Karena itu sebenarnya gugup karena dia yang berharap.
1: Iya.
2: Dia tuh berharap nih, tapi orang itu gak bisa ngasih apa yang diharapin.
1: Iya.
2: Jadi makanya dia tuh kayak apa ya, kayak
0: gimana tuh Micin?
1: Berharap nunggu, sendiri nunggu. Berharap sendiri gak Min?
2: Dia tuh terlalu meromantisme hal-hal yang bias, yang seharusnya gak diromantisin.
0: Oh gitu. iya
1: sih.
0: Terlalu menilai lebih ya kan ya.
1: Iya,
0: paham.
1: Terus okay, ada lagi nih Min.
0: Apa tuh?
1: Satu lagi nih ya, terakhir atau nomor dua ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang terakhir ini ada Min, aku tuh selalu ada buat dia, tapi setiap dia harus memilih seseorang, dia gak pernah milih aku katanya. Duh, ini mah kasusnya ini ya.
2: Kok gerumit ya?
1: Milih sendiri gitu kan. Dia milih si lawannya, tapi lawannya gak milih dia. Terus bertanya nih, berapa kali harus gak dipilih sebelum akhirnya kita sadar untuk berhenti berharap, Min?
2: Sebenarnya itu dengan kamu bertanya seperti ini ngemicin ya, itu kamu udah sadar kalau kamu tuh gak dipilih dia.
1: Iya kan?
2: Jadi udah deh, sebenarnya kamu tuh Daniel aja. Udah tahu kok jawabannya. Mending langsung mundur. Udah mundur.
0: Mimin
2: kasih tahu.
1: Kan Micin mah
0: semua yang cerita pokoknya Mimin suruh Mimin kan Micin. Disuruh mundur pokoknya sama Micin.
2: Nih ada lagi nih dari teman berdua di live.
1: Oh,
2: katanya
1: di live. Okay.
2: Apa? Cinta tuh bukan tentang seberapa sering kita bertemu, tapi tentang seberapa tulus kita saling mendoakan.
0: Wow. Gue setuju sama lo.
1: Boleh.
0: Iya benar.
1: Selain tadi kata-kata cinta itu tidak harus memiliki, ada kata-kata lagi ya itu ya barusan.
0: Iya, gimana? Kita dapat kata-kata baru yang dari teman-teman dari live tadi ya.
2: Micin juga kena ini.
0: Tapi ya, emang itu bagus banget sih menurut gue. Ya itu tadi teman pro 2, pertanyaan-pertanyaan yang udah kejawab ya sama Micin. Apapun yang Micin sampein semoga bisa bermanfaat dan membuka pikiran kalian. Biar gak terlalu
1: terjerumus,
0: iya,
1: terjerumus ke
0: masalah-masalah percintaan
1: sebelah tangan ini ya tahun berdua. Jadi buat tahun berdua di sana yang lagi merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, lagi-lagi pedulikan diri dan perasaan kalian sendiri.
0: Betul, pedulikan kesehatan kalian juga ya kan.
1: Jangan terlalu banyak berharap ke orang yang belum tentu bisa mengabulkan harapan kita.
0: Benar. Oke, ya, thank you.
1: Karena cinta juga itu tidak harus memiliki, yang ikhlas dan mendoakan juga itu termasuk adalah salah satu tindakan cinta.
0: Wes, betul.
1: Jagoan
2: dia.
0: Oke, Nza, kita say thank you dulu sama Micin yang udah ngasih solusi ke teman-teman Produa yang udah berkonsultasi ke kita malam ini ya.
1: Dan sudah menyempatkan waktunya juga di malam hari ini.
0: Ya, makasih banget. Terima kasih Micin.
1: Ya gitu dia teman Produa Micin kita. Dan kita udah selesai nih untuk pertama pertanyaannya. Yang terakhir tuh kita bakalan datang. Dan buat teman Produa yang mau memperkenalkan diri atau request lagu atau titip salam, boleh banget ya langsung ke WhatsApp kita di 0811 7208925
0: atau di Instagram kita di @produabdl atau di @broadcasterakademi.produa.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kedua, selamat malam ya, masih barengan sama gue, Nisha dan juga Senja malam
1: Betul.
0: Ini. Kita bakalan bacain
1: ya, tuning dari tamu pradua yang udah masuk ke kita nih. Oke, boleh
0: dulu ya, gue dulu ya. Nih ya, teman pradua dengerin ya, katanya, halo, kenalin, gue Risa. Umur gue 20 tahun. Sekarang gue lagi kuliah di Universitas Lampung. Dikasih tahu loh ini loh, di Unila loh. Katanya gak kerasa banget, sekarang gue udah semester 7. Kalau dipikir-pikir makin deket sama skripsi. Tapi ternyata ada satu hal yang sampai sekarang belum juga ada progresnya. Urusan percintaan gue, hahaha katanya. Sebenarnya gue pernah suka sama seseorang juga. Tapi karena orangnya udah punya pacar, akhirnya gue milih buat diem dan nyimpen perasaan itu sendiri. Gak pernah confess, gak pernah ganggu hubungannya, cuma jadi penonton dari jauh sambil pura-pura biasa aja. Wow, sakit ini. Kadang suka mikir, kalau waktu itu dia masih single, kira-kira bakal beda cerita gak ya? Tapi ya udahlah, namanya juga perasaan, gak semuanya harus disampaikan atau dimiliki. Asik. Nah sekarang karena udah semester 7 dan kayaknya skripsi aja sebentar lagi ngajak gue serius, masa urusan percintaan masih stuck di sini-sini aja. Jadi buat yang mungkin dengerin ini nih, terutama kalau ada yang anak Unila juga, siapa tahu kita pernah papasan katanya. Satu fakultas mungkin, atau malah sering ketemu tapi gak pernah kenalan. Kalau mau kenalan boleh banget sih katanya. Minimal mulai dari hai dulu aja, siapa tahu lanjut jadi kamu lagi di mana. Sekian dari gue Risa, salam kenal dan salam hangat buat semuanya katanya.
1: Nah itu dia tamu pradua ya, buat tamu pradua yang
0: tertarik gender, ya kan?
1: Iya, yang gendernya lelaki dan tertarik dengan Karisa ini, boleh banget langsung hubungin ya, hubungin kita. Nanti kita bakalan ngasihkan ya
0: nomor dari Karisa
1: ini.
0: Betul.
1: Siapa tahu kan sesuai tipikal dan kriteria dari tamu pradua kan.
0: Iya, kayak
1: wow,
0: sama-sama
1: dari ternyata
0: Unila,
1: ini yang kucari-cari
0: ya kan?
1: Gitu kan. Nah, langsung aja hubungin kita ya tamu pradua.
0: Terus lanjut ya.
1: Ini tuh panjang banget ini ya, beneran sepanjang itu. Jadi kayak di sini kita bakalan yang bener-bener ngebacain ya tamu pradua, karena ini dari tamu pradua udah effort ya buat ngetiknya.
0: Ngetik panjang banget,
1: iya,
0: ya kan.
1: Dari ubungi, oh kayaknya dia
0: ubi ungi nggak sih, ja?
1: Oh ubi ungi,
0: iya.
1: Ubu ungi.
0: Oh iya benar.
1: Kayaknya dia nggak mau nih.
0: Samaran ya ini, kalau yang ini
1: samaran aja.
0: Samaran.
1: Jadi katanya, halo selamat malam, kenalin aku Ubu Ungi. Ini nama samaran ya, hehehe katanya. Aku mau ceritain tentang cinta bertepuk sebelah tangan yang baru aja aku alamin. Oh jadi yang ini tuh dia barusan
0: baru alamin, banget, ya. Oke.
1: Jadi ceritanya aku ketemu kakak ini, kita sebut aja dia Kak Angin ya. Waktu ada ospek jurusan di tahun 2024, waktu aku jadi salah satu peserta yang sakit di tenda kesehatan. Meanwhile dia panitia yang ngurusin kami yang sakit ini.
0: Oke, ketiga kakak-kakak ini ya.
1: Iya.
0: Ceritanya
1: waktu itu dia kelihatan baik banget dan telaten gitu. Aku jadi cukup tertarik sama dia, tapi ya udah begitu aja dan aku akhirnya lupa. Terus di semester 2, saatnya masuk HMJ, hihihi seru banget katanya.
0: Oke, satu bidang.
1: Iya,
0: akhirnya ya.
1: And surprisingly, kita satu bidang. Perasaan tertarik yang aku rasain dulu tiba-tiba muncul lagi. Wow. Apalagi setelah malam itu kami kumpul untuk belajar tentang bidang aku ini.
0: Oke.
1: Malam itu dia jadi salah satu orang yang ngajarin kami anak baru yang masih enggak tahu apa-apa. Dia ngajarin dengan sabar dan telaten. Dia bisa ngejelasin sesuatu yang dia jago banget itu tanpa buat orang yang ngedengerin tuh ngerasa bodoh. Aku suka banget sama cowok yang passionate terhadap apa yang dikerjain. Hu. Aku jadi makin naksir banget.
0: Jangan kabitnya lagi
1: dia.
0: Nih.
1: Ya kan? Tapi di malam itu juga aku tahu sebuah fakta gong. Ternyata
0: apa
1: dia
0: tuh?
1: Beda agama.
0: Oh,
1: wow. Di sini gongnya. Fakta aku bikin aku denial, ditambah teman-teman aku juga pada enggak mendukung. Akhirnya aku cuma stuck di perasaan yang aku simpan itu selama kurang lebih setahun. Diam-diam salting tiap kita lagi main ludo bareng, diem-diem terpesona kalau dia lagi ngejelasin sesuatu. Oh jadi dia nih suka diem-diem yang terpesona dan salting.
0: Iya.
1: Tapi gimana ya, seperti yang aku takutkan, perasaan itu tumbuh dengan liar gak terkendali saat aku gak sengaja ketemu dia lagi di bazar jajanan saat bulan puasa. Pertemuan gak sengaja yang bikin, iya. Pertemuan gak sengaja yang bikin aku berani dan nekat untuk udahlah kejar aja. Dan iya, aku belum ngejar dia setelah itu. Aku follow second account-nya, aku DM dia dengan pertanyaan gak penting yang cuma modus doang. Aku sibuk banget cari perhatian dia. Pokoknya Oh, katanya pokoknya dia sibuk terus cari perhatian dari si cowok ini. Tapi semua nekat itu cuma aku lakuin selama sebulan. Karena setelahnya aku malah find out kalau dia ternyata dekat sama teman kakak yang dia kemarin. Dan temennya itu muslim. Jadi udah ketemu sama yang seagama gitu ya.
0: Iya. Waduh. Kayaknya lo capek, gue lanjut ya,
1: okay,
0: Jaya.
1: Oke, lanjut. Ini panjang
0: katanya,
1: soalnya.
0: Aku insecure parah, tapi di sini sih jeleknya komunikasi aku. Tapi aku langsung cut off semuanya gitu aja. Gak ada lagi hubungan yang DM nanyain hal random itu. Gak ada lagi hubungan yang spontan nyapa dia dengan cerita kalau lagi gak sengaja papasan. Bahkan ketika kita lagi di sebuah ruangan yang sama pun, aku malah buang muka dan gak acuh sama dia. Gitu.
1: Wow.
0: Sebenarnya kalau dengerin ini tuh kita sedih banget ya, Jaya.
1: Iya, jadi aduh, buat tamu Pradua yang mungkin pengen nih nemenin kakak ini ya, yang namanya Ubu Ungi nih, boleh aja langsung hubungin kita biar kita kenalin ke kakaknya ini ya, tamu Pradua. Yes, biar kakaknya gak sedih-sedih lagi, oke? Okay? Sampai saat itu, dan buat tamu Pradua masih mau request atau salam, titip salam, boleh aja hubungin kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di @pradua_bdl.

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Timnas Basket Putri Indonesia menjadi kontingen pertama yang akan berangkat menuju Jepang untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2006. Skuad merah putih dijadwalkan bertolak pada Senin 7 September dan langsung bersiap menghadapi pertandingan perdana pada 10 September. Indonesia tergabung di grup bersama Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pertandingan pertama akan mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Jepang pada 10 September, dilanjutkan menghadapi Korea Selatan pada 11 September, dan Arab Saudi pada 13 September. Itu dia teman berdua Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kan. Dan terakhir dari kita, Let's Divide Share and Expression Wellness All with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali udara, tetapi udara, and now bye.

92,5 dari Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Bukan masih ya, sepertinya ada Angga Labesa, teman Pro 2 malam hari ini yang nemenin kamu. Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya dari Nadine Amizah, teman Pro 2. Gue tuh ngerasa di album terbarunya Nadine yang Laika ini, Nadine kayak terpuruk banget lagu-lagunya. Situasinya kayak Nadine gak terselamatkan gitu loh. Gue ngerasa album dia ini bukan berarti albumnya jelek ya, tapi gue ngerasa gak ada momen yang tepat untuk gue mendengarkan. Mungkin di jalanan gue dengernya terlalu frustasi kalau dengerin Nadine. Bukan berarti yang jelek, kita tuh harus fokus banget dengerin album terbarunya Nadine. Ini kepanjangan ngebahas album, berasa kayak ini ya, Machine of This Week ya. Masih ada pengasih acara itu. Oke. Kita di cerita untuk hari teman Pro 2 hari ini, Angga ngajak kamu cerita teman Pro 2 tentang bebas dari frustasi. Boleh banget kamu cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin cuma di Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, nasi karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: pasar hari ini?
1: Mbak mampir Mbak, sini Mbak, dipilih Mbak, ini makanannya banyak Mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gue mah ya, mending beli frozen food Prancis.
2: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong Bang, es panasnya satu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Projo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Projo di cerita penutup hari. Ada beberapa teman Projo yang udah cerita di WhatsApp kita di 08 15 86 scan. Halo Kak, aku Azahra. Kak mau cerita hari ini. Aku ngerasa kayak sibuk banget kemana-mana, jadi capek banget. Wah, semangat buat kamu ya. Semoga kamu gak sibuk-sibuk lagi ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari 0838495999. Hai Kak Angga, selamat malam. Malam, semoga kamu baik-baik aja ya. Kata dia, Kak aku lagi galau banget karena aku mergokin pacar aku lagi jalan sama sahabatnya. Tapi sahabatnya cewek, respon aku gimana ya Kak? Kalau kamu percaya ya, menurut aku kalau kamu percaya ya jangan ditegur. Karena hubungan itu kan tercipta dari sebuah kepercayaan. Jangan sampai kamu merusak kepercayaannya. Dan kalau kamu yakin gak ada apa-apa di antara mereka berdua, it's okay, gak apa-apa, gak ada masalah gitu ya kan. Tapi kalau kamu yakin ada sesuatu, ya kamu tanya gitu. Karena hubungan yang baik berawal dari komunikasi yang baik, teman Pro 2 ya. Jangan sampai nih dari mengagumi jadi membenci gara-gara cuman komunikasinya aja yang jelek.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit itu nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Oh. Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 7 September 2026 yang akan membahas tema tentang bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Anda dapat menelpon line telepon kami nanti jika ingin bertanya kepada Ustaz lewat line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustaz Haji Yulianto, SEMPDI dari IKDI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat segar.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Baik Ustaz, ini temanya bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah ini Ustaz ya.
1: Oke.
0: Baik, kalau begitu pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala aidan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ أَنِّي وَلَوْ آيَةٌ قَالَ رَسُولُ أَيْضًا يَا عَلِي لَأَيَّتِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Sadaqallahul adzim, sadaqan nabiyul karim, wa anan wala dhalika minasyaitun syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Dan alhamdulillah kita hari ini diberikan berbagai kebaikan-kebaikan dan bisa melaksanakan salah satu program kebaikan adalah senantiasa kita mengikuti acara Mutiara Pagi di RRI yang sama-sama kita cintai. Dan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya yang agar nanti Allahumma amin. Para pendengar di mana pun ada, sengaja saya sampaikan kaitan tema bagaimana untuk mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Kalau dalam satu pekan atau 10 hari yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Hari ini bagaimana kita mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah. Tentu perjuangan dakwah yang dahulu pertama dirintis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah akhirnya Islam ini di berbagai penjuru dunia tersebar, termasuk wilayah yang jauh dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal menyampaikan dakwah di Mekah dan Madinah, dan sampailah di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di antaranya adalah di Indonesia yang cukup jauh. Kalau sekarang saja menggunakan pesawat itu paling enggak 9 jam. Bagaimana dahulu yang belum ada pesawat, yang semuanya menggunakan jalur laut. Maka kita mestinya membentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana mewarisi nilai perjuangan dalam dakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah SWT kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jamaah yang berkumpulan SWT, sesungguhnya Islam itu berkembang itu karena memang orang-orang yang sudah mengenal Islam dahulu itu juga menyampaikan kepada orang-orang yang belakangan, orang-orang yang belum mengenal Islam dengan baik. Maka disitulah ada perjuangan untuk menyampaikan kalimat dakwah. Nah, kalau ketika kita ini tidak memiliki kepedulian bagaimana dakwah ini berkembang, dakwah ini terus sampai kepada orang-orang yang sekitar kita, maka bagaimana nanti akan berkembangnya Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau saya ambil pendapat dari apa yang pernah disampaikan oleh pimpinan MPR RI ya, sekitar setahun yang lalu ya, itu dirilis dari Institut Ilmu Al-Quran. Ternyata bangsa Indonesia ini yang mayoritasnya Islam itu ada 72,25% bangsa kita Indonesia ini itu belum bisa baca Quran. Bayangkan, 72,25% bangsa Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, ini mesti harus ada orang-orang yang senantiasa tampil untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah. Sehingga kita mewarisi yang namanya memperjuangkan, menyampaikan kalimat-kalimat Allah SWT di tengah-tengah masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah disampaikan kaitan dengan betapa pentingnya kita ini menyampaikan kepada yang lain. Ada satu hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Ali, ya Ali, seandainya dengan upayamu, dengan jerih payahmu, dengan nasihatmu, ajakanmu, dakwahmu, seseorang laki-laki itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT, maka itu nilainya lebih baik daripada apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Bayangkan. Itulah makanya sampainya Islam ke tengah-tengah kita ini, karena orang-orang yang dahulu, yang mengenal Islam lebih dahulu, yang sudah merasakan nikmatnya Islam lebih dahulu, mereka juga ingin menyampaikan kepada yang lain-lain. Gitu. Dalam ayat Quran, surat Fusilat juga dikatakan oleh Allah SWT, ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan mana lagi yang terbaik dibanding dengan qawla mimman da'a ila Allah, dibanding dengan yang namanya qawla mimman da'a ila Allah, perkataannya yang senantiasa mengajak kepada Allah SWT. Ahsan itu maksudnya yang terbaik. Yang lebih baik lagi dia itu enggak ada lagi. Wa amila sholihah, dan senantiasa beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita memperbaiki diri kita, tapi juga bagaimana orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam surat yang pendek yang senantiasa hampir semua kita kaum muslim itu hafal, surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia ini umumnya akan menjadi rugi semuanya, orang-orang rugi semuanya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian beriman, beramal soleh, dan melakukan yang namanya tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah kalau kita pengin untuk mendapatkan keberuntungan, maka insya Allah kita tidak cukup hanya diri kita jadi orang soleh, orang baik, tapi juga bagaimana mensuarakan orang-orang yang lainnya. Saya kira ini sebagai pengantar kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang juga terlibat, ya, ikut andil bagaimana untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah yang dahulu pernah dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasul yang begitu banyaknya, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama kita, sampai termasuk di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi hamba-hambanya yang insya Allah menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan langsung saja kami akan buka line telepon 0721269720. Ataupun Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, ternyata belum terdengar suaranya karena sistem di kaminya belum on suaranya. Oke. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin ya, Candipuro?
2: Ya, aman selalu sehat Kang Ardi ya.
0: Sehat insyaallah. Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Alpi, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat ya Pak Ustaz ya.
1: Amin, amin, alhamdulillah, bahagia.
2: Ini masalah siar Islam juga, nilai-nilai memperjuangkan siar Islam. Pertanyaan gini Pak Ustaz, ya. Kita kenal Pak Ustaz seorang alim ulama atau Ustaz yang besar, Kiai Haji Zainuddin MZ Pak Ustaz, dan juga Bung Haji Roma Irama. Dia lagu-lagunya tentang siar Islam, contohnya keramat dan juga perjuangan-perjuangan yang lainnya. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, kita hidup juga berjuang Pak Ustadz, beribadah, ibaratnya supaya mendapatkan pahala nanti di akhirat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, terus bagaimana kalau kita udah berjuang dan terus berjuang, sebagai ibaratnya sebagai umat Islam ini kan ada hidup dan ada kematian Pak Ustadz, finishnya kita meninggal. Terus bagaimana Pak Ustadz, ibaratnya kalau kita mempertahankan hidup, tapi demi hidup bukan akhirat Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kengerti sehat selalu. Sekali udara udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke Mas Afin. Jadi memang memperjuangkan agama Allah ini ya saat ketika kita masih hidup, bukan sudah meninggal. Nah, ketika kita memperjuangkan agama Allah sekarang ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, dan semua kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya satu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita ini. Rasulullah sudah menyampaikan banyak tuh hadisnya tuh. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, bahkan sampai yang pedes itu kan lagi kulih hak walau kana muron, sampaikan yang hak walaupun itu pahit dan seterusnya itu. Dan tadi hadis yang di awal sudah sampaikan bagaimana kalau seseorang itu saja, satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah, itu nilai pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu bahasa kita itu kira-kira kendaraan yang terbaik lah. Apa sekarang misalnya? Mungkin kalau di lingkungan kita yang terbaik itu adalah Alphard, mungkin lebih baik dari itu. Seseorang jadi orang baik, dapat hidayah Allah SWT, itu nilai pahalanya lebih baik dari itu. Maka janganlah kita hanya berpikir bagaimana sedang kehidupan dunia ini saja. Kita semestinya mewarisi nilai perjuangan dakwah Rasul, di mana kalau kita ini menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat Allah SWT, misalnya yang paling gampang saja bagaimana kita ini mengajarkan nilai-nilai Quran. Dari mulai orang yang belum mengimani Quran, kemudian belum bisa baca Quran, diajarkan bagaimana bisa baca Quran, makna-maknanya, sehingga bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Maka itu insya Allah nilainya lebih baik daripada dunia seisinya ataupun di dalam apa hadis yang lain, itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang terbaik waktu itu. Oleh karena itu, mari kita sebagai hamba yang beriman, kalau kita ini di dalam diri kita sudah terpatri bahwa hidup kita harus memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah, apakah melalui organisasi massa yang begitu banyak, ya, apakah melalui Muhammadiyah, mulai Nahdlatul Ulama, mulai Al-Wasliyah, mungkin termasuk kalau saya ini melalui IKD, ada lagi melalui Dewan Dakwah, melalui Mubalik Islam, Gerakan Mubalik Islam, dan sekian banyak itu ya. Atau mungkin sesuai dengan profesi kita. Kalau kawan-kawan kita di Kemenag itu ada menjadi penyuluh agama di masing-masing kelurahan. Dan semuanya ada nilai perjuangan dakwahnya insya Allah. Dan kita ini memperjuangkan ini ada saatnya nanti akhir kehidupan kita. Kapan itu? Saat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, mestinya sebaiknya kita ini dalam memperjuangkan dakwah ini tidak hanya diri kita. Kita punya penerusnya, punya kader lah. Kalau punya yang namanya yang melanjutkan, kalau andaikan kita sudah tidak lagi bisa menyampaikan dakwah, mungkin berbagai hal, insyaallah. Atau mungkin saatnya ketika sudah dipanggil oleh Allah SWT, nah itu masih terus berlangsung dan kita nilainya juga pahalanya akan terus mengalir, berlipat-lipat terus itu. Ketika kita ini menyampaikan kalimat-kalimat dakwah dan kita ini punya penyelak pelanjutnya, maka dia juga dapat pahala, orang yang melakukan pahala, kita pun juga masih mendapatkannya. Man sunnatan hasanatan. Nah itu siapa yang berbuat satu jalan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan nilai pahalanya sebagaimana orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti orang-orang yang melakukan amal dan kita sebagai perintisnya juga mendapatkannya. Maka Kanjeng Nabi itu luar biasa pahalanya itu. Kalau di zaman Rasul aja sahabat Rasulullah yang ketemu Rasulullah itu 125.000 sahabat. Nah, kalau sekarang sudah berapa miliar, maka Rasulullah itu akan senantiasa dapat pahala yang luar biasa. Maka kita pun sampai diwajibkan untuk senantiasa untuk bersolat Nabi itu. Saya kira demikian Mas Alvin ya.
0: Baik, terima kasih. Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur
0: ya. Ahmad Irwan.
3: Iya, Ahmad Irwan Bandung Timur ya.
0: Di Bandung, Bapak. Ini dengerin kita lewat apa?
3: Lewat hari digital bisa, radio online bisa,
0: cara
3: online streaming digital kan bisa juga itu. Kan.
0: Baik, terima kasih Bapak ya.
3: Yang penting ada kuota aja.
0: Betul sekali ya. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz Bapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya buat Pak Ustaz guru angkasa-angkasa dari Bandar Lampung. Ya, dari saya Ahmad Irwan di sini ya. Ini Pak, dua hal yang saya tanyakan tadi tentang masalah dakwah itu kan. Ya, kadang-kadang saya suka begini Pak ya. Kalau bisa bertamu ke rumah orang misalkan ya. Nah, kadang-kadang ngasih rumah orang kan tidak yaksat, tapi dengan cara sholat dulu dulu biar mereka misalkan ngeja sholat, biar saya akan dia mengikuti atau misalkan berkunjung ke rumah anak misalkan kan. Kalau lebih dulu saya sholat di rumah anak untuk mencari sahabat penantu saya. Ya seperti negaranya kan seperti itu dakwah. Termasuk kalau dakwah berbicara karena ngomong aja bisa kan sebenarnya jadi lebih efektif kan dakwah lewat bukan lewat kalau saya kan seperti itu pada baik teman sama apa juga itu termasuk dakwah juga misalkan seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, ini sedikit luar tema ya, Pak. Serang kan ada hubul wathon minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Kok bukan dirusak? Sekarang kan begini, terjadi musibah apapun juga karena akibat ulah manusia. Maka tidak salah kalau aku mengatakan sesungguhnya kerusakan darat atau bukan akibat ulah manusia. Manusia seperti apa? Bukan manusia seperti saya yang punya kekuatan, Pak. Itu yang merusak alam itulah punya kuat jabatan, kuat ekonomi sebagainya. Mungkin ke depannya Bapak lebih tahu bagaimana alam sekarang lagi musibah kebakaran, musibah banjir, musibah hujan dan sebagainya. Itu akibat ulah manusia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Terima kasih Pak, luar biasa pertanyaannya ini ya. Ada dua ya. Ya, bisa sampai jam 6 nih Pak. Terima kasih.
0: Panjang Ustaz
1: ya. Yang pertama, dakwah ini kan bisa dengan bilhal, dengan bilkaul ya. Dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak. Tadi itu dia berkunjung ke tempat anaknya, mungkin anaknya belum bagus lah untuk bagaimana praktek-praktek Islam yang paling gampang, bagaimana ketika sholat kok dia belum segera untuk sholat, mungkin perlu ada disindir-sindir dan seterusnya gitu. Ayo kita sholat dulu. Itu harusnya mestinya sebagai anak mantu malu itu kalau sampai mertuanya seperti ngomong itu. Tapi itulah, jadi Rasulullah SAW banyak mencontohkan juga dakwah dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya begitu banyak orang-orang Muslim itu akhirnya masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan sampai orang Yahudi di Madinah itu dijelaskan, seorang Yahudi dia tentu belum iman, ya, kerjaannya ngolok-ngolok Rasulullah itu gila, Rasulullah itu begini, jangan diikuti dan seterusnya. Tapi setiap hari Rasulullah senantiasa memberikan makanan, menyuapi orang tersebut, kasih susu dan seterusnya setiap hari. Suatu ketika orang yang diolok-olok yang tersebut ternyata enggak datang lagi. Nah ternyata terdengar bahwa itu yang ngasih makan setiap hari itu adalah itu Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW yang sekarang sudah tiada lagi, sudah meninggal, dan saya sebagai pelanjutnya gitu. Barulah setelah itu baru wanita tersebut masuk Islam. Kan. Itu kan karena akhlaknya Rasulullah. Nah, Rasulullah sabar dengan diomongin seperti itu. Makanya kalau kita ini kayaknya belum ada apa-apanya. Tapi paling enggak ini sebagai sebuah pelajaran buat kita lah ya. Kita memang harus melakukan semampu yang kita lakukan. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana hari ini mestinya kita semampu yang bisa kita lakukan, ya kita sampaikan. Dan ini juga tidak salahnya kita aja nih, mungkin salah juga selama ini kita mendiamkan orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah ini kan kalau kaitannya dengan hancurnya negeri kita ini, itu kan apabila Allah SWT hendak menghancurkan suatu negeri, itu dijelaskan juga ya. Maka Allah perintahkan orang-orang penggedek-penggedek di negeri tersebut, ya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang punya uang, orang punya jabatan, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ternyata mereka tidak melakukannya, maka akhirnya Allah SWT akan hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Ada yang namanya banjir, ada yang namanya bencana tsunami, ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya gunung meletus. Hari ini kita sudah mendapatkan peringatan, ini sinyalnya nih, yang namanya Krakatau juga sudah erupsi, dan ini semuanya berapa banyak ini yang terkena yang namanya efek dari erupsi ini kan. Kalau di wilayah Sumatera, Riau sana, Jambi sama Palembang sana, Sumatera Selatan, plus Kalimantan semuanya itu yang namanya bencana asap, dan itu luar biasa. Belum lagi yang namanya gempa bumi yang ada di Flores dan seterusnya. Dan ini mestinya harus sebagai tanda-tanda bahwa kita ini nggak boleh untuk mendiamkan. Kalau orang melakukan kerusakan, ya kita harus tampil di situ lah. Itu makanya ada istilahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah dari itu, dan wal mawdhatil hasanah. Kalau kaitannya dengan penguasa, memang harus disampaikan juga bahwa yang namanya orang-orang berkuasa itu kalau kita tidak melakukannya kebaikan melalui yang namanya kata-kata kita, maka ya akhirnya bisa seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita punya yang namanya kuasa, ya kita dengan kuasa kita, dengan tanda tangan kita, dan seterusnya itu. Kalau seperti yang negeri kita ini, Pak Prabowo kan sebenarnya itu, kalau memang ini gara-gara karena kerusakan para konglomerat, sokong-sokongan, ya cabut izinnya, selesai. Tapi kan kadang-kadang itu tadi, jeruk makan jeruk itu yang repot itu ya. Nah oleh karena itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau Anda kali melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, maksudnya apa, dengan kuasa Anda. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itulah selama-lamanya iman. Nah, kita ini berdakwah ini tidak semuanya harus bisa harus dengan menjadi penceramah, Pak. Dakwah itu kan banyak, cukup ragamnya ya. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui pengajaran tadi. Kalau saya kan mengajarkan Quran kepada orang-orang yang memang belum bisa kutah. Itu saya tekuni. Saya sudah berapa? Lebih dari 30-an tahun ya. Bahkan sejak dari mahasiswa saya sudah melakukannya itu. Insya Allah sampai saya dicabut oleh Allah SWT akan saya lakukan itu semuanya. Dan sudah menyiapkan bagaimana generasi-generasi yang berikutnya. Karena jangan sampai nanti apa-apa yang sudah kita nampak telasi perjalanan perjuangan dakwah ini berhenti karena tidak ada penerusnya. Saya kira gitu Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Itu Mas Ardi.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz. Dan ini kemungkinan penelpon kita coba kita angkat lagi. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Muhsin di Lampung Tengah.
0: Pak Muhsin di Lampung Tengah, silakan bertanya kepada Ustadz.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhsin.
4: Terima kasih. Dengan setelah saya mendengarkan beberapa keterangan dari Pak Ustadz di atas yang berkaitan dengan adanya dakwah, saya jadi mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya yang namanya dakwah. Tapi bagi saya pribadi tidak ada kemampuan. Yang dapat saya lakukan hanya saya ambil dari yang paling rendah, yaitu pertama saya mendakwahi diri sendiri, kemudian mendakwahi keluarga, dan seterusnya. Nah, di sini paling tinggi kemampuan saya hanya sampai kepada mendakwahi keluarga. Ini telah saya lakukan menurut kemampuan saya kepada terutama umpamanya anak dan cucu. Di situ sudah saya lakukan, tapi hasilnya belum memuaskan. Bahkan boleh dikatakan semenjak saya lakukan usaha-usaha tersebut, ternyata seperti terutama anak ini belum juga boleh dikatakan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya seperti saya pribadi. Nah, yang saya maksud, pertanyaan saya, sudahkah saya ini termasuk golongan orang-orang yang menggugurkan kewajiban berdakwah, yaitu terutama kepada keluarga, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfusakum wa ahlikum nar," ataukah belum? Jadi saya pribadi masih merasa berkesalahan gitu. Karena belum ada hasil yang saya maksudkan terhadap keluarga terutama. Itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Terus ya Mas Abdi ya? Ya oke ya. Ya terima kasih Pak Muhsin. Jadi kalau kita ini dakwah itu kan ada tahapan-tahapan dakwah. Nah, kita ini mestinya memang melakukan perbaikan diri dulu, Pak. Perbaiki diri dulu kita, kemudian kalau kita sudah berkeluarga berarti kan keluarga kita. Keluarga itu bisa anak kita, istri kita, kalau di situ ada pembantu mungkin pembantu kita. Keluarga itu bisa yang ke kanan, ke samping, ke atas, bawah. Ada kalau yang ke atas ke orang tua kita, mungkin ada lagi yang namanya mbah kita, pakde kita, paman kita, samping kan. Dan semuanya, dan itu namanya keluarga. Bukan hanya keluarga dalam arti inti kita, istri kita, anak kita, enggak. Tapi kan termasuk itu paman-paman. Maka Rasulullah itu tidak selesai setelah anaknya, selesai setelah Khadijah, selesai setelah Ali sebagai sepupunya yang sekaligus sebagai anak angkatnya Rasulullah, tidak selesai setelah Zaid bin Harithah, tapi terus gitu ya. Termasuk akhirnya puncaknya adalah kepada berapamannya itu Abu Lahab yang sampai akhirnya dilaknat oleh Allah SWT. Nah, setelah itu keluarga ini kan sebagai cermin kita. Akan dilihat orang seperti apa sih keluarganya. Maka disitulah Pak, bagaimana kita berdakwah ini juga yang terjaga dahulu, itu diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, ya sudah untuk berikut ke tahap yang lainnya. Memang kalau misalkan yang sudah kita lakukan sudah maksimal usaha dakwah kita, keluarga itu sudah, ternyata hasilnya itu bukan kita Pak. Bukan kita yang bisa merubah itu Pak. Ya kita kan juga harus ada doa, harus ada upaya, ada omongan, semuanya contoh-contoh baik dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab kita. Masalah hasilnya seperti apa? Itu urusan Allah SWT. Surat Yasin itu dijelaskan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya kita tugas kita menyampaikan. Walaupun bukan hanya sedar orang yang terdekat, tapi sampai sampai yang jauh ya. Wajah Aqsal Madinah, itu surat Yasin juga ya. Wajah Aqsal Madinah. Dan mereka tuh datang dengan kepayahan, tempat yang jauh, yas'a. Dengan perjuangan yang luar biasa. Itulah makanya sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya meninggalnya pada di Mekah dan di Madinah. Bahkan kalau yang saya dapatkan itu dari orang-orang muslim 125 ribu waktu itu sahabat-sahabat Rasul yang ternama itu tidak hanya meninggalnya di Mekah dan di Madinah, juga kemana-mana ke seluruh dunia ini, ada yang sampai ke Siprus, ada yang sampai ke Beijing, sampai semuanya. Mungkin jangan-jangan juga sampai ke negeri-negeri yang jauh ini. Nah inilah makanya yang kita lakukan ada tahapan-tahapannya. Dan sekali lagi Pak, bukan sendiri Pak berdakwah ini, harus dengan orang-orang yang lain. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, mungkin kita, oh bisanya kita ngumpulkan orang, ya udah tugasnya itu ngumpulkan. Nah, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya. Kalau bisa semuanya, dengan uangnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, pikirannya, semuanya, nah itulah, itu yang terbaik. Sebagaimana contoh-contoh para sahabat-sahabat Rasul, diantaranya Abu Bakar, As-Siddiq, dan seterusnya. Saya kira ini Pak yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan semuanya ini memang upaya kita. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, urusan hasilnya Pak itu kita serahkan sama Allah SWT. Itu Mas
0: Abdi. Iya. Baik Ustadz, dan ini waktu kita sudah habis, namun izin Ustadz ada satu pertanyaan terakhir di WhatsApp dan bisa langsung menjadi kesimpulan juga nanti ya. Assalamualaikum, ketika hidup di dunia kita lengkap dengan segala dosa, akhirnya sadar dengan kesalahan terus pasrah berserah diri kepada Allah. Apa semua ini ada harapan bisa diampuni segala dosa yang pernah dilakukan? Mohon bimbingannya dari Pak Sudarman.
1: Iya.
0: Gitu. Baik, ya, sekalian Allah, penutup Pak. Ya Ustadz ya. Silakan.
1: Oke. Terima kasih. Insya Allah. Manusia ini adalah sebagai namanya manusia anisian malfata al insan malfata anisian. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, tentu ada dosa dan seterusnya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun Allah SWT, bertaubat dengan taubat nasuha. Kenapa? Allah sendiri sudah menyatakan innallaha ghafur rahim. Saya kira ini barangkali kebersamaan kita, dan mari semampu yang bisa kita lakukan untuk kita ambil bagian nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita wariskan, bukan hanya kita tapi juga sesuai dengan anak-anak kita, dan ini sifatnya berjamaah bersama-sama. Makanya kalau dalam surat Yusuf itu dikatakan kul hadi sabili adl ilallah. Katakanlah inilah jalanku yang lurus, ya. Ala basirah, jalan yang lurus, yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Dan kita senantiasa mensucikan Allah SWT, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya. sekecil apapun yang kita lakukan, tidak hanya sekedar memperbaiki diri kita, tapi kita naik dari tingkatan dari soleh kepada muslih. Soleh untuk diri kita, muslih untuk juga orang-orang sekitar kita yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Berdoa ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Napaku vulkanik. Jadi dari tadi malam kita sudah dari damkar menerjunkan 11 armada untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan Kota Bandar Lampung.
2: Sebagaimana arahan Presiden di 2030, zero tuberkulosis. Artinya kenapa? Karena tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang membuat pasien yang menderita itu tidak produktif.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 7 September 2026 dengan topik berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol untuk mengurangi debu di udara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi debu di udara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi debu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menjelaskan penyemprotan dilakukan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. 11 armada pemadam kebakaran dikerahkan menyusuri sejumlah ruas jalan sambil menyemprotkan air ke permukaan jalan. Menurut Antoni, penyemprotan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait debu. Ia mengatakan penyemprotan dilakukan untuk membasahi debu yang berada di permukaan jalan sehingga tidak mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas warga.
2: Dari tadi malam kita sudah melakukan upaya penyemprotan karena ada keluhan masyarakat terkait dengan dampak debu vulkanik. Jadi dari tadi malam kita sudah dari damkar menerjunkan 11 armada untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan se-Kota Bandar Lampung. Kemudian di kita lanjutkan kembali pada pagi hari ini untuk penyemprotan di jalan-jalan di Kota Bandar Lampung. Ya, dari sebelah sama kan tadi malam sudah berjalan, kemudian pagi ini kita laksanakan lagi. Mungkin nanti sore dan malam hari nanti kita lakukan penyemprotan kembali. Ya, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak debu.
1: Antoni Irawan juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar debu juga diminta menghubungi atau mendatangi fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Wai Kandis bersama Kecamatan Tanjung Senang membagikan masker gratis kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai respon atas hujan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Puskesmas Wai Kandis bersama pihak Kecamatan Tanjung Senang membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Wali Kota Bandar Lampung untuk melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik. Kepala Puskesmas Wai Kandis, Titin Agustin, mengatakan masker diberikan terutama kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi hujan abu vulkanik. Ia mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membahas langkah penanganan lanjutan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dia menegaskan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau selama dampak debu vulkanik masih dirasakan. Puskesmas juga akan menyiapkan langkah strategis sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
4: Kami mendapatkan instruksi dari Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk hari ini berkoordinasi dengan camat setempat untuk membagikan masker di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk selanjutnya penanganan dan lain-lain kami baru akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, rapat koordinasi besok.
3: Sementara

0: Yaitu, Camat Tanjung Senang, Irman Saputra Fitriansah mengatakan pihaknya menindaklanjuti arahan Wali Kota Bandar Lampung dengan turun langsung ke lapangan. Pembagian masker dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti pasar. Selain di kawasan pasar, bagian masker juga menyasar pengendara yang melintas di sejumlah jalan utama di wilayah Tanjung Senang.
1: Ya, sesuai dengan instruksi Wali Kota Bandar Lampung, menindaklanjuti debu yang diakibatkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Jadi, Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah, dan beserta kepala puskes Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pembagian masker. Untuk sasarannya, kita konsentrasinya di tempat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi seperti pasar dan jalan-jalan protokol.
0: Sebagai informasi, erupsi Gunung Anak Krakatau tercatat berlangsung sejak 5 September 2026 dan disertai suara gemuruh. Material abu vulkanik kemudian terbawa angin dan menyebar ke sejumlah wilayah termasuk Lampung sehingga mengganggu aktivitas warga serta berpotensi memengaruhi kesehatan terutama mata dan saluran pernapasan. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, membatasi aktivitas jika tidak mendesak, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Lampung belum mengganggu perjalanan kereta api. PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya tetap berjalan aman dan normal dengan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Berikut laporan selengkapnya.
3: KAI Divisi 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasional Divisi 4 Tanjung Karang tetap berjalan aman, lancar.
4: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya tetap berjalan aman dan normal di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Lampung. Manajer Humas KAI di Divisi 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan hingga saat ini sebaran abu vulkanik belum berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api. KAI di Divisi 4 Tanjung Karang terus memantau kondisi jalur, stasiun, serta lingkungan di sekitar lintasan kereta api sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Zaki menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional perjalanan kereta api. Petugas di lapangan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi prasarana perkereta apian dan lingkungan di sekitar jalur. Menurut dia, KAI akan segera melakukan evaluasi dan langkah mitigasi apabila terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan perjalanan kereta api. KAI juga menghimbau pelanggan untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi perusahaan serta arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Sementara itu, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan dihimbau memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan masker guna mengurangi paparan abu vulkanik sesuai arahan pemerintah dan instansi terkait.
3: KAI Divisi 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasional Divisi 4 Tanjung Karang tetap berjalan aman, lancar, dan tidak terganggu oleh sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kami juga mengimbau pelanggan untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir dalam melakukan perjalanan kereta api. Pelanggan diharapkan tetap mengikuti informasi resmi KAI serta arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Selain itu, kami juga menghimbau untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan abu vulkanik sesuai imbauan pemerintah dan instansi terkait.
4: Diketahui, aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berlangsung dan sebaran abu vulkanik telah terpantau di sejumlah wilayah Provinsi Lampung termasuk Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan koordinasi lintas instansi untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan website peduli TB Lampung yang bertujuan untuk memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui peluncuran website peduli TB Lampung yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan screening awal secara mandiri, serta mengakses informasi layanan penanganan TB di Provinsi Lampung. Website peduli TB Lampung merupakan inovasi hasil kolaborasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan upaya penanggulangan TB di daerah. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman pedulitb.lampungprov.go.id. Website ini menyediakan informasi mengenai tuberkulosis, fasilitas screening awal secara mandiri, serta informasi akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurella mengatakan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penemuan kasus secara aktif, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan TB. Menurut Jian, percepatan penanggulangan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat.
2: Sebagaimana arahan Presiden di 2030, zero tuberkulosis. Artinya kenapa? Karena tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang membuat pasien yang menderita itu tidak produktif. Jadi instrumen screening ini yang insya Allah akan mendukung program yang disediakan oleh Pawamenkes berupa CKG terintegrasi tuberkulosis agar lebih efektif. Saya ingin kita semua mempunyai cara pandang yang sama bahwa eliminasi tuberkulosis tidak akan tercapai hanya dengan mengobati. Mari kita sama-sama gerakan seluruh elemen masyarakat untuk peduli, temukan, dan obati TB sampai sembuh.
1: Jian menambahkan pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan percepatan menuju target eliminasi TB pada 2030. Hingga akhir Agustus, capaian penemuan kasus TB di Lampung mencapai 39% dari estimasi 30.745 kasus pada 2026. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pasar murah di 8 lokasi selama September 2026 untuk mengendalikan inflasi dan membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok terjangkau. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari 7 hingga 22 September 2026. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pasar murah di 8 pasar selama September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penetrasi pasar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Perdagangan Ali Kandar kepada RRI mengatakan kegiatan bekerja sama dengan Bulog Subdirect Lampung Utara. Menurutnya, pasar murah menjadi upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat. Dirinya menjelaskan kegiatan tersebut juga tujuan menjaga keterjangkauan harga komoditas bagi masyarakat Waikanan. Pasar murah pertama dijadwalkan Senin 7 September 2026 di Pasar Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk. Selanjutnya, kegiatan digelar di Pasar Gunung Katun Baradatu pada Selasa 8 September. Penetrasi pasar kemudian berlangsung Jumat 11 September di Pasar Kilometer 2 Blambangan Umpu. Berikutnya, pasar murah digelar di Pasar Pemda Waikanan pada Senin 11 September 2026. Kegiatan berlanjut di Pasar SP2KP Baradatu pada Selasa 15 September dan Pasar Bumi Baru pada Rabu 16 September. Pasar Negeri Baru kembali menjadi lokasi kegiatan pada Senin 21 September 2026. Rangkaian pasar murah September ditutup di Pasar Banjit, Kecamatan Banjit pada Selasa 22 September 2026. Disperindak Waikanan mengimbau masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan kerjasama dengan Bulog Subdirect Lampung Utara melaksanakan pasar murah dalam rangka penetrasi pasar untuk mengendalikan inflasi daerah di Kabupaten Waikanan khususnya. Kami sampaikan jadwal operasi pasar murah di Kabupaten Waikanan dilaksanakan melalui kegiatan penetrasi pasar pada beberapa pasar yang telah dijadwalkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan. Untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penetrasi pasar ini sendiri dalam satu bulan dilaksanakan Waikanan sebanyak 8 kali atau 8 lokasi pasar. Kemudian untuk perkembangan harga kebutuhan pokok, secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok menurut pemantauan petugas kami SP2KP di pasar pantauan SP2KP Baradatu Kabupaten Waikanan akan terus dipantau, khususnya komoditi pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
3: Sementara itu, pemantauan harga kebutuhan pokok terus dilakukan petugas SP2KP di Sperindak Waikanan. Pemantauan mencakup beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, cabai, serta bawang. Pihaknya menyatakan pemantauan harga akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok. Data tersebut menjadi bahan penyesuaian informasi dan laporan kondisi harga di lapangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guguran debu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau hingga ke Kabupaten Waikanan. Satlantas turunkan personil pantau arus lalu lintas dan bagikan masker. Berikut laporan selengkapnya.
5: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan menggelar patroli pemantauan arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera sekaligus membagikan masker gratis kepada para pengguna jalan. Aksi ini dilakukan menyusul sebaran debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah sampai ke wilayah Kabupaten Waikanan. Kasatlantas Polres Waikanan AKP Sulkan mengonfirmasi bahwa dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak dini hari tadi menyebabkan abu vulkanik terbawa angin hingga melingkupi wilayah hukum Polres Waikanan. Guna memastikan jarak pandang dan kelancaran arus lalu lintas tidak terganggu, jajaran personil Satlantas diterjunkan langsung ke titik-titik rawan jalan lintas tengah Sumatera untuk membagikan masker kepada pengendara roda 2 maupun roda 4.
6: Saat ini sedang melaksanakan pembagian masker kepada pengendara yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kampung Tinggi Baru, Kecamatan Ubusumo, terkait adanya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk pantauan arus lalu lintas dari arah Martapura menuju Bukit Kemuning terpantau normal dan lancar. Kami juga selalu mengimbau pada seluruh pengendara dan para pengguna jalan agar selalu tetap berhati-hati dan selalu menaati peraturan berlalu lintas.
5: Lebih lanjut, AKP Sulkan menghimbau para pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di tengah kondisi jalan berdampak abu. Masyarakat umum yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan untuk tetap menggunakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita simak wawancara reporter olahraga M. Priyambudi bersama manajer tim futsal PWI Lampung Muhammad Yuliardi dalam menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional tahun 2027. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, saat ini saya sudah bersama manajer tim futsal PW Lampung, di mana tim futsal PW Lampung saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung. Nah, seperti apa persiapannya? Saat ini saya sudah bersama manajer tim futsal PW Lampung, yaitu Muhammad Yuliardi.
1: Ya, Bang, kita melihat ini kan sudah beberapa kali pertemuan nih futsal PW Lampung. Nah, untuk yang sekian kali yang hari ini, seperti apa nih melihat perkembangan futsal kita ini?
2: Ya, artinya hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk kembali lagi bersama-sama dalam hadir dalam latihan persiapan. Kami melihat progresnya positif, trennya positif, bahwa kawan-kawan sudah jauh lebih kompak, lebih siap lah. Cuman ini kan masih awal ya, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Intinya kami optimis lah, ke depan lebih bagus lagi.
1: Untuk melihat komposisi tim hari ini, kayak mana? Ada yang perlu dirubah atau seperti apa? Atau nanti kedepannya ada dengan daerah lain?
2: Kalau komposisi pemain, tadi kita ngobrol juga dengan kawan-kawan yang secara teknis ngurusin ya pelatihnya, bahwa memang masih ada beberapa posisi yang memang masih perlu tambahan-tambahan pemain. Ini kita juga lagi dalam tahap menyeleksi ya. Menyeleksi, mudah-mudahan nanti akan kita dapatkan pemain-pemain yang betul-betul bisa pas dengan kebutuhan tim.
1: Setelah ini ada rencana dengan daerah lain, uji tanding atau seperti apa?
2: Akan kita coba. Arah ke situ sih positif ya. Kita juga sepakat kalau mau ada rencana sih. Tapi yang pasti kita konsolidasi di internal dulu lah.
1: Kalau daerah mana untuk yang ini belum ada,
2: Pak? Belum tahu. Nanti mungkin kita pelan-pelan lah kita lihat mana. Kita cari lawan sparring partner yang sepadan lah.
0: Demikian pendengar, wawancara saya bersama manajer tim futsal PW Lampung, Muhammad Yuliardi, di mana apa yang disampaikan bisa menambah motivasi bagi kita semua dan tim PWI Lampung dalam menghadapi Porwanas 2027. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung bersama program 3 guna mendengarkan Warta Berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
6: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
4: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk